0: yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dari tanda kayak makan ke sini dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Nanti ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya memberi dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus Denantara.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh bisa mudah mengakses, gitu ya.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Kargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

0: 4.700 dolar Hong Kong dan 8.100 ringgit Malaysia.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
2: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
3: Gitu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
1: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
7: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
6: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
7: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
8: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
7: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
9: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
7: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada

0: keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
2: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
3: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
4: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
5: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Dogi, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

jam berapa nih? Lama banget sih Pak Di datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah kita sudah di program selanjutnya. Habis dengan Warta Berita ya, kita di Opini Publik. Pagi hari ini mengajak Anda semua nih sebagai wadah juga untuk bagi para pendengar menyampaikan opininya terkait dengan tema yang akan kita angkat di hari ini. Sekalian juga nanti akan jadi topik pembahasan di Banjar Realita di jam 9 pagi nanti ya. Bagi Anda silakan untuk bergabung di 0511 325 1562, ataupun juga di nomor WhatsApp Pro 0811 5111410. Hari ini terkait dengan listrik yang padam ya, kepercayaan publik ini dipertaruhkan. Mungkin bagi Anda ada yang mau melapor lagi gitu ya, karena akhir-akhir ini juga kalau mau dengerin RRI Pro 1 banyak laporan-laporan yang masuk, itu adalah terkait dengan pemadaman listrik bergilir ya. Apakah di pagi hari ini juga di tempat Anda pendengar ada yang lagi kegiliran mati listrik, ataupun juga nanti ya udah tahu jam berapa? Nah, ini boleh juga dilaporkan bagaimana mungkin tanggapan dari Anda pendengar gitu ya, apalagi para pelaku usaha UMKM mungkin ya yang terdampak juga. Karena teman saya aja gitu ya, ada yang bersyukur tapi ya, daging kurbannya jadi gampang diambil gitu katanya ya. Itu salah satu hal yang bersyukur atau meleleh daging kurbannya tuh ya. Oke, kita bergabung di 0511 325 1562. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Good morning, Pak Cakrawala.
1: And coffee.
0: Iya, yeah, udah makan pagi ya, udah sarapan. Alhamdulillah. Gimana Pak Cakrawala Bintang, di rumah Anda lagi mati listrik atau kemarin-kemarin ada kejadian setiap hari atau seperti apa ini?
1: Enggak ada pak mati listrik di rumah kita nih.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Iya. Okay. Soalnya waktu listrik mati itu mungkin saya di luar gitu.
0: Mungkin alhamdulillah seperti itulah. Itu ya.
1: Salah satu menyikapinya.
0: Menyikapinya. Mm-hmm. Iya.
1: Jadi kita hidup nih, ya memang kita itu apa namanya punya rumah, mm-hmm. punya kandang kalau mm-hmm. binatang. Mm-hmm. Tapi kalau pasti itu kada punya rumahnya, mm-hmm. negara kada punya. Dalam arti hidup sebenarnya ini kita sebenarnya apa nih dalam menyikapi masalah-masalah itu dari kehidupan manusia masa lalu dan masa kini, masa kini mm-hmm. itu hampir bersamaan aja kita nah. Iya mm-hmm. itu apa namanya rumah kita kada hancur kena bom ya Allah.
0: Nggih. Mm-hmm.
1: Tapi bang kena musibah juga bang, dan musibah listrik mati.
0: Betul.
1: Tapi kalau remaja kalau nyari listrik mati ini kira-kira syukur mati ya, jadi pacaran gak ada kelihatan
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, lain pulang tuh lah. Kayak apa tuh?
1: Jadi kakak-nakan tuh lah kalau nya kita ini kebanjiran kalau contoh aja bang. Kami kita abut nih mangkuti barang. Kakak-nakannya ramenya ano berkunjungan di gigan ini nah. Nya kada mengerti gitu nah. Jadi mati lampu ini banyak yang menyikapinya, ada yang ketujuh, ada yang kada ketujuh. Tapi sebenarnya sejak dulu masalah listrik di Borneo atau di Kalsel ini selalu jalan terlambat. Kenapa ya? Kita punya batu bara. Tidak ada pembangkit listrik menggunakan batu bara. Apalagi uranium yang kayak diperlukan di Jepang atau di Iran. Nah, kita ini masih tenaga uap kah Pak Jar?
0: Iya.
1: Nah itu salah satunya lalu muncul pulang mungkin hendak beralih ke batu bara, tapi batu baranya ternyata Jar terjadi banyak korupsi kah di pejabat-pejabat tinggi itu.
0: Ada isu-isu seperti itu gitu
1: iya.
0: ya.
1: Terus itu akhirnya memerlukan waktu-waktu yang menunda-nunda gitu nah. Sampai
0: baik.
1: Akhirnya terjadi pemadaman detik ini.
0: Okay.
1: Jadi korban juga.
0: Tanggapannya jadi, tapi bagaimana mungkin harapan dari Pak Cakrawala Bintang ini berarti?
1: Ya harapan kita ini kalau masyarakat ini ingin bujur-bujur membangun Kalimantan, kita harus meningkatkan listrik ini dibangun oleh batu bara di ladangnya sendiri gitu nah. Kenapa harus keluar batu bara itu? Dan ini terkait dengan 5 provinsi kan di Borneo nih, termasuk Kalimantan Tenggara itu, Kalimantan Utara. Nah, kalau kita yang memulai ini yang kita soroti masalah penyakitnya aja kan ada masalah. Di atas itu ya lebih rumit lagi masalahnya ke atas itu nah yang terkena korupsi masalah perusahaan-perusahaan batu bara dan pejabat-pejabat.
0: Iya.
1: Yang daripada negara.
0: Oke, baik, nah, Pak Cakrawala Bintang, nggih, siap.
1: Jadi, kalau mau memajukan Kalsel, kita harus mempunyai semacam deklarasi ataupun pernyataan, nah, segera bangkit Kalimantan ini dengan pembangkit tenaga listrik batu bara. Kalau kata yang lebih tinggi lagi, kalau kita menyerang ini tahun depan boleh pulang sakit ini masalah pulang. Ada masalahnya ini masalah yang kayak sakit kepala diobati dengan aspirin ini gitu, nah. Padahal masalahnya
0: sesaat aja seperti
1: utang.
0: Itu ya, oke.
1: Masalahnya ini sebenarnya banyak utang itu, nah.
0: Makanya warga juga menuntut ketransparansian gitu ya.
1: Iya.
0: Pastian.
1: Jadi kalau ini keterlibatan macam. Lima provinsi. Mari kita bersepakat lima provinsi ini, nah, untuk memajukan Kalimantan.
0: Oke, okay, baik.
1: Di ladangnya sendiri dengan ada batu bara atau kalau perlu uranium di bawah merata itu kan banyak aja gitu, nah. Nah, ini okay. Ini solusi yang kedepannya. Kalau yang isi mati ini ya biasa ya, kita sudah ini.
0: Oke, okay,
1: tapi
0: siap.
1: Pak Cakrawala Bintang ini bukan ahli apanya, bukan bekerja sebagai anu bang lah.
0: Ahli kelistrikan gitu ya. Oke, okay, siap Pak Cakrawala Bintang.
1: Menggunakan listrik itu, nah, jadi gak ada berkepentingan. Namun untuk jar Cakrawala Bintang, jar ulun tadi itu pun kita isi mati, kita keluar yang dimana ada lampu.
0: Iya.
1: Itu banyak matasinya.
0: Oke, okay, siap. Nggih, diterima
1: tadi
0: dulu nih opini publiknya.
1: Tadi kata 5 pernyataan 5 provinsi harus digelar saat ini untuk menghadapi Indonesia 2030.
0: Oke, siap.
1: Yang kemungkinan akan bubar jalan.
0: Nah,
1: kalau kita kada maju-maju gitu.
0: Harus
1: terima
0: ada.
1: Terima kasih.
0: Kesepakatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cakrawala Bintang atas opininya ya di pagi hari ini. Dan memang gini ya, jadi beragam juga gangguan sistem hingga pemeliharaan jaringan yang disampaikan bahwa pemadaman listrik hari ini ya. Tapi bagi masyarakat yang paling dirasakan adalah dampaknya. Aktivitas rumah tangga terganggu, pelayanan publik juga kadang-kadang tersendat ya, dan roda ekonomi ya, melambat. Bahkan ya kemarin pendengar, peristiwa pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu juga mengakibatkan ada lebih dari 5.000 ekor ayam di Desa Aluan Sumur, Kecamatan Batu Benawa yang mati ya. Jadi disampaikan pembakal Aluan Sumur Nurul Adha di Barabai gitu ya, bahwa menerangkan peristiwa kemarin itu di hari Jumat ya, tanggal 24 Juli karena kepanasan akibat pemadaman listrik yang berlangsung lebih dari 5 jam. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Anda terkait hal tersebut juga? Kita hari ini nanti akan berbicara terkait dengan POV pandangan masyarakat. Jadi silakan untuk bergabung bersama kami di 0811 40 976, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waduh, sayang sekali ya. Boleh dicoba lagi aja pendengar. Kita masih terima sampai nanti di jam 9 sebelum kita untuk mendengarkan di Banjar Realita hari ini ya. Dan mungkin pendengar, di tengah kondisi ekonomi juga yang saat ini dikatakan bisa apa ya, belum pulih sepenuhnya gitu ya. Listrik ini bukan lagi sekedar fasilitas pendukung, tapi jadi kebutuhan utama ya untuk menjaga usaha ini tetap berjalan. Jadi silahkan pendengar, ini penting sekali untuk rasanya kita bisa memberikan pandangan terkait dengan hal tersebut. 976, selamat pagi, assalamualaikum. Oke, kalau gitu pendengar ya, karena terputus terus, boleh aja dicoba di 0511 3251562.

0: Ya, pendengar, dan sebenarnya ini kan memicu keresahan luas di tengah masyarakat gitu ya. Di rumah kita semua mungkin ada pribadi gitu ya merasakan dengan dampak tersebut. Nah, yang mana ini puncaknya ya. Masa dari Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin akhirnya menggelar demonstrasi di depan kantor PT PLN Persero UP3 Banjarmasin hari Selasa kemarin. Akhirnya diresponlah aksi tersebut oleh asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, yang menjelaskan pendengar bahwa adanya gangguan teknis pada sistem pembangkit regional. Jadi masalahnya katanya di unit PLT Wasemasam, di Tanjung Power Indonesia, hingga pembangkit di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah. Sehingga jika ada satu sisa yang terdampak, ini katanya berpengaruh terhadap seluruh sistem. Oke, di WhatsApp sepertinya sudah bergabung, ada Abah Ica di sini ya. Boleh kita angkat dulu, pendengar. Oke, gak ada yang masuk berarti ya, gimana caranya? Padahal gak ngerti nih. Bisakah terimanya seperti apa? Oke, Abah Ica boleh dicoba lagi aja, Abah Ica. Ini kayaknya gak masuk di mada atau seperti apa nih? Oke, Assalamualaikum. Belum terhubung ya, masih kita coba hubungi juga. Ya boleh nanti bergabung kembali. Nah, sisi lain pendengar, ini ya, protes juga mencerminkan bahwa akumulasi dari keresahan pelayanan dinilai ini belum memenuhi apa aspirasi masyarakat hingga saat ini. Abah Ica, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, Ada.
0: Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abah Ica, di sudah pian, mati lampu sudah atau mati listrik hari ini?
1: Malam tadi Madai, pas nonton Piala Presiden.
0: Nah, iya Pang, Abah Ulun juga mengeluh banget, bahkan sebelum nonton mulai jan mati sudah lampunya. Anak nonton papa aja.
1: Makanya tuh. Iya. Nonton ini kan Bapak pas nonton hobi aja
0: malam tadi. Nah, iya bejur.
1: Nah, hobi ini nah.
0: Sampai jam berapa Abah Ica malam tadi kalau di Wadah Pian?
1: Jam 12 kan yang menyala langsung satu.
0: Oke, kurang lebih sama berarti sealiran kita ya.
1: Iya tuh.
0: Iya, gimana tapi dari Abah Ica nih?
1: Jadi kan Bapak Madai lah, anu komennya. Jadi ada musimnya nih, bulan Juli tahun 2026, Banjarmasin musim pemadam listrik.
0: Bemusim lah, nah, artinya nih lah.
1: Bemusim artinya ada musimnya pulang. Kalau nyepadam sekali aja kan dalam seminggu atau dalam sebulan, kan Bapak.
0: Masih dikatakan wajar begitu ya?
1: Iya wajar lah. Ya. Tapi amun sehari apa yang pengen mau obat kan ya. Sekali dia akan pada pagi, terkena siang, atau sore sampai malam, atau malam sampai subuh. Nah itu artinya kan musim,
0: betul.
1: Musim pemadam listrik. Jadi ada tambahan musim gitu nih Madai.
0: Iyalah, dikira musim kemarau aja memang masuk, soalnya musim pemadam listrik.
1: Ini kemarau hujan kan ada, jadi ada musimnya nih pemadam listriknya artinya.
0: Tapi kalau dari Abah Ica nih kayak apa Abah Ica mungkin keluhannya, apakah ada terdampak juga ya selain tadi kalau misalnya masalah hobi, tapi di rumah apa mungkin dari segi ekonomi adakah juga yang terhambat atau dari segi pekerjaan gitu?
1: Ada terdampak cuma kita memandang orang yang beternak anu kan ada. Ternak ikan, melihat di TV, ternak ayam. Aku ada melihat di mana tuh Kabupaten Banjar ada beternak apa nila, ya perlu oksigen.
0: Oksigen betul.
1: Nah, jadi dapatnya pemadaman listrik nih kan sama 5 jam, nah, otomatis anu ternak itu lihat matian Madai. Nah, jadi asa anu jom melihat asa terharu, yang melihat itu nah, ini kan dari awal tuh anu merintis istilahnya kan.
0: Betul.
1: Apa dari bibit dari TV pagi tadi kan.
0: Karena ini juga ya becanya berdampak juga ya ketika itu kan mati berapa ribu, maka nanti harga pun di pasaran menjadi meningkat gitu ya.
1: Iya, gitu. Otomatis kan naik. Lantaran anu stok anu kan terbatas,
0: terbatas
1: gitu nah.
0: Betul.
1: Kekurangan yang biasa banyak kan anunya stoknya jadi sedikit. Nah, jadi otomatis harga naik. Jadi dampak pemadai pemadam listriknya untuk tempat usaha-usaha kan yang bisa menyimpan apa makanan-makanan yang perlu
0: makanan
1: dalam
0: ini ya, frozen kulkas. Food dia biasanya ya.
1: Siput-siput itu kan dapat pemadamnya otomatis kan ya bisa basi, merugi lah istilahnya kan. Nah, itu kan dampaknya banyak madai pokoknya tempat usaha-usaha. Selain apa kamu memerlukan apa bagian kantor listrik istilahnya kan.
0: Ini pina-pina berdengung-dengung nih sudah telepon Abah Ica.
1: Ya makanya 3 meter cuma anunya jarak dari radio. Laut Jone mencari sinyal aja paling nah, tadi kan kena masuk tuh
0: Iya tapi ini juga ya kadang Mada tuh merasa juga nih pribadi gitu ya. Kalau listrik lagi padam tuh jaringan juga susah banget ya untuk didapatkan.
1: Iya, betul, hilang
0: gitu,
1: madai.
0: Ya. Hilang benar.
1: Hilang lalu. Ya malam tadi gue coba jam pas padam listrik tuh dasar ada hilang jaringan eksis. Kadang ada sinyal itu nah. Kalau dalam rumah tahun di luar daripada rumah lah.
0: Di dalam rumah tuh susah aja. Banget betul. Mada juga merasakan hal yang
1: iya.
0: Sama. Oke deh kalau gitu ya kita harapannya ya, besar untuk pulih.
1: Ya mudah kita berharapnya kalau untuk masyarakat Kalsel nih kalau bisa secepatnya Agustus sudah ready lah istilahnya karena tinggal akhir bulan aja lah. Jangan lagi lah istilahnya kasihan yang ya tempat usaha lah istilahnya adalah.
0: Betul.
1: Nah yang rugi istilahnya kan. Nah, yang tadi usaha gitu kadang-kadang.
0: Betul. Kadang-kadang karena ya, perekonomian ini jadi salah satu ujung tombak kehidupan juga ya, Bay Jaya.
1: Iya makanya itu ya.
0: Oke deh kalau
1: aja
0: gitu.
1: Ya. Itu aja.
0: Makasih banyak Kak Bica lah.
1: Sampai sama Mada ya.
0: Thank you, sehat selalu.
1: Sehat selalu Mada lah.
0: Amin.
1: Semangat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bay Ica di Banjarmasin Sungai Andai. Di belakang Bay Ica. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Putri apa kabar?
2: Kabar baik aja
0: lah. Alhamdulillah. Kalau di Karangintan gimana Putri? Apakah setiap hari juga dan 5-6 jam untuk pemadamannya seperti apa Putri di sana?
2: Ini di sini setiap hari juga anunya mati lampunya tuh.
0: Oke.
2: Okay. Lama juga.
0: Terakhir kemarin hari apa ada mati lampu? Kemarin atau hari ini sudah ada mati listrik?
2: Hari ini belum lagi nah. Ini bisa sore karena ini kemarin jam 8:30
0: sampai
2: ini, jam 2-an.
0: Malam ya?
2: Udah anu siang.
0: Oh siang.
2: 8:30 pagi kan sampai jam 2 siang.
0: Lumayan lama juga gitu ya pagi-pagi aktivitas di rumah agak terhambat
2: yang
0: juga.
2: Yang malam mungkin. Itu yang apa yang pian siaran apa sama tuh malam.
0: Oh iya, kemarin malam.
2: Selasa.
0: Malam Selasa.
2: Itu mati lampu itu ya. Putus-putus kan semalam tuh.
0: Oh, gimana? Jaringan ah bujur loh, jaringan kita kalau mati lampu nih ngalih ternyata ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Maju ulun. Pas lampu mati juga semalam tuh.
0: Iya betul-betul. Halo Putri, nah tepaga tamlah. Ya Allah, habis sudah berarti rezekinya ya. Boleh nanti kalau Putri masih mau gabung lagi sama Mada silahkan ditelepon ulang lagi ya. Ada Herman di Banjarbaru, selamat pagi Bang Herman, apa kabar?
3: Pagi Mada.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Nggih, siap. Kalau Bang Herman gimana, ada ini juga opini pandangannya terkait pemadaman listrik hari beberapa hari terakhir gitu ya?
3: Lampu Banjarbaru kan masih aman bang, lampu Madai.
0: Masih aman ya Banjarbaru berarti ya, nggak ada mati listrik berarti Bang Herman?
3: Nggak ada Madai, mulai aku datang loh.
0: Oh, alhamdulillah berarti ya, patut disyukurin. Di daerah Balitan ya Bang Herman ya, kalau nggak salah ya?
3: Ya Balitan sini 11 kan daerah aman.
0: Oke. Tapi bagaimana mungkin Bang Herman menanggapi hal ini gitu ya?
3: Kasian ya bang, menggenang mati lampunya loh.
0: Apa juga mungkin harapannya nih bang?
3: Apa mungkin itu ada penyebabnya bang, mungkin kayak apa?
0: Iya benar, ada penyebabnya sepertinya gitu ya.
3: Iya tuh.
0: Memang ada penyebabnya sih disampaikan manajernya gara-gara ini kan pembangkit listrik gitu. Oke deh kalau gitu harapannya Bang Herman gimana?
3: Mudah-mudahan bisa diatasi ya kak.
0: Oke siap ya, mudah-mudahan cepat selesai gitu ya Bang Herman ya.
3: Okay. Masih Jepang kita akan apa terlalu menekan bagian PLT ya lo.
0: Iya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih banyak Pak Herman.
3: Mudah-mudahan lancar lagi kita
0: ya. Amin. Iya, siap. Ya, mudah-mudahan ada ininya lah ya. Hasilnya juga nanti di Banjarbaru kita coba diskusikan juga ya.
3: Iya, ada jalan solusinya ya, Pak.
0: Siap. Makasih banyak ya Bang Herman ya.
3: Ya Banjarbaru panas ya.
0: Oke, sama nyalain. Kayak Banjarmasin ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, di 562 kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, opini publik dengan siapa? Di mana ini? Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, sudah terhubung nih sama Mada?
4: Iya, Waalaikumsalam.
0: Thank you, Pak Janton.
4: Umahlah, nandu benar.
0: Beh, Pian suara kalau semangat ada di sini. Apa kabar, Pian?
4: Berhat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya. Tanjung, apakah kena juga pemadaman listrik, Pak Ji?
4: Pokoknya, bakal jalan tuh bang sudah.
0: Nah, mau ada bang Herman tadi jadi sini kada suah mati listrik makanya lu takut nih pian mati listrik kada.
4: Kira-kira Herman tuh parah rumah sakit mada.
0: Bisa jadi pang lah itu alasannya kadang parah rumah sakit gitu ya.
4: Biasanya kalau nya parah rumah sakit tuh wilayah rumah sakit lah.
0: Tak aman sedikit lah.
4: Jadi anu jarang tuh nah.
0: Terjarang inggit. Tapi kalau
4: sekali gini.
0: Pak Jianton ada terdampak di ini misalnya perekonomian atau pekerjaan seperti apa
4: kan
0: mungkin?
4: Bisa biasanya kan rumah-rumah kayak kalau di kabupaten tuh ya kalau rumah-rumah bupati itu nah lingkungannya
0: tuh, gitu ya.
4: Rumah sakit biasanya daerah pendopo-pendopo tuh biasanya jarang, Bang.
0: Oke. Berarti pian jauh pada pendopo nih lah.
4: Sekitar 3 kilo.
0: Oh iya sih.
4: Pada pendopo tuh nah cuma para rumah sakit.
0: Jadi tak kurang lah anunya lah.
4: Rumah sakit yang hanyarnya nah Badarudin Kasim yang hanyarnya. Jadi rasanya lamun salah tuh dua kali aja.
0: Oh, dua kali aja ya. Pada saban hari.
4: Dua kali aja.
0: Oke.
4: Siang. Ada pernah malam kayak gitu nah.
0: Berapa jam itu biasanya kalau di Tanjung Pak Jianton?
4: Malam tuh
0: 5 sampai 6 jam.
4: Dari jam 9 kayak gini. Sampai jam 2-an.
0: 5 jam kurang lebih berarti ya.
4: Kurang lebihnya kayak gitu.
0: Kurang lebihnya betul. Itu ada kurang lebihnya memang di mana-mana 5 jam berarti 5-6 jam lah ya.
4: Ada juga yang kurang ada juga. Cuma hampir bilang 5 jam tuh, Bang.
0: Oke. Bagaimana mungkin tanggapannya? Ada sarankah atau juga ini dari masyarakat apa yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan juga mungkin PLN ini terkaitnya ya?
4: Mudah-mudahan bisa diatasi secepatnya ya kalau lah.
0: Harapan kita.
4: Harapannya bersama. Itu nah. Kalau nya ada apa ya istilahnya kendala-kendala apa itu nah pasti pang ada kendalanya tuh mantap
0: betul
4: kurang tahu ya kalau
0: ini kan ketransparansian jaminan persoalan iya, sampai tidak berulang adalah harapan kita bersama.
4: Artinya,
0: ya
4: harapan mudah-mudahan secepatnya bisa itu aja.
0: Oke, siap siap. Baik, terima kasih banyak Pak Jianton ya
4: opininya
0: di pagi hari ini. Baik, sehat selalu.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jianton di Tanjung ya. Dan juga mudah-mudahan ya pendengar ya, yang kita tahu bahwa listrik ini memang layanan publik yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu pemulihan pasokan harus berjalan dengan perbaikan sistem dan komunikasi kepada para pelanggan. Kendala keandalan layanan ini tidak hanya diukur dari seberapa cepat listrik kembali menyala, tapi juga bagaimana kemampuan penyelenggara ini bisa menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang konsisten dan akuntabel. Baik, ada yang mau bergabung lagi? Terakhir mungkin ini di opini publik ada Pak Haji Daham Syah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya, Pak Idham. Bagaimana Pak Idham? Silahkan opini publik di hari ini.
5: Anu jakanya kawa tuh RRI Plus 1 tuh mengundang anu PLN untuk interaktif.
0: Baik.
5: Jadi banyak takut-takutkan teknisnya itu.
0: Oke, hari ini kita kebetulan untuk Banjar Realita nih kedatangan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin sama pelaku UMKM.
5: Iya, nah aku betakun pijakannya PLN-nya ada. Aku hajar tuang PLN-nya itu.
0: Baik.
5: Dia jadi aku kemarin itu sudah aku sampaikan ke RRI itu pertanyaan-pertanyaan untuk PLN itu.
0: Oke, baik.
5: Jadi kalau kawan diwawancarai PLN kalau ada ya diundang interaktif. Gitu.
0: Baik, siap.
5: Karena anu apa ini? Waktu ditelepon Pak Muhyiddin, Pak Gubernur, anu Pak Ejar rusaknya boilernya rusak jar. Paling dari awal Agustus kan penyangga jar, bujur lah presiden. Dia bujur jar. Aku hampak masakun di boiler itu apa rusaknya.
0: Oke, karena ininya ya, yang detailingnya gitu ya.
5: Yang detail teknisnya.
0: Oke, okay, betul. Baik, jadi, paham kita ya.
5: Kalau aku kan orang teknis, kan jadi tahu.
0: Ini jadi pertanyaan Mada juga sebenarnya, kadang kalau mendengar jawaban tuh, ini detailnya apa, tolong dijelasin gitu. Itu harapan masyarakat sebenarnya ya.
5: Jadi aku sebagai warga masyarakat, apapun rusaknya tuh apa, di mana rusaknya.
0: Oke,
5: makanya siap. Banyak pertanyaan tuh sudah kirim malam kan ke RRI Pro 1 tuh banyak itu. Si Anu Ica nyampe akan menjawabnya.
0: Siap nantilah.
5: Ya, kan ada kesempatan kita Anu kan berpandiran di RRI kan.
0: Yes,
5: bumbun PLN kan.
0: Mudah-mudahan nanti ada ininya ya, kita sampaikan dulu masukan dan sarannya. Terima kasih banyak Pak Idham ya. Tinggi. Salam aja buat Ibu, sehat selalu.
5: Iya, ini lagi makan nasi kuning sambal goreng daging.
0: Wah, nyamannya lagi aja. Selamat makan Bapak Ibu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar ya, mungkin opini publik kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung sama Mada. Nanti kita di Banjar Realita pendengar, insya Allah hari ini dengan topik listrik padam, kepercayaan publik dipertaruhkan bersama ada Bapak Hendra SEME ya, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin, dan juga pelaku UMKM ada Ari Sandra Rini. Nanti akan dipandu oleh presenter kita ada Lukmanul Haki. Tetap bersama kami jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan Cek Fakta di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
6: Masin pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Dan faktanya pendengar, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan informasi yang hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Jubairi Jorban, spesialis penyakit dalam KOM, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Jubairi Jorban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya beta blocker, propranolol, bisoprolol, cendastrain, dan lain-lainnya. Silakan informasi ini pendengar, silakan Anda baca langsung di komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Prosto Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Senang bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam sajian Banjar Realita bersama saya Lukman Nur Hakim pada pagi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan kita membahas terkait dengan ketersediaan listrik atau pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir, yang ini tentu menimbulkan banyak persoalan ya di tengah-tengah masyarakat. Dan pada pagi hari ini juga kita nanti akan berdialog dengan dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Arisandra Rini, beliau ini pelaku UMKM, dan juga nanti ada Pak Hendra, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin. Tapi pertama kita akan terhubung dulu dengan Ibu Ari. Assalamualaikum Ibu Ari.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ibu Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kemarin kita ketemu sama Ibu Ari di lapangan Bu ya, waktu ada aksi ya.
1: Iya. Iya, kemarin kebetulan pas lewat ada demo. Kayaknya pas nih. Kadang kita sebagai ibu rumah tangga pingin unek-uneknya didengar lah.
0: Iya. Apa yang mendasari Ibu Ari sendiri kemarin tiba-tiba ingin menyampaikan keresahannya mungkin di aksi di depan kantor PLN kemarin?
1: Soalnya banyak sekali mas kerugian yang dirasakan, baik saya secara pribadi juga warga lainnya, dengan adanya pemadaman listrik dari PLN ini. Banyak sekali yang dirugikan, terutama yang usaha-usaha kecil mas. Seperti tetangga saya kan laundry rumahan gak banyak juga sih, tetangga-tetangga yang digosokkan pakaiannya. Dengan adanya pemadaman listrik kan mereka nggak bisa melakukan aktivitas itu, sedangkan mereka tiap hari bergantung dengan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Itu salah satu contohnya, belum yang lainnya lagi. Banyak pokoknya lah
0: kalau
1: yang
0: Ibu Ari
1: dirugikan dengan pemadaman ini.
0: Kalau ya? Ibu Ari sendiri kan ini juga ada usaha masak Bu ya, kuliner ya, rumahan ya.
1: Iya.
0: Ya. Apa yang Ibu rasakan dengan ada pemadaman listrik ini, Bu?
1: Ya itu, kan biasanya misalnya kalau ada orang pesan hari ini, biasanya kan belanjanya kemarin. Kayak ayam, itu kan pasti saya taruh di freezer ya. Kalau dengan adanya pemadaman listrik itu kan otomatis takutnya ayamnya nggak seger. Kita mau blender apa bumbu dan sebagainya juga susah. Sedangkan di pasar juga kalau memang mati lampu juga nggak bisa juga kita mau gilingkan bumbu. Otomatis nambah kerjaan kita dengan ngulek ini tadi mas. Capek kan. Tidak mempermudah yang kita kerjakan itu.
0: Berarti bahan-bahan bisa ada yang ya katakan agak mungkin rusak Bu ya, karena misalnya tadi yang disimpan di freezer kemudian mati lampu.
1: Ya iyalah, otomatis lah ya, yang seharusnya ikannya segar jadi nggak segar lagi, kualitasnya kan berkurang pasti itu, nggak mungkin tidak. Apalagi misalnya kan matinya sampai 6-7 jam biasanya listrik, 4 hari berturut-turut loh. Tadi malam mati juga, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu lama seperti biasa. Tadi malam 2 jam aja udah nyala, mungkin karena demo kemarin ya.
0: Ya barangkali Bu ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi beberapa waktu terakhir di kawasan tempat Ibu Ari sendiri, di tempat tinggal Ibu Ari, apakah memang pemadamannya cukup sering atau seperti apa Bu?
1: Oh, udah 4 hari berturut-turut dari hari Sabtu. Tiap hari mas rutin 4 hari berturut-turut. Kalau sebelumnya sekitar ya mungkin 2 bulan yang lalu, pemadaman paling kan 1 minggu sekali. Lah ini coba 4 hari berturut-turut, bayangin. Di saat cuaca panas kayak gini kan mengganggu semuanya, ya kan?
0: Ya, Bu Ari, ini kan kemarin Ibu juga sempat sudah sampaikan juga waktu aksi kemarin, dan kita juga waktu bertemu teman-teman media juga Ibu Ari sampaikan terkait dengan pemadaman ya.

0: jadwal yang ibu pertanyakan juga kemarin. Itu seperti apa sih, Bu, yang ibu maksud?
1: Kalau kita maunya gini loh, sebagai orang awam aja ya Mas ya, coba kita telat bayar listrik satu hari didenda, berapa hari nanti ada surat peringatan nanti dicabut. Sedangkan kalau pemadaman listrik kan PLN seenaknya aja, nggak mau kompensasi. Padahal kan kadang alat-alat elektronik kita bisa rusak loh Mas, seperti kulkas, kipas angin. Kadang kan itu voltasenya rendah ya Mas ya, kita kan nggak tahu ya. Tahu-taunya kulkas kok nggak mau dingin, kenapa? Ya karena itu tadi, kita nggak tahu kan, mati lampu, voltase rendah, kita nggak cabut itu kulkas, nggak taunya bermasalah. Otomatis kita perbaikan kan Mas, itu kan uang lagi, artinya kita dirugikan dengan itu.
0: Ibu Adi sendiri sudah ada merasakan dampak kerugian material nggak, Bu, kalau sejauh pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Ibu Ari?
1: Kalau untuk yang itu yang sebenarnya ada, tapi nggak terlalu signifikan banget. Cuma kan yang lainnya kan misalnya kayak kayak saya baca di itu, kebanyakan kan coba banyak kan yang dirugikan. Kalau saya ada, tapi nggak begitu itulah, masih wajar aja. Tapi ya ya saya sebenarnya cuma pingin menyuarakan hak kita sebagai warga negara gitu loh. Betul. Dan jangan seenaknya perusahaan pemerintah lah ibaratnya ya, kok segitunya sama warga negara. Yang nggak semuanya juga loh Mas, pemadaman listrik itu bergilir. Ada daerah-daerah tertentu nggak pernah mati lampu, seperti daerah Kamboja itu nggak ada mati lampu pun, karena mereka tuh dekat dengan, mungkin ya tahu aja lah ya kan. Ya gitu. Makanya kok kayaknya dipilah-pilah gitu loh, yang mati lampunya. Daerah-daerah tertentu kayak daerah-daerah elit juga mati kayaknya. Saya dengar-dengar juga kan dari warga. Saya kan paling seneng itu berita-berita yang masalah pemerintahan, masalah apa, saya selalu update.
0: Oh, ibu mengikuti bu ya perkembangannya.
1: Ya jadi sedikit banyak ya. Jadi sedikit banyak saya tahu pemerintahan apapun, saya paling suka masalah itu karena bersinggungan dengan rakyat kan, selalu merugikan rakyat kebanyakan. Jadi kayaknya jiwa saya tuh berontak, ingin menyuarakan gitu.
0: Nyampain keresahan bu ya maksudnya.
1: Iya benar.
0: Siap. Bu Ari kalau
1: tidak adil yang dimana, ya.
0: Ibu Ari kalau di usahanya sendiri ya, usaha kuliner rumahannya, kan ibu juga sering menerima pesanan untuk memasak untuk orang kegiatan-kegiatan bu ya.
1: Ya, hajatan, misalnya mantenan atau apa gitu.
0: Ada dampak ini nggak, Bu? Mungkin penurunan kah? Mungkin pesanan atau kemudian perubahan dari yang awalnya pelanggan minta dimasakan ini, tapi karena kemudian mati lampu, kemudian berubah menunya, menyesuaikan. Adakah seperti itu, Bu?
1: Kalau untuk saya kan enggak tiap hari ya Mas, maksudnya gini, kecuali ada yang ada acara, misalnya satu minggu satu kali atau satu minggu dua kali, itu ya memang saya kan berusaha sebaik mungkin ya Mas, gimana caranya supaya kualitas dari masakan saya itu tetap fresh, tetap itu. Cuma ya itu tadi, dengan adanya pemadaman lampu kan otomatis gimana caranya supaya tetap makanan itu tersaji ke pelanggan, hasilnya baik. Cuma kadang ya dirugikannya itu tadi Mas, saya bilang kan misalnya saya taruh di freezer kulkas itu ayam, nggak taunya mati lampu sekian itu, gimana caranya supaya ayam itu tetap segar dan sebagainya. Saya kan harus cari cara lain ya kan, alternatif lain supaya kualitas ayam itu tetap itu. Kalau enggak kan pasti dirugikan Mas, saya nggak mungkin menyajikan masakan dengan kualitas bahan yang tidak baik, nanti kan nama saya tercemar, benar gak?
0: Iya, yeah. Kepercayaan pelanggan bu ya jadinya.
1: Pelanggan, iya, dipertaruhkan kan? Iya.
0: Kalau
1: otomatis paling nggak otomatis saya ganti ayamnya lagi, beli lagi, ya kalau waktunya bisa, kalau enggak gimana?
0: Oke, ada efek domino yang cukup panjang ini bu ya di usaha Bu Ari sendiri ya.
1: Iya, kita lihat-lihat juga. Kalau memang pantas dimasak, boleh. Tapi kalau enggak kan kita harus ganti, Mas. Nanti pelanggan gimana? Benar nggak? Ya dipertaruhkan kan usaha kita.
0: Sejauh ini udah ada yang pernah mungkin komplain Bu dari pelanggan?
1: Itu saya kualitas saya jaga. Saya berusaha kalau memang ada masalah dengan pemadaman listrik tadi, yaitu tadi saya usahakan saya ganti
0: bahan tadi. Artinya kos ya, biaya artinya makin nambah ya?
1: Iya pasti nambah. Saya bilang ke pelanggan misalnya, oh, ini loh karena mati lampu ini bla bla bla bla, saya kan harus ganti daripada nanti nggak enak ininya, mau nggak sampai nambah sekian? Itu mas, solusinya. Kalau nggak gitu gimana? Masa saya ngasihkan bahan yang jelek? Betul. Otomatis kan rasa dari masakan itu kan berubah.
0: Bu Ari, selain tadi Ibu juga bilang ya, usaha Ibu sendiri terdampak, kemudian tadi juga Ibu berikan contoh tetangga dan lain sekitarnya, dan apalagi di wilayah Ibu Ari selama 4 hari kebelakang ya, ini berturut-turut Bu ya, dengan waktu yang relatif cukup panjang ini. Bu Ari sendiri biasanya apa aja nih keluhan-keluhan yang biasa Ibu dengar dari masyarakat-masyarakat sekitar atau mungkin dari ibu-ibu sekitar ya yang pasti banyak bersinggungan dengan kebutuhan listrik ini?
1: Iya, itu tadi mas saya bilang kan, ada juga yang orang usahanya bikin es. Es dijual itu loh mas ya, baik es batu maupun es itu yang dari bubur kacang. Ibu-ibu kan sekarang tuh berlomba-lomba cari tambahan uang belanja. Karena tahu sendiri kan, kebutuhan kita sekarang meningkat. Harga-harga bahan pokok kan semua mahal-mahal. Dengan uang gaji yang gak seberapa, kita kan memutar otak gimana caranya supaya cukup untuk hari-hari. Jadi kadang ibu-ibu berusaha mencari tambahan uang belanja dengan itu. Benar gak? Nah, makanya kadang misalnya kalau mati lampu, udah mau ngerjain tugas gosok atau apa, pasti berhalangan karena gak bisa dikerjain. Yang biasanya misalnya kita ngerjain apa dengan blender apa, gak bisa. Tambah lagi tugas kita, kerjaan kita ngulek. Pokoknya banyaklah contohnya mas. Yang dengan pemadaman listrik ini dampaknya ya cukup meresahkan lah ya. Anak-anak belajar juga susah ya kan. Apalagi sekarang eranya HP. Wah susah kalau mati lampu, kita ibaratnya nggak bisa lah mas ibaratnya. Makanya minta PLN kalau bisa jangan terlalu itulah rakyat dijadikan korban.
0: Ya. Kemarin waktu di dalam aksi juga Ibu Ari mungkin juga sempat dengar ya, dari PLN sempat memberikan statement terkait dengan kompensasi juga nih Bu. Dikatakan bahwa pelanggan nanti akan dapat kompensasi, baik itu pasca bayar maupun prabayar, yang kemudian nanti diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian SDM. Nah, Ibu Ari sendiri melihat ini seperti apa nih Bu harapannya?
1: Mudah-mudahan ya mas itu terrealisasi ya. Kalau memang benar-benar kejadian ya alhamdulillah adalah bantuan gitu dari PLN. Seperti kemarin waktu kita baru jadi gubernur atau apa kemarin ya, itu kan 50% kita bayar PLN dipotong kan. Berapa bulan itu ya mudah-mudahan nanti terrealisasi lah gitu, paling enggak kan membantu lah. Mudah-mudahan ya.
0: Bu Ari, terakhir mungkin sebagai mewakili juga pelaku usaha mikro ya, usaha-usaha sektor kecil dan menengah di Kota Banjarmasin, maupun juga sebagai warga Kota Banjarmasin yang terdampak langsung dengan pemadaman listrik, apa harapan Bu Ari?
1: Kedepannya PLN lebih baik lagi, warga tidak banyak dirugikan, mudah-mudahan lah pemerintahan kita bisa mendengar aspirasi warganya. Jangan terlalu ditekan lah warga masyarakat. Soalnya sekarang kok banyak berita, banyak yang saya lihat, saya dengar di ya baik di HP atau saya lihat kenyataannya, kebanyakan tuh rakyat kecil kok di intinya gitu. Mereka yang bayar pajak dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kok banyak yang elit politik, banyak yang pejabat-pejabat menyalahgunakan itu. Apalagi sekarang wacana kok banyak banget yang dipajakin bla bla bla bla bla bla. Aduh, tambahlah ruwet. Masyarakat ini maunya kan yang damai-damai aja, nggak terlalu bahan pokok yang mahal. Kan kasihan gitu loh. Semuanya serba naik, sedangkan gaji nggak mesti dapat karena kita bukan pegawai bulanan, swasta aja. Apalagi yang di bawah, coba yang dapat gaji cuma harian 50.000 apa segala macam itu. Saya aja kadang sering nangis lihat orang-orang kayak gitu yang rumahnya nggak punya, nyewa anak sekolah, nggak dapat bantuan apapun. Miris sekali. Mereka nggak tepat sasaran, nggak dapat itu, nggak dapat bantuan dari pemerintah. Padahal seharusnya mereka kan yang dapat. Itu loh kadang yang bikin saya ingin menyuarakan apapun gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, baik Bu Ari, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu usahakan, apa yang Ibu sampaikan juga bisa mendapatkan jawaban yang terbaik, Bu ya.
1: Iya, sama-sama. Makasih banyak ya juga. Siap. Buat RRI yang mengadakan acara ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari. Dan pendengar, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua setelah jeda berikut ini bersama Pak Hendra, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam Banjar Realita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan bersama keresahan dari pelaku usaha mikro kecil menengah atau juga sebagai warga Kota Banjarmasin ya, terdampak pemadaman listrik bergilir. Dan di sesi kedua ini kita sudah terhubung dengan Pak Hendra, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Hendra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kedengaran?
0: Ya, aman Pak Hendra, terdengar suaranya.
1: Oke.
0: Lagi di jalan ini Pak ya?
1: Iya, lagi di jalan ini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Cuma nggak apa-apa kalau aman aja kedengaran.
0: Siap. Pak Hendra, tadi kita sudah dengarkan bersama juga tadi keresahan dari masyarakat Kota Banjarmasin, beliau juga sebagai pelaku usaha ya. Ini dengan pemadaman bergilir yang terjadi, Pak Hendra sendiri di legislatif sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Hendra?
1: Iya, jadi ini kami kan di Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin ya, menerima cukup banyak laporan dari masyarakat mengenai pemadaman bergilir yang tadi dikatakan kan bahwa durasinya itu panjang gitu, 5-6 jam. Dan dampaknya bukan hanya rumah jadi gelap gitu, tapi juga aktivitas usaha, makanan rusak tadi kan, pelayanan publik terhambat, dan masyarakat juga banyak yang bergantung pada peralatan listrik ikut terdampak. Jadi kami memahami bahwa menurut penjelasan PLN, yang pemadaman disebabkan gangguan ya pemeliharaan pembangkit hingga pasokan daya berkurang. Namun kalau menurut saya persoalannya bukan masalah teknis lagi gitu, tapi ini sudah menyangkut kepentingan publik. Ini juga menyangkut kualitas komunikasi dan kepercayaan publik gitu. Masyarakat kan harus memperoleh jadwal yang jelas gitu ya. Kemudian informasi yang cepat, durasi yang pasti, serta perkembangan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi begitu sih, kita mengharapkan, artinya tidak cukup kalau PLN cuma mengatakan masyarakat bersabar gitu, tidak bisa seperti itu, harus ada transparansi ke publik.
0: Ya, sepertinya tadi Pak Hendra bilang ya, ini juga tadi bukan lagi persoalan teknis, tapi bagaimana komunikasi publik ya dari pihak PLN terhadap masyarakat, yang juga tadi kita garis bawahi terkait dengan jadwal. Jadwal ini juga banyak menjadi keluhan masyarakat nih Pak ya. Mungkin Bapak juga sudah banyak mendengarkan ini terkait dengan estimasi jadwal yang awalnya dijadwalkan jam sekian, kemudian ternyata berubah sehingga masyarakat tidak ada persiapan. Itu sering masuk pasti Pak ya?
1: Iya, bukan cuma masuk, kami sendiri rumah pun terdampak juga gitu. Iya. artinya PLN ini telah menyampaikan gitu kan target pengurangan durasi, kemudian pemadaman dan normalisasi melalui apa mulai awal Agustus kan katanya seperti itu. Nah, komitmen ini harus dibuktikan di lapangan gitu, bukan sekadar janji saja. Ini kan Komisi 2 nanti akan terus memantau dan meminta evaluasi apabila pemadaman ini masih berlangsung lama atau jadwalnya tidak sesuai begitu. Ini kan masyarakat bisa memahami gitu ya, bisa aja memahami adanya gangguan teknis. Tapi masyarakat juga sulit menerima yang namanya ketidakpastian. Jadi kesabaran publik ini harus dibalas dengan transparansi, percepatan pemulihan, pelayanan pengaduan yang sifatnya responsif begitu. Itu yang diharapkan masyarakat. Artinya laporan-laporan yang kami dapatkan, kemudian yang kita terima begitu, ini harus betul-betul bisa ditawa dan ditindaklanjuti begitu.
0: Pak Hendra, ini kemarin juga kita mengikuti langsung ya aksi di kantor PLN, di mana perwakilan dari pihak PLN menyampaikan bahwa sebenarnya pada 2 pekan lalu seharusnya kondisi kita ini sudah normal, khususnya di Kota Banjarmasin ya, namun kemudian ada kembali kerusakan listrik. Nah, ini mengingatkan bahwa sebelumnya memang sempat juga ada pemadaman ya di Kota Banjarmasin. Pada saat itu sendiri komunikasi dengan DPRD Kota Banjarmasin sendiri, apakah sudah terbangun Pak di proses pemadaman yang sebelumnya?
1: Ya, jadi kan melalui kita, saya kan kepada DPRD Provinsi yang ada dialog langsung gitu ya. Jadi walaupun kita ini di pusat, kita tentu saja juga ikut memantau gitu kan di Banjarmasin. Artinya begini, persoalan pemadaman ini kan bukan hanya masalah listrik yang padam gitu, tapi kepercayaan publik yang ikut dipertaruhkan. Nah, dalam hal ini warga Banjarmasin mempertaruhkan ini gitu, artinya PLN ini harus betul-betul bertanggung jawab sesuai kewenangan dan standar pelayanannya. Jadi harus ada bentuk tanggung jawab yang pas gitu ya, artinya mempercepat pemulihan, kemudian membuka informasi secara jujur gitu ya, memberikan jadwal yang akurat, serta merespon pengaduan masyarakat. Kami juga meminta PLN mendata dampak pemadaman ini terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat seperti yang Ibu tadi sampaikan kan, yang sangat berdampak pada usahanya begitu.
0: Ya, komunikasi berarti sudah di ini kan juga Pak ya, maksudnya dibangun juga ya kepada pihak PLN untuk bisa menangani ini kemudian.
1: Betul. Jadi kan melalui pemerintah Kota Banjarmasin kemarin bahkan sudah datang kan, sudah berkomunikasi langsung begitu. Ya, kita sangat mendukung itu. Artinya kami pun akan menginventarisasi juga laporan masyarakat, meminta penjelasan dan juga perkembangan penanganan dari PLN. Nah, ini juga kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kota, walaupun PLN tadi merupakan BUMN dan tidak berada langsung di bawah pemerintahan kota ya. DPRD tetap mempunyai fungsi representasi dan pengawasan terhadap dampak pelayanan tersebut kepada warga Banjarmasin begitu.
0: Oke. Yang paling menjadi sorotan dari DPRD kota sendiri apa, Pak?
1: Ya, kita ini saja transparansi itu. Jadi ketika misalkan ada kejadian, ya seolah-olah masyarakat cuma disuruh bersabar begitu. Padahal harusnya jadwalnya harus akurat begitu, durasinya juga tidak terlalu lama begitu. Bahkan kita tidak ingin ya misalkan langsung ingin menjanjikan kompensasi atau apa gitu, tapi cobalah analisa gitu, kompensasi mekanismenya harus dilihat berdasarkan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku gitu ya. Kami mendukung masyarakat mendokumentasikan durasi pemadaman misalkan ya, kemudian juga menyampaikan pengaduan, bahkan ini beberapa lembaga bantuan hukum juga melakukan class action kan, ingin melakukan itu, dan ini teman-teman juga aktivis mau pada demo begitu. Artinya ini masyarakat sudah resah gitu, artinya kita juga menjalankan fungsi masing-masing kita di DPRD, tentu saja ingin meminta penjelasan yang akurat gitu terkait dengan masalah pemadaman ini gitu.
0: Masyarakat ini seperti judul dialog kita pada pagi hari ini Pak ya, kepercayaan publik ini sedang dipertaruhkan ini ya.
1: betul sekali. Jadi memang kita sebagai dalam fungsi representasi ya, tentu saja kita juga ketika mendapatkan laporan dari masyarakat, ayo Pak ini kan kita ya artinya harus sesuai dengan fungsi kita juga gitu, tidak bisa asal seruduk juga gitu PLN-nya gitu.
0: Tapi sejauh ini langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan Kota Banjarmasin sendiri selain tadi pemantauan Pak ya, tentunya yang juga dilakukan ada apa lagi nih Pak?
1: Ya, nah kita ingin sebenarnya ada kepastian jadwal begitu ya, supaya yang informasi yang itu lebih akurat gitu, karena banyak yang sudah mempersiapkan tapi kemudian tidak padam-padam gitu, atau bahkan ada yang sudah tidak mempersiapkan tiba-tiba padam. Ini jadwal ini harus ada transparansi informasi gitu ya, dan tadi janji-janji percepatan pemulihan ini harus betul-betul dipertanggungjawabkan begitu, artinya masyarakat harus mengawal ini. Janji-janji percepatan pemulihan ini juga harus harus dikawal dengan semestinya begitu.
0: Kemarin dari pihak PLN sendiri mengatakan bahwa akan berangsur pulih ini Pak, sejak akhir bulan ini di Juli sejumlah pembangkit nanti akan masuk, hingga nanti katanya di awal September akan kembali pulih total ini. Pak Hendra sendiri ya, seperti apa nih?
1: Nah itu kan kita kawal. Kita berharap jangan sampai ya 5-6 jam itu terlalu panjang menurut saya durasinya begitu. Jadi harusnya memang ya 2-3 jam itu sudah maksimal begitu. Sehingga ketika berangsur-angsur ini ya durasinya dikurangi dulu, kemudian ya dipertimbangkanlah segala aspeknya begitu. Jadi kalkulasi dengan benar, hitung benar-benar untuk daerah-daerah yang terdampak ini, karena memang betul-betul mengkhawatirkan gitu kalau ini terjadi terus-menerus begitu. Usaha pelayanan publik itu terganggu semua gitu.
0: Banyak tidak hanya di wilayah pelaku usaha saja Pak ya, dan masyarakat, tapi juga tadi Pak Hendra sampaikan juga di pelayanan publik banyak juga tentu laporan masuk Pak ya.
1: Betul, sekolah-sekolah juga ada terdampak begitu ya, pelayanan publik juga printer mati, bahkan tidak usah itu ya, orang sil-sil jualan tadi yang kolam ikan aja, ikan rumahan gitu tuh banyak yang mati begitu. Generatornya mati, jadi banyak sekali laporan-laporan yang masuk, baik itu melalui komisi 2 gitu ya, dari WA pribadi gitu, ada juga yang memang khusus di praksi kami gitu untuk mendatangi bahkan ayo Pak berbuat begitu.
0: Ada berarti sudah mendatangi lokasi-lokasi tertentu Pak yang terkait dengan pemadaman bergilir kemarin?
1: Betul, ada beberapa titik yang kami cek yang memang ada yang sebuah daerah yang mungkin Ibu tadi juga sudah menjelaskan, ada daerah yang paginya mati kemudian malamnya juga mati begitu. Ada yang sampai seperti itu sih. Ya tidak jelasnya sampai mati 24 jam kan ini sangat sangat berdampak begitu. Sampai 12 jam aja sudah terganggu, belum lagi ada apa ASI yang rusak gitu, kemudian juga di layanan kayak puskesmas dan lain-lain, bahkan printer-printer juga yang sifatnya pelayanan publik banyak yang terdampak begitu.
0: Karena memang listrik ini kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan utama Pak ya di masyarakat kita ya.
1: Betul, kebutuhan dasar malah ini kan jadinya hitungannya.
0: Pak Hendra, mungkin terakhir yang bisa bagi masyarakat ya untuk bisa terus yakin ya, ini karena percayaan publiknya sedang dipertaruhkan dengan kondisi pemadaman bergilir ini, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat ya, Pak, di tengah situasi seperti ini?
1: Ya, pertama saya menginginkan gitu ya, masyarakat juga kalau bisa ya sambil dicatat lah durasi pemadamannya berapa, kemudian kerugian-kerugiannya berapa gitu ya, alat-alat yang rusak. Jadi ini bisa disampaikan bahwa kondisi ini betul-betul menjadi perhatian bersama gitu, tidak lagi cuma masalah pribadi, tapi ini sudah menyangkut masalah publik begitu. Nah, jadi ketika sudah bisa mendata, bisa memberikan informasi, ini juga kita bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman LBH yang melakukan class action gitu, sampai juga yang melakukan pendataan juga gitu. Jadi kita berharap ya adanya sebuah kepastian waktu pemulihan tadi ya, informasi yang jelas, komunikasi yang sifatnya cepat gitu dah. Bahkan masyarakat ini berhak gitu untuk mendapatkan kompensasi sebenarnya dari PLN, dan itu harus kita kawal benar-benar kalau memang PLN ini ingin bertanggung jawab terhadap kondisi ini gitu.
0: Ya, dengan kolaborasi bersama Pak ya, dengan tugas fungsi masing-masing ini, kita harapkan kondisi bisa segera kembali normal nih Pak ya.
1: Betul, kita ucapkan ya terima kasih gitu, respon cepat dari pemerintah kota yang sudah mendatangi, kemudian juga teman-teman LBH, kemudian teman-teman aktivis, mahasiswa yang juga ingin meminta penjelasan langsung kepada PLN, ini harapannya bisa direspon juga oleh PLN dengan baik gitu, dan tentunya harus memberikan pelayanan yang bertanggung jawab gitu.
0: Siap, terima kasih Pak Hendra sudah menyediakan waktunya di sela waktu bertugas perjalanan ini berarti Pak Hendra nih.
1: Iya betul.
0: Siap.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali. Sama-sama.
0: Ya. Selamat kembali bertugas Pak Hendra.
1: Siap, terima kasih.
0: Ya, itu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar dan pemirsa terkait dengan persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya juga di Kota Banjarmasin. Kita berharap semoga kondisi bisa kembali pulih seperti semula dan segera. Saya Lukmanul Hakim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Banjarmasin pagi ini.

Michael Bublé mendengar ya, ini dengan lagunya Haven't Met You Yet, tentang harapan, optimisme dan keyakinan bahwa cinta sejati pasti akan datang pada waktu yang tepat meskipun seseorang pernah mengalami kekecewaan atau rasa lelah dalam percintaan di masa lalu. Apakah itu Anda atau saya? Bercanda aja pendengar ya, itu hanya sebuah lagu di pagi hari ini menemani untuk kita segera beranjak ya menuju Banjarmasin Siang. Nanti di Banjarmasin Siang pendengar, rekan Manda akan ada menemani Anda, Mbak Niar ya, dari jam 10 pagi sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan hari Rabunya pendengar ya selalu secerah hari untuk hati Anda semuanya. Terus juga apapun itu yang lagi diagendakan atau lagi dikerjakan, semangat semuanya ya. Mudah-mudahan lancar kerjaannya dan juga sampai selesai berberkah semua ya. Amin. Mada izin pamit ya, karena di menit ke-57 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di jam 10 juga kita akan dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila. Mada pamit sekali lagi, sampai bertemu di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Indonesia. Saya Niar ditemani Erni hadir membersamai Anda di Halo RRI. Ya, selamat pagi Erni. Ya, ini suaranya bagaimana Mbak Nurul? Suara Mbak Erni agar merdu. Oke, udah ya. Hari ini di Halo RRI, seperti biasa Erni, kita mengajak pendengar untuk berdialog ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk menyampaikan segala yang dirasa seputar pelayanan publik. Dan selamat pagi Indonesia, pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Saya Niar ditemani Erni, senang sekali kembali menemani Anda di program ini. Sebuah program yang menghadirkan berbagai persoalan layanan publik dan juga isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dan hari ini Erni, kita akan membahas persoalan yang banyak dikeluhkan para petani di Kalimantan Selatan ya.
1: Betul.
0: Di sejumlah daerah ternyata hasil panen tahun ini menurun katanya. Bahkan ada yang mengalami gagal panen. Bahkan sebagian mengaku bingung karena cuaca sulit diprediksi. Ada yang lahannya terdampak banjir, itu awal tahun kemarin. Ya, ada pula yang menghadapi kekeringan dan serangan hama. Ini kayaknya ribet banget ya. Nah, kondisi ini pendengar tentu berdampak pada pendapatan petani sekaligus menjadi perhatian dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Apa penyebab utama gagal panen tahun ini? Apakah karena kebanjiran awal tahun dan di pertengahan Juli ini karena cuaca kemarau? Banyak yang puso ya namanya ya, gagal panen. Nah, gagal itu panen. Dia kira-kira langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu petani? Kita beberapa pekan lalu juga sering menerima keluhan dari petani ya.
1: Betul. Nah, khususnya untuk petani di wilayah Anjir dan juga Gambut ya.
0: Nah, pagi ini kita sudah tersambung dengan Bapak Mulyadi ya. Ya, Mbak Nurul udah kita tersambung dengan Pak Mulyadi. Beliau ini pendengar RRI, tentu sangat berkompeten sekali. Dari mana beliau? Dari DKP3. Ya, selamat pagi Pak Mulyadi.
2: Oh ya, selamat pagi Mbak.
0: Ya, salam sehat selalu bahagia ya Pak Mulyadi.
2: Ya, selamat sehat Bu.
0: Iya, baik. Saya Niar bersama Erni, Pak Mulyadi. Beberapa minggu kemarin dan bahkan hari Senin kemarin juga ada ya Erni ya. Boleh disampaikan keluhan dari pendengar Erni seputar panen yang gagal?
1: Ini ada dari Mama Putri ya yang masuk di hari Jumat kemarin. Beliau ini merupakan petani yang mengeluhkan soal katanya sepertinya tahun ini terancam gagal panen nih. Sudah 3 tahun sebenarnya berlalu, tapi 2 tahun yang lalu alhamdulillah masih bisa sempat diselamatkan. Namun sayangnya untuk tahun ini sepertinya tidak bisa diselamatkan gitu, gagal panen. Terus padinya ini belum bisa terurai dengan baik. Ketika bisa terurai pun ternyata masih banyak dimakan burung pipit. Nah, jadi para warga itu bingung kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya gitu. Padahal selama ini pupuk yang digunakan itu masih sama, terus juga tanahnya masih sama gitu. Lalu apa yang menjadi penyebab gitu. Terus beliau ini mungkin juga entah petani atau bukan ya, tapi yang jelas beliau ini merasakan dampaknya begitu. Banyak orang yang menanyakan kira-kira kenapa sih terjadi, bisa terjadi yang terancam gagal panen tadi. Kurang lebih seperti itu.
0: Itu Mama Putri ya? Di daerah Marabahan?
1: Di kawasan Anjir.
0: Oh, beliau itu petani. Iya, petani Pak Mulyadi.
2: Oh iya,

0: Boleh ditanggapi Pak Mulyadi. Sebelumnya nanti kita juga akan menerima penelpon ya Pak Mulyadi ya.
1: Oh okay. Ya baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Jadi kalau di tahun ini memang cuacanya memang sangat ini ya Bu ya, sangat berbeda gitu ya. Memang ada air yang cukup besar, kemudian juga ada El Nino gitu ya, semacam apa namanya dampak kekeringan. Jadi karena ada fluktuasi cuaca yang sangat bervariasi gitu ya, ada kemarin air yang berlebih, kemudian sekarang dihantam panas yang berlebih, sehingga sangat berpengaruh nih terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi ada mungkin sebelum kita menyimpulkan faktor kerugian di pertanaman itu, mungkin perlu diidentifikasi dahulu apakah faktor penyebab kerusakan tanaman itu apakah dari faktor cuaca atau adanya hama penyakit seperti itu Ibu.
0: Jadi harus dideteksi dulu ya apa menjadi penyebabnya, iya. Begitu ya Pak ya?
1: Iya betul iya. Dideteksi dulu Ibu.
0: Iya. Untuk Mama Putri yang lagi dengar acara kita, silahkan mungkin bisa langsung ke Pak Mulyadi juga. Mm-hmm. Apa yang menjadi keluhan Anda, yang Anda rasakan ya sebagai petani? Mm-hmm. Burung pipitnya kebanyakan kah? Membawa pasukan gitulah? Boleh aja biar sampaikan di sini. Kira-kira kita cari solusinya yang kayak apa? Silahkan masyarakat Banua di 0811511410 atau di 0511325162. Jadi tahun ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil panen tadi ya. Mm-hmm. Baik, berarti persoalannya cukup kompleks ya Pak Mulyadi.
1: Iya betul Mbak.
0: Tidak hanya dipengaruhi satu faktor, tetapi kombinasi cuaca juga ya mempengaruhi di situ.
1: Iya betul. Di selain itu juga mungkin teknis faktor budidaya juga Ibu. Jadi penggunaan varietas gitu, lewat unggul yang mungkin tentunya tahan terhadap OPT tertentu misalnya, itu juga sangat direkomendasikan untuk mengatasi risiko kegagalan panen tersebut Ibu.
0: Baik, bagaimana dengan kondisi lahan juga? Mempengaruhi kah?
1: Oh iya, itu cukup berpengaruh Ibu. Jadi kalau di sekarang periode Juli ini memang kalau menjadi perhatian kita bersama, di mana saat ini kan kemarau ya, dan menuju ke kemarau, jadi risiko kerugian itu memang cukup besar. Namun di lapangan tentunya juga sudah di antisipasi oleh beberapa kelompok tani gitu ya, bekerja sama dengan dinas dan penyuluh setempat, itu juga melaksanakan pompanisasi di lokasi-lokasi yang cenderung terdampak kekeringan.
0: Ya. Baik, sambil kita menanti pendengar masyarakat Banua yang ingin menyampaikan seputar pertanian atau yang lain boleh ya, tapi kita spesial banget pagi hari ini bersama Pak Mulyadi dari DKP3. Ya, Pak Mulyadi, boleh kita tahu juga nih Pak, kira-kira daerah mana aja Pak yang saat ini menjadi perhatian dari Dinas Pertanian karena mengalami penurunan hasil panen atau terdampak cuaca? Daerah mana Pak?
1: Oke, kebetulan kalau Ulun kan bertugas di Kota Banjarmasin ya Mbak ya, dan Ulun sebagai di Kota Banjarmasin sebagai petugas di lapangan penyuluh pertanian, memang ada beberapa lokasi yang cukup terdampak kekeringan ini karena memang waktu tanamnya agak lebih mundur ya dari yang lain. Memang kami sarankan sebetulnya untuk bisa melaksanakan tanam serempak gitu ya, namun demikian karena yang lebih lambat atau tanamnya lebih mundur sehingga terdampak kekeringan itu Bu. Jadi ada beberapa sedikit lokasi di Banjarmasin seperti di Sungai Lulut gitu, ada yang terdampak kekeringan, namun setelah kami cek di lapangan juga sudah dilaksanakan pompanisasi gitu ya, dengan mengambil air dari sungai begitu Ibu.
0: Ya. Jadi dari hasil survei ke lapangan Pak Mulyadi, ini didata juga ya hasil-hasilnya ya?
1: Betul Ibu.
0: Iya, baik. Nah kalau memang ada pendataan juga, apa langkah yang dilakukan Dinas Pertanian Pak Mulyadi untuk membantu petani yang terdampak gagal panen? Ini pasti jawabannya ditunggu-tunggu juga ya Erni ya.
1: Jadi gini Ibu, sebenarnya kalau dari program Kementerian Pertanian sebetulnya untuk mengantisipasi yang namanya kerugian untuk budidaya tanaman padi itu ada di apa namanya ada semacam asuransi pertanian Ibu. Jadi kalau misalnya Ya, mungkin baru ada sebagian pendengar juga mungkin baru mendengar atau mungkin ada yang melaksanakan, mungkin ini Bu ya. Jadi untuk mengantisipasi kerugian panen itu ada namanya asuransi usaha tani padi Ibu. Jadi dengan kalau misal terjadi kerugian dengan proporsi misalnya sampai kerugian atau tidak bisa panen sekitar 80% dari luas tanah bisa dapat klaim dari asuransi tersebut Ibu. Memang ada di beberapa lokasi yang di tahun ini mendaftar di asuransi pertanian. Namun sebelum ke arah sana, tentunya dari petani, kelompok tani, kemudian juga dinas penyuluh pertanian berupaya agar hasil panen tersebut bisa di bisa menghasilkan gitu ya Bu. Jadi upaya tersebut sebetulnya yang terpenting.
0: Ya.
1: Gitu Bu.
0: Baik. Ini ada pertanyaan boleh ya kita sampaikan juga kepada Pak Mulyadi? Boleh Pak Mulyadi? Ya.
1: Boleh.
0: Ini dari Rian di Banjarmasin. Selamat pagi Mbak Niar dan juga Bapak narasumber. Pak, kalau kondisi ini seperti sekarang dan berulang-berulang, banyak anak petani yang mulai enggan melanjutkan usaha bertani. Apa yang dilakukan pemerintah, Pak, agar generasi muda tetap percaya bahwa petani bertani memiliki masa depan? Ini mungkin petani milenial kali ya.
2: Iya.
0: Gimana Pak? Padahal kan kalau bertani itu untungnya lebih banyak ya kalau dia sukses. Begitu kan ya. Pak? Walaupun agak berlumpur gitu ya. Begitu Pak Mulyadi.
1: Ya.
0: Tapi sebelum sekali, dijawab Pak, kita sapa dulu pendengar boleh?
1: Boleh.
0: Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Lah terputus. Coba lagi, jangan malu ya, jangan sungkan untuk langsung bertanya kepada Pak Mulyadi. Bagaimana Pak agar petani milenial itu walaupun jadi pengusaha, pengusaha berdasi gitu ya, gimana? Gak kalah lah sama pengusaha berdasi begitu ya untuk petani milenial. Silahkan Pak.
1: Betul. Jadi untuk di Kota Banjarmasin ini kami mendorong sebetulnya untuk penumbuhan petani milenial ya, karena itu tadi banyak anak muda yang kurang berminat lagi untuk terjun di bidang pertanian. Namun di forum ini mungkin saya sampaikan salah satu cara dari Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan minat dari generasi muda berusaha tani itu dibentuklah yang namanya Brigade Pangan. Jadi Brigade Pangan di Kota Banjarmasin itu ada satu, itu ada satu yang diberi fasilitasi berupa alat-alat mesin pertanian gitu. Memang untuk membentuk Brigade Pangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi dalam Brigade Pangan itu di Kota Banjarmasin ada sekitar 15 orang yang ada di sana. Kemudian difasilitasi berupa alat-alat mesin Bu ya. Jadi ada combine harvester berupa alat panen, itu ada di Sungai Lut. Namun demikian, selain Brigade Pangan tentunya kami terus mendorong dari kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani yang ada di Kota Banjarmasin agar bisa merekrut atau menambah anggotanya itu petani atau orang-orang anak-anak muda agar bisa bergabung gitu ya di kelompok-kelompok tani yang sudah ada maupun juga membentuk kelompok tani yang baru gitu. Namun kami juga tetap mendorong misalnya dari anak muda yang sangat tertarik di bidang pertanian untuk secara mandiri gitu ya berkecimpung di pertanian. Namun yang menjadi garis bawah di catatan juga bisa saja ini menghubungi ke dinas, kemudian juga menghubungi ke BPP maupun BPP itu Balai Penyuluhan Pertanian maupun ke penyuluh setempat gitu.
0: Ya. Baik, ini Brigade Pangan ya namanya ya. Apakah itu kalau ingin membentuk kayak gitu harus lahannya berapa hektar gitu?
2: Ada kualifikasi tertentu adakah? Gitu.
1: Iya. Jadi Brigade Pangan di Banjarmasin itu ada di Kelurahan Sungai Lulut. Kebetulan sebelum terbentuk Brigade Pangan itu di sana dilaksanakan program optimasi lahan, optimalisasi lahan Bu ya, seluas lebih kurang 100 hektar. Jadi dari Kementan lebih kurang 100 hingga 150 hektar seperti itu. Jadi dari lahan yang ada untuk Brigade Pangan jadi sudah terbentuk Ibu di Sungai Lulut. Cuman untuk yang misalnya saat ini masih berminat di bidang pertanian, rekan-rekan itu bisa untuk membentuk kelompok dan kemudian atau juga bergabung di kelompok tani yang sudah ada. Sekedar informasi, di Banjarmasin ini ada sekitar 250 kelompok tani ya Bu.
0: Banyak juga ya?
1: Banyak Bu. Yang mungkin ada namanya di usaha tani padi ada, kemudian pemanfaatan pekarangan juga ada.
0: Ya. Silahkan pendengar, kita mengajak warga Banua ya Erni ya, yang ingin bergabung di sini boleh,
2: atau bertanya soal ya, pertanian tadi mumpung di, ada ahlinya.
0: Betul
2: gitu.
0: Banget. Nomor teleponnya ya di 0811511410, 0811400096, atau di 0511325162. Boleh bertanya ya pendengar ya sama Pak Mulyadi. Erni mungkin ada juga yang ingin disampaikan kepada Pak Mulyadi, boleh.
2: Iya, kalau dari Mama Putri kemarin itu beliau tuh kayak ini sih, apa katanya ada beberapa yang tinggal di situ juga yang memang anaknya kuliah di pertanian. Nah, mereka itu mungkin lebih paham ya tentang apa yang terjadi begitu, bagaimana penyelesaiannya. Nah, jadi untuk para petani yang tidak punya anak yang kuliah di pertanian, yang terkendala itu kebanyakannya. Jadi kalau memang anaknya yang berkecimpung di situ, lebih tahu lah gitu apa yang harus dilakukan. Jadi makanya kemarin itu Mama Putri itu berharap kayak semoga ada penyuluhan gitu dari dinas terkait gitu, supaya setidaknya kalau misalnya terjadi hal yang serupa, warga itu sudah tahu gitu, sudah bisa antisipasi. Yeah.
0: Beliau ada di daerah Anjir ya. Kalau daerah Anjir banyak juga ya penyuluhnya ya, Pak Mulyadi?
1: Banyak ya Bu. Saya banyak, betulnya tuh banyak.
0: Ya, iya. Ini masyarakat mengharap Pak Bebuhan Pian bisa langsung survei ya.
1: Iya. Ya, itu mungkin ini. Namun demikian Bu, kalau misalnya lebih cepat itu per kelompok Bu, biasanya yang petani ada keluhan lapor ke ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok bisa memfasilitasi untuk ke BPP atau ke penyuluh, mungkin seperti itu.
2: Jadi
1: lebih cepat untuk
2: itu
1: ditangani. Jadi nanti bisa ditangani secara bersama-sama untuk di survei lokasinya, tindakan apa yang bisa dilaksanakan gitu Bu. Namun gitu. Namun kalau misalnya ternyata tadi Bu, saya bisa menyampaikan lagi tadi memperdalam tentang asuransi pertanian tadi Bu ya. Jadi kalau asuransi pertanian itu dengan biaya sekitar Rp36.000 Ibu. Yang kemudian kalau biayanya sekitar 180, kemudian
0: itu per jiwa ya?
1: Per jiwa. Biaya sekitar 180, kemudian disubsidi oleh pemerintah sekitar 80%. Jadi premi yang dibayar tadi sekitar Rp36.000. Jika kemudian ada kerugian tidak bisa panen, itu bisa mengklaim sekitar Rp6 juta Ibu.
0: Oh ya, itu per bulan ya 36.000 tadi. 36 ya?
1: Satu musim tanam.
0: Oh, satu musim tanam. Ini banyak ya, nih masyarakat jadi, petani enggak tahu tentang asuransi pertanian
1: betul,
0: nih,
1: Pak. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi itu bisa. Jadi misalnya buat antisipasi loh Ibu. Jadi minimal itu bisa mengganti upah tanam gitu. Jadi dengan dipasilitasi hal tersebut, paling tidak kalau misalnya terjadi kerugian, itu bisa membantu petani untuk apa ya, untuk kemudian berusaha tani di musim berikutnya.
0: Iya, jadi bisa diklaim gitu ya. Kalau memang bisa, terjadi gagal panen.
1: Betul. Jadi itu bisa di ini Bu, bisa disampaikan nanti ke ketua kelompoknya, nanti ketua kelompok bisa ke BPP, kemudian atau mungkin ke dinas. Itu didorong juga Bu oleh Kementerian Pertanian agar petani bisa mengikuti program tersebut.
0: Iya, baru ini asuransinya ya, Pak, ya.
1: Mungkin sudah sekitar ada 5 tahun ya Bu.
0: Oh, kita baru tahu.
2: Iya, kita baru tahu.
0: Iya, jadi untuk masyarakat Banua, warga tani dan nelayan, khususnya petani ya, ada asuransi ini, walaupun sudah 5 tahunan, Anda boleh bergabung, begitu Pak Mulyadi ya. Bisa mendaftarkan diri ke kelompok masing-masing kah?
1: Di kelompok, betul, di kelompok tani nanti bisa difasilitasi oleh BPP, kemudian diteruskan ke dinas.
0: Itu bayarnya bayarnya gimana tuh Pak? Di langsung bayar sendiri-sendiri atau gimana?
1: Biasanya setelah apa namanya, setelah ke dinas nanti dikumpulkan dulu per kelompok, baru nanti didaftarkan Ibu. Kalau untuk yang aturan sekarang biasanya kalau misalnya untuk klaim itu dikirimkan nanti ke rekening masing-masing nantinya. Ke rekening
0: langsung. Sangat terbantu nih petani ya.
1: Betul.
0: Iya. Betul. Itu kalau memang dibantu itu ada jangka waktunya berapa bulan kah dulu atau gimana?
1: Biasanya sih kalau misalnya rencana pertama itu diidentifikasi dulu rencana tanamnya kapan. Jadi misalnya nanti periode tanamnya, jadi mungkin 1 bulan sebelum sudah mendaftar. Dari dipoto dulu lokasi lahannya, kemudian untuk menentukan titik koordinatnya. Nanti bisa dibantu sama penyuluh setempat Ibu.
0: Ya, berarti atau dari penyuluh nanti petugas survei juga ke lapangan gitu ya?
1: Iya, yeah, betul Ibu. Banyak yang terbantu sebetulnya. Mungkin belum semua tahu gitu, jadi bisa mendaftar di sana.
0: Iya, kita ingin tahu juga Pak Mulyadi, cuaca sekarang kan sulit diprediksi ya. Walaupun ada yang beranggapan, ah udah kita udah kemarau katanya. Walaupun sempat Banjarmasin sempat satu setengah jam lebih ya, kemarin sempat hujan ya Erni ya.
2: Iya betul.
0: Ini gembira banget betul. Ya. Apa Pak yang sebaiknya dilakukan nih Pak Mulyadi oleh para petani agar risiko gagal panen ini dapat diminimalkan pada musim tanam berikutnya? Tapi sebelum Pian menjawab, kita sapa dulu pendengar. Selamat pagi. Halo. Lah, coba lagi ya berjuang pendengar biar kita nggak gagal panen gitu ya. Berjuang lagi di 0811511410 dan di 0811511410. Pak Ramli yang mungkin juga beliau petani di daerah Sungai Musang Kabupaten Banjar, ayo dong bergabung. Yang lainnya juga boleh ya. Gimana Pak? Cuaca yang sulit diprediksi, apa yang sebaiknya dilakukan petani agar risiko gagal panen dapat diminimalkan pada musim tanam berikutnya? Bagaimana Pak Mulyadi?
1: Gini Mbak, di tahun ini memang dari himbauan ini memang ada terjadi yang namanya Gorilla El Nino gitu ya. Jadi
0: Gorilla.
1: Tingkat
0: keringan
1: yang Godzilla, ada yang mengatakan
0: Godzilla.
1: Mungkin bukan. Jadi memang karena dari awal itu sudah dihimbau bahwa di tahun ini akan ada semacam El Nino atau tingkat kekeringan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, memang harus diantisipasi gitu ya dengan penggunaan pompa gitu. Dan kemudian juga dihimbau untuk melakukan salah satunya percepatan tanam untuk memenuhi kebutuhan air di lahan. Dan juga selain itu, ini untuk salah satunya pergantian varietas ya, varietas tanaman yang lebih cepat Ibu, lebih cepat panen. Mungkin itu salah satu apa namanya antisipasi agar peluang panen itu lebih besar. Seperti itu.
0: Iya, walaupun petani itu punya pengalaman seumuran jar orang lah, Erni lah, tapi cuaca kan bisa dilawan jual lah. Kayak itu kalau Pak Mulyadi lah?
1: Ini Mbak.
0: Nah, di sini untuk peran dari penyuluh itu terus memberikan pendampingan kepada para petani, Pak Mulyadi?
1: Ya, betul Ibu. Jadi, sekarang kan penyuluh ini sebetulnya juga satu kesatuan dengan dinas. Jadi, langsung di bawah Kementerian Pertanian, Ibu. Memang tugasnya kami itu adalah mengawal produksi, kemudian juga meningkatkan produktivitas lahan. Jadi mendampingi apa namanya agar itu tadi menjaga agar bisa tetap panen gitu ya buat gitu.
0: Nah, kalau petani sudah mendapati kenyataan bahwa tahun ini terdampak atau terancam panen gagal, jadi mereka harus melapor ke PPL atau penyuluh dulu kah atau bagaimana nih sebaiknya Pak Mulyadi?
1: Ya, jadi memang harus berkoordinasi dulu Bu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada kerusakan, tentunya akan dicek lagi ke lapangan bagaimana sih intensitas kerusakannya. Kalau misal masih berpeluang untuk bisa diatasi, tentunya akan kita lakukan daya upaya agar bisa dilaksanakan apa namanya biar masih bisa menghasilkan gitu Mbak. Jadi kan kita juga di sini agar terus memotivasi masyarakat terus berusaha tani gitu.
0: Iya. Ini ada juga pertanyaan dari WA Erni dari pendengar ya, dari Pak Ahmad di daerah Sungai Lulut. Selamat pagi Bapak, Pak Ahmad Pak ya. Pak, apakah yang mendapatkan bantuan itu memang yang ikut asuransi? Bagaimana dengan petani yang belum ikut asuransi? Apakah mereka juga berhak dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan? Bagaimana caranya? Silakan Pak.
1: Ya, jadi kalau misal untuk mendapat bantuan ini biasanya memang harus dilakukan berupa pengusulan, buat usulan terlebih dahulu. Namun demikian, meskipun tanpa usulan tetap dengan melihat kondisi di lapangan itu juga harus disampaikan gitu ya. Memang kalau untuk memperoleh bantuan biasanya kan dari beberapa kelompok itu biasanya mereka melakukan kayak semacam rapat. Kemudian nanti rapat tersebut dituangkan nih di dalam permasalahannya apa, kemudian usulan apa yang akan disampaikan. Jadi kami tidak hampir semua kalau misalnya yang terdampak itu sedapat mungkin kami fasilitasi agar bisa dibantu gitu ya, Pak.
0: Baik, Erdi, ada yang ingin disampaikan kembali?
2: Mungkin tadi ada yang masuk dari WhatsApp juga ya. Ini ada dari
0: ya, dari salah satu pendengar juga
2: dari
0: ya,
2: salah
0: masyarakat.
2: Satu pendengar juga yang bertanya terkait yang burung pipit itu.
0: Oh iya.
2: Ini tapi lokasinya di daerah Gambut. Nah, katanya untuk yang burung pipit itu apakah ada caranya gitu supaya enggak, kan itu kita harus ini ya, harus standby di sana gitu. Iya. Sedangkan manusia juga tidak bisa selalu berada di sana. Jadi apakah ada cara khusus atau ada tips khusus nih dari Bapak? Dari Bapak tadi untuk menangani si burung pipit ini seperti apa begitu?
0: Iya, seperti apa Pak Mulyadi? Sebelum Bapak menjawab, kayaknya kita jeda dulu ya Pak ya. Sebentar aja. Untuk warga tani dan nelayan, ini bahasannya sangat spesial sekali. Tunggu kami ya, sesaat lagi kami akan terus membersamai Anda.
3: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak.
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
5: ya,
4: sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
6: Pro 1,

0: Baik, kembali kami membersamai Anda di Halo RRI. Dan pagi hari ini tentu selain saya Niar, Erni juga ada Lukman, ada Pak Mulyadi juga dari DKP3. Pak Mulyadi masih bersama kami kan?
1: Inggih masih, Bu.
0: Iya, baik. Iya, boleh di ini Lukman, boleh kita sapa Pak Mulyadi juga? Ya. Ini ada Lukman juga.
2: Halo Pak Mulyadi, ada Lukman ya di sini.
1: Halo Mas Lukman.
2: Iya, siap.
0: Iya. Iya, tadi kita udah sampaikan burung pipit kata Erni dari salah satu pendengar. Bagaimana cara mengantisipasi agar ini bisa
3: apa diminimalisir
0: lah gitu. Diminimalisir. Ceriwis juga bunyinya ya.
3: Dan itu memakan yang bibit-bibit benihnya.
0: Iya, betul. Gimana Pak Mulyadi? Ada tipsnya kah?
1: Oh iya, jadi yang namanya burung pipit itu dia memang termasuk pintar gitu dan cepat sekali menyebar. Jadi kalau untuk mengatasi pipit itu tidak bisa hanya satu orang petani saja gitu ya. Jadi memang harus pengendalian itu secara serempak di dalam satu hamparan. Nah, jadi kalau satu hamparan, misalnya kalau misalnya tidak serempak, biasanya kalau kita ngusir di satu hamparan, dia akan pindah ke hamparan yang lain. Jadi memang harus bersama-sama. Jadi mungkin petani itu bisa juga menggunakan kayak pita reflektif gitu, pita yang apa sih namanya Bu, yang berwarna perak itu bisa dipasang gitu di lahan-lahannya. Kemudian dibuat seperti bendera-bendera pengusir burung gitu ya. Kemudian tali yang berkaleng itu Bu, yang bunyi-bunyian itu bisa juga di lahan, dipasangin di lahan. Atau mungkin layang-layang yang berbentuk burung pemangsa gitu, burung elang, mungkin seperti itu. Itu
0: ada yang juga yang bikin kayak orang-orangan kayak gitu, ampuh nggak ya?
1: Iya, itu mungkin ampuh, cuman kalau dia pintar Ibu, dia kalau misalnya tidak ditungguin atau apa namanya, tidak ada bunyi-bunyian yang membuat mereka, nanti 3-4 hari akan datang lagi.
0: Oh gitu.
1: Jadi seperti itu, ini jadi memang harus apa namanya, memang harus dilakukan penjagaan juga saat padinya kalau sudah kuning.
0: Iya, pintar ya burung pipit.
1: Paling tidak pemasangan jaring juga bisa cukup efektif Ibu, cuma kalau jaring yang menutupi lahan itu bisa juga dilaksanakan. Selain itu juga waktu panen dan tanam yang serempak itu mungkin salah satu cara yang paling efektif sebetulnya untuk burung. Jadi kalau burung ini, kalau misalnya petani itu tidak melaksanakan tanam serempak, biasanya kalau misalnya di satu titik itu panen, di sebelahnya belum, biasanya mereka akan berpindah ke tempat lain. Jadi paling efektif itu tanam dan panen serempak. Jadi bagaimana tanam panen serempak di petani satu hamparan bergabung di dalam kelompok tani, mereka harus bersepakat dahulu gitu, kita tanamnya kapan sehingga waktu panennya bisa berbarengan dan itu bisa meminimalisir kerugian akibat burung tadi Bu.
0: Ini salah satu solusinya ternyata Erni. Iya, Lukman tadi ada juga yang bertanya ya, pendengar, dan tadi udah dikasih jawaban juga sama Pak Mulyadi. Dan ternyata ada Lukman ya, yang namanya asuransi untuk petani. Iya, boleh ditanggapi juga. Silakan.
2: Iya. Jadi apa aja tadi keluhannya Erni terkait dengan
4: banyak pertanian ya di pagi hari ini. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Mulyadi dari DKP 3 ya. Ini banyak hal-hal teknis yang beliau sampaikan tadi ya. Dan itu bisa jadi tambahan informasi untuk masyarakat, apalagi mungkin yang para-para petani yang ada di pelosok desa ya, yang mungkin tidak banyak tahu informasi-informasi ini, mungkin bisa tahu lewat siaran-siaran RRI gitu.
0: Betul. Dan asuransi itu tadi berapa biayanya Pak Mulyadi?
1: Rp36.000 per hektar.
0: Jadi per kalau per misalnya hektar, ada 2 hektar dikali 2 gitu ya Pak ya?
1: Betul, dikali 2, 72.000.
0: Kalau lebih banyak lagi, kali aja gitu ya?
1: Maksimal 2 hektar per orang.
0: Oh.
1: Maksimal 2 hektar. Karena itu kan disubsidi ya sama pemerintah. Jadi yang petani itu cuma bayar 20%-nya saja.
0: Iya, dapat 20%. Subsidi dari pemerintah.
1: Pemerintah. Kalau total biayanya sekitar 180.000, sekitar 80% atau 144 itu sudah ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
0: Iya. Dan itu bisa diklaim gitu Pak Mulyadi ya?
1: Betul Ibu, jadi untuk mengklaimnya juga ada beberapa proses, itu harus memang lokasi tempat kerusakannya harus difoto, kemudian nanti dilaporkan ke petugas setempat, yaitu penyuluh maupun pengamat hama gitu ya, petugas POPP namanya, nanti mereka akan yang menaksir tingkat kerugiannya seberapa persen, kemudian nanti dilanjutkan berupa laporan ke dinas gitu, untuk melakukan pemeriksaan itu Ibu. Mudah-mudahan bisa nih masyarakat yang mendengar, mungkin ada yang baru tahu bisa difasilitasi gitu ya, agar bisa mendaftar di asuransi pertanian tersebut.
0: Iya, ini ada pertanyaan juga nih teman-teman dari Pak Rahmat di Satui Sungai Danau Tanah Bumbu ya.
4: Satui.
0: Ya, selamat pagi, saya mau bertanya kepada narasumber, apakah asuransi tersebut dikhususkan untuk petani padi saja? Petani-petani yang lain seperti petani sayur dan buah, apakah boleh untuk ikut asuransi tersebut? Terima kasih. Silakan Pak.
1: Jadi kalau yang saat ini ada asuransi usaha tani padi ada, kemudian UTS kalau nggak salah, ternak sapi kalau tidak ada.
0: Iya. Ya. Oh, bisa juga ya Pak ya.
1: Ya, untuk ada ternak sapi. Cuma untuk yang hortikultura mungkin masih belum, ini saya informasinya masih belum dapat, tapi mungkin nanti bisa diinfokan lagi ya, Pi, untuk terkait hal tersebut.
0: Ini
1: ya,
0: ada petani itu kita juga di daerah sungai mana tadi ini? Pak Ramli?
4: Sungai Musang.
0: Sungai Musang ya. Ini ada yang bergabung, Pak Mulyadi, kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Ramli. Ada yang ingin disampaikan juga, ditanyakan kepada Pak Mulyadi kah?
5: Ini ulun masih di perjalanan Pangna, tapi ulun mendengarnya nya. Tadi masalah burung kah?
0: Iya, salah satunya ya.
4: Salah satunya. Burung ternaknya mungkin. Iya.
0: Burung pipit.
4: Burung pipit.
0: Burung pipit yang burung pipit. Boleh dikata ini hama ya, jadi hama.
4: Oh, terlepas.
0: Iya.
5: Iya, di sini nih kan ya re. Anu nih kata kawa kami mah paling tuh nukaringgi bener ya. Mana tuh man dapat inya supaya mengurangi.
3: Iya. Yeah. Oh, untuk antisipasi burung pipit tadi ya. Yeah.
0: Ringgi itu semacam jebakan kah?
3: Jaring ya.
0: Oh, jaring. Oh iya.
5: Jaring.
0: Nggih. Yeah. Baik.
5: Manukar misalnya 2 set. Kalau lahannya 2 hektar. Mayo.
0: Iya, yeah, cukup ya. Baik.
5: Cukup.
0: Baik. Itu saja soal, Pak, ya?
5: Pohon.
0: Boleh? Nggih, teruskan, boleh?
5: Iya, iya, soalnya man, kalau kada kaya itu mungkin benih kami itu habis. Jadi mengurangi itu adalah cuma buat untuk meracuninya kada kawa.
0: Kenapa, Pak? Kebanyakan?
5: Tingginya kada mau memakan sejenis racun.
0: Kalau di pulut pang kawa lah Pak.
5: Kalau di pulut mah andaknya tuh iya susah.
0: Susah ya? Baik.
5: Soalnya kan ini mencari itu apa namanya untuk menjepit pulutnya tuh nah. Harus banyak.
0: Baik.
5: Sedangkannya dia tuh sekali turun mungkin kayak itu apa namanya kelambu aja orang. Kelambu buruk ya.
0: Iya.
5: Hirang makan hirang tuh nah.
1: Iya. Betul.
5: Iya. Kan itu pang saban tahun di kami ini nang hamanya nih tuh.
0: Nggih. Tepatnya di Sungai Musang tadi Pak ya, Kabupaten Banjar.
5: Nggih, ulun
1: dua set ya Pak ya.
5: Musang. Nggih. Di Kabupaten Banjar. Kecamatannya
1: apa? Biasanya Pak mencari menukarnya di mana Pak? Untuk yang jaringnya. Secara online kah atau siapa Pak?
5: Sekarang ini Pak jaring tuh mencarinya enak. Soalnya kan ada tokonya ada.
0: Oh iya, di Banjar kah pian nukar atau di Kabupaten enggak, Banjar?
5: Ada jauh dari rumah.
0: Oh iya, namanya jaring gitu ya?
5: Nggih.
0: Oh iya, baik,
5: kami siapa? Kami itu kan di sini mah menyambatnya itu anu ringgi.
0: Ringgi. Oh iya.
5: Nggih. Kalau bahasa anunya jaring.
0: Iya.
5: Nggih.
0: Ya, ini sharing dari Pak Ramli luar biasa. Terima kasih Pak Ramli ya.
5: Ya.
0: Pak Mulyadi mungkin ada yang ingin disampaikan ke Pak Ramli, Pak Mulyadi?
1: Ya Pak Ramli, terima kasih. Ini Pak Ramli, mungkin untuk pengendalian OPT burung pipit itu memang salah satunya itu tadi dengan penggunaan jaring atau ringgi lah Pak lah. Lenggi. Jadi kalau itu insya Allah lebih aman gitu ya. Lawan kada betunggu, kada betunggu lawan di pemaan.
0: Iya, iya.
1: Kan gitu Pak Ramli ya. Mungkin yang ngelun ini Pak Ramli masih terhubung kah?
0: Masih, masih.
1: Itu kira-kira masih. Berapa habisnya itu Pak untuk per hektar itu biayanya untuk yang 2 set tadi?
5: Kalau 2 set itu mungkin lebih setengah jutaan.
0: Oh, iya.
5: Itu kan soalnya harus pakai pakai apa itu namanya Haris. Yang tali besarnya itu mah.
1: Oh iya.
5: Lunang besar.
0: Mm-mm.
5: Yang ukuran berapa itu kayak bilah kurik api itu.
0: Iya. Yeah. Yeah. Paham ya Pak Mulyadi ya?
1: Talinya,
0: Pak. Talinya. Oh, iya. Iya. Ya. Baik.
5: Iya.
0: Iya. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ramli ya. Nggih.
5: Nggih, sama-sama.
0: Ya.
5: Ini ulun di perjalanan.
0: Nggih, nggih. Makasih banyak, ya, Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya. Ya, selamat pagi Pak Ramli.
1: Iya, iya. Ya, ya, jadi itu tadi.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi, salam berkatuh. Jadi memang untuk penggunaan jaringnya ini memang untuk ukuran yang luas itu ya Bu, yang masangnya itu saja yang jadi kendala gitu ya Bu ya. Jadi memang lumayan gitu untuk memasang 1 hektar itu. Ya. Jadi memang harus dikombinasikan juga sih sebetulnya selain jaring juga dengan tanam serempak, kemudian pipa reflektif gitu ibu. Memang harus dikombinasikan juga untuk burung ini.
0: Baik, ini untuk warga tani dan nelayan yang mungkin punya permasalahan kayak begini bisa diantisipasi ya untuk burung apa tadi?
3: Burung pipit ya.
0: Iya, Lukman pipit mungkin.
1: Atau burung manyar ibu kalau sekarang ya.
0: Burung apa pak?
1: Kalau pipit tidak cuma burung manyar.
0: Oh manyar.
1: Salah satunya.
0: Iya, Lukman mungkin
4: terkait keluhan di hari Senin kemarin ya, yang disampaikan mungkin masyarakat. Tapi sebelumnya ini yang pertanian.
3: Ya, apakah sudah bisa?
4: Sudah cukup?
0: Iya, itu aja yang disampaikan Pak Mulyadi, nggih?
1: Nggih, betul Bu.
0: Iya, baik. Mungkin kita akan bisa nanti menghubungi Pak Mulyadi lagi ya di lain kesempatan. Ini sudah terjawab sudah untuk persoalan pertanian. Terima kasih banyak Pak Mulyadi.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak.
0: Iya. Kami sangat senang sekali Pak Mulyadi bisa memberikan solusi di sini di Halo RRI untuk warga tani dan nelayan khususnya. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi dari DKP3. Silahkan Lukman.
4: Ya baik, ini terkait keluhan di hari Senin kemarin ya. Ini mayoritas ini seluruhnya sepertinya memang berkaitan dengan pemadaman listrik.
0: Nah,
4: yang terjadi di Kalimantan Selatan, kemudian juga di wilayah Kalimantan Tengah juga, dan khususnya juga di Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir. Kemarin kami sudah konfirmasi langsung ke PLN karena kebetulan pada hari kemarin juga ada aksi, yang kemudian juga hari ini ada aksi dari masyarakat yang menyampaikan keresahannya terkait proses pemadaman bergilir ini. Terkait penyebab sendiri masih sama seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, adanya pembangkit listrik yang mengalami gangguan teknis. Kalau yang di beberapa waktu terakhir ini, berdasarkan informasi dari PLN kemarin, yang menjadi permasalahan adalah di PLTU Asam-Asam, kemudian juga di pembangkit di Tanjung, dan juga di Kuala Kurun Gunung Mas. Karena memang sistem kelistrikan kan terintegrasi antara Kalteng, Kalsel, Kaltim hingga Kaltara, sehingga berdasarkan keterangan PLN, jika memang ada satu sisi saja yang mengalami gangguan, itu nanti akan berdampak pada seluruh wilayah. Nah, kemudian untuk kondisinya sendiri, singkatnya ada defisit konsumsi listrik dan kapasitas yang tersedia karena ada gangguan tadi. Jadi konsumsi listrik untuk Kalsel Tank itu ada di kisaran 170 MW. Nah, ini angkanya tidak mencukupi sesuai dengan kapasitas yang tersedia saat ini. Di Kota Banjarmasin sendiri itu ada 30 MW. Nah, sehingga pemadaman bergilir ini menjadi langkah yang diambil oleh PLN untuk menghindari terjadinya blackout atau mati total. Kemudian kemarin PLN juga menyampaikan bahwa proses pemulihan itu berangsur dilakukan dari akhir bulan ini, di mana di tanggal 30 nanti satu pembangkit akan masuk, kemudian di awal Agustus sekitar tanggal 5 itu nanti juga akan masuk pembangkit, kemudian nanti benar-benar pulih total di awal September. Itu yang disampaikan oleh pihak PLN. dan mari kita kawal terus. Kita harap memang benar-benar bisa berjalan sesuai yang direncanakan, ya, yang disampaikan. Kemudian terkait ketidaksesuaian jadwal, ini memang jadi keluhan banyak masyarakat, ya.
0: Yeah.
4: Kemarin bahkan juga di wilayah Hulu Sungai, ya, ada yang ribuan ayam mati itu, ya, karena
0: prihatin kita.
4: Nah, ini memang kemarin kami konfirmasi juga terkait informasi tersebut. Memang ada penyesuaian jadwal yang meleset dari estimasi yang diperkirakan. Namun pihak PLN kemarin menyampaikan bahwa informasi terkait penyesuaian jadwal itu disampaikan melalui saluran grup WhatsApp yang biasanya menjadi sumber sumber kita untuk mendapat informasi, ya. Kemudian juga di PLN Mobile. Kami juga sampaikan bahwa sepertinya informasi ini kurang masif untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang di penyesuaian jadwal tadi, ya. Nah, kami sampaikan juga kemarin, dan pihak PLN memang mengakui ini menjadi bahan evaluasi mereka, dan kita harapkan setelah adanya keresahan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat benar-benar bisa ditanggapi oleh pihak PLN dan kemudian juga bisa dijalankan sesuai yang mereka sampaikan kemarin. Kira-kira demikian.
0: Iya, yang sabar, ya, masyarakat Banua. Nanti mungkin estimasinya sampai
4: awal akhir September, akhir Agustus atau awal September.
0: Oh, begitu. Iya, kita kawal terus, ya, pendengar masyarakat Banua. Semoga Banua kita tidak lagi gelap-gelapan.
4: Amin
0: ya rabbal alamin. Terima kasih Lukman.
4: Siap.
0: Erni juga,
3: iya.
0: Dan Pak Mulyadi juga tadi membersamai kita di program ini. Kami hadir RRI untuk masyarakat Banua. Kami tetap melayani Anda yang tentu menyampaikan seputar pelayanan publik. Di antaranya tadi bidang pertanian dan juga kelistrikan, ya.
3: Betul.
0: PLN. Terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pembangunan gedung baru Bank Kalsel cabang Banjarbaru resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama yang dilakukan Wali Kota Banjarbaru. Kehadiran kantor baru tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Pembangunan gedung baru Bank Kalsel cabang Banjarbaru menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur layanan perbankan di daerah. Dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, Bank Kalsel diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat, aman, dan berkualitas, sekaligus mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Banjarbaru.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Hehehe, ada cewek tuh.
4: Bening lagi, aduh.
3: Udah, yuk. Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: 10.
1: Pendengar, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir membersamai Anda di sini. Kami akan hadirkan informasi yang berkenaan dengan pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Pastikan ya, sesaat lagi di RRI Banjarmasin Pro 1 hari ini. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja dengar RRI. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Di program Sangsi di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sangsi itu kepanjangan dari siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Untuk hari ini kami mengangkat tentang Kemkomdigi, OJK dan perbankan bersatu putus mata rantai judi online. Pendengar, pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online dengan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs semata, tetapi membidik seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Dan pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan pemberantasan judi online kini memasuki pendekatan baru yang menyasar seluruh ekosistem kejahatan, mulai dari situs, aliran dana, hingga jaringan pelakunya. Menurutnya, strategi tersebut diperkuat melalui kolaborasi Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia, Industri Perbankan, dan Aparat Penegak Hukum. Jadi, pendengar RRI, pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya kepada pemutusan akses situs saja, tapi keseluruhan ekosistemnya. Dan dalam OJK, OJK Banking Forum 2026 bertema penguatan tata kelola teknologi informasi perbankan serta peningkatan upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan judi online di era digital. Ini disampaikan ya di kantor Bank Indonesia Jakarta Pusat pada Selasa 14 Juli 2026. Dan ini terbaru loh pendengar informasinya. Sinergi tersebut juga diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau disingkat dengan P2SK yang mengatur pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas judi online secara menyeluruh.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai Anda di program Sanksi Siaran Pemberantasan Judi Anti Narkoba dan Korupsi. Pendengar, sinergi yang tentu diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang mengatur pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas judi online secara menyeluruh. Jadi menurut Mutia Hafidz, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antar instansi dalam pemberantasan judi online. Ini menjadi landasan agar penanganannya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum. Dan menurut Mutia Hafidz, pemerintah juga memutus sumber pendanaan yang menopang operasional jaringan judi online melalui pemblokiran rekening-rekening penampung. Dan pemutusan akses situs juga harus dibarengi dengan mengamputasi leher ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung. Karena itu, kolaborasi Komdigi, OJK, industri perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan. Kami terus membersamai Anda di program Sanksi Pro 1 RRI Banjarmasin. Informasi ini kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Banjarmasin

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, kita masih bersama di Sanksi kesempatan siang hari ini. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Kementerian Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online. Bersama dengan OJK, Komdigi, Kementerian Komdigi juga melaporkan ada sekitar 38.000 rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online, dengan sekitar 32.500 rekening berhasil ditutup melalui proses cleansing. Jadi Muti Hafidz juga mengapresiasi komitmen OJK dan industri perbankan yang terus memperkuat pengawasan terhadap rekening mencurigakan. Ia mendorong penerapan KYC. KYC ini tentunya semakin diperkuat ya, agar rekening yang berpotensi disalahgunakan dapat dideteksi sejak awal sebelum dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan digital. Dan Muti Hafidz mengatakan pemberantasan judi online hanya akan efektif jika seluruh ekosistemnya kita putus bersama, bukan hanya situsnya tetapi juga aliran dananya, identitas pelakunya, dan penegakan hukumnya. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kita optimistis dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang lebih aman dan sehat.

0: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal kubiarkan mereka menang. Lalu setelah depo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
0: Judi online bisa bikin ketagihan.
2: Lebih baik tidak usah penasaran.
3: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bahkan untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia

0: jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
0: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
2: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Di cerita siang kali ini, senang sekali saya Niar membersamai Anda. Dan kali ini pendengar, di cerita siang kami mengangkat tema tentang penggerak bank sampah Kalsel, dari sampah menjadi berkah. Oke, pendengar RRI, saya Niar menemani Anda di program ini, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah sederhana tetapi mampu memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan. Pendengar, ketika kita mendengar kata sampah, ya, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Bau? Kotor? Atau sesuatu yang harus segera dibuang? Padahal, tahukah Anda, di tangan orang-orang yang peduli, sampah justru bisa berubah menjadi sumber penghasilan, lingkungan yang lebih bersih, bahkan mempererat hubungan antar warga. Di Kalimantan Selatan, Banua kita, semakin banyak masyarakat yang bergerak melalui bank sampah. Mereka mengajak warga memilah sampah dari rumah, menabung sampah, hingga mengubah barang bekas menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, siang ini kami akan mengenalkan lebih dekat para penggerak bank sampah. Apa yang membuat mereka mau memulai? Tantangan apa yang mereka hadapi? Dan mengapa gerakan kecil ini tetap membawa perubahan besar bagi lingkungan? Tetap bersama saya Niar di program Cerita Siang. Saya juga mengajak pendengar bersama-sama, mungkin ada yang mau gabung untuk berbagi cerita ya. Silahkan di WhatsApp di 0811511410 dan juga di 0511325162. Apakah di lingkungan Anda sudah ada bank sampah? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman mengelola sampah di rumah? Saya tunggu ya.
1: WhatsApp 0811511410.

mendapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk

0: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas,

0: Ikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Halo pendengar RRI di Cerita Siang, seperti yang kami informasikan sebelumnya, kami angkat mengenai penggerak Bank Sampah Kalsel, dari sampah menjadi berkah. Pendengar, Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya. Sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir, bahkan tidak sedikit yang mencemari sungai dan lingkungan. Di Kalimantan Selatan, persoalan sampah menjadi perhatian bersama. Kota-kota berkembang, aktivitas masyarakat meningkat, begitu pula volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Disinilah Bank Sampah hadir sebagai solusi sederhana namun efektif. Prinsipnya mudah, sampah dipilah sejak dari rumah, botol plastik dipisahkan, kardus dipisahkan, kaleng juga dipisahkan. Kemudian semuanya disetor ke bank sampah. Nilainya dicatat seperti menabung di bank. Bedanya, yang disetor bukan uang, melainkan sampah yang masih memiliki nilai jual. Menarik bukan? Nah, gerakan ini bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengajarkan kebiasaan hidup yang lebih bertanggung jawab. Menurut Anda, apa tantangan terbesar agar masyarakat mau memilah sampah sejak dari rumah? Ayo bersama dengan kami di Cerita Siang kali ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini.

Masyarakat Kota Banjarbaru, pendengar RRI, kini tidak hanya dapat membayar pajak ya, sebuah informasi untuk Anda. Masyarakat Kota Banjarbaru sekarang ini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui QRIS, tetapi juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umroh. Nah, program tersebut dihadirkan pemerintah kota, Pemko Banjarbaru, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bangkalsel melalui kompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 ini, pendengar, diluncurkan Sabtu lalu di lapangan Taman Vander Wijze. Kompetisi ini berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi menggunakan QRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram, kemudian grand prize untuk 4 kategori peserta, yakni wajib pajak PBB P2, juru parkir, dan aparatur sipil negara ASN Pemkot Banjarbaru, sehingga hadiah utama berupa 1 paket umroh eksekutif yang akan diundi secara elektronik ya. Kompetisi ini juga menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, khususnya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Hal ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota Banjarbaru, BI Perwakilan Kalsel, Bank Kalsel, kemudian seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, lebih cepat, aman, dan transparan. Ini juga menjadi bukti keberhasilan kota Banjarbaru meraih penghargaan transformasi digital terbaik pada percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD Kalsel tahun 2026.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap gerakan besar selalu diawali oleh langkah kecil. Begitu pula bank sampah. Ada seseorang yang rela mengetuk pintu rumah warga, mengajak tetangga, memberi contoh, kemudian menjelaskan berkali-kali bahwa sampah bukan musuh. Kadang hanya 5 orang yang datang, kadang hanya 2 orang. Kemudian mereka tidak menyerah. Dan kini banyak bank sampah mampu memberdayakan ibu rumah tangga, remaja, hingga anak-anak. Bahkan sebagian mampu menghasilkan berbagai produk kreatif, mulai dari tas tangan, pot bunga, tempat tisu, hingga kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Yang paling penting bukan hanya uangnya, melainkan perubahan cara berpikir masyarakat. Nah, pendengar, kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, lalu siapa? Kalau bukan dimulai hari ini, lalu kapan? Nah, tahukah Anda, sampah plastik yang biasanya dibuang ternyata memiliki harga yang begitu luar biasa ya, menjadi rupiah, menjadi cuan. Sampah plastik yang biasanya kita buang memiliki harga. Begitu pula kardus, botol, kaleng, atau mungkin juga minyak jelantah. Dan bahkan beberapa banyak bank sampah kini juga bekerja sama dengan industri daur ulang, sehingga nilai ekonominya juga semakin baik. Nah, pendengar, banyak pula ibu rumah tangga mengaku uang hasil menabung sampah dipakai membeli kebutuhan anak sekolah. Ada pula yang digunakan membayar listrik. Sebagian lagi menjadi tambahan modal usaha kecil. Artinya, lingkungan bersih, ekonomi juga bergerak.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo pendengar RRI, bicara tentang bank sampah, anak muda dan masa depan lingkungan. Ini pastinya juga ada hubungannya ya. Jadi ada benang merahnya juga. Gerakan bank sampah kini mulai melibatkan generasi muda. Banyak sekolah memiliki program pemilahan sampah. Mahasiswa turun ke masyarakat, kemudian komunitas lingkungan bermunculan, bahkan media sosial juga dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat. Karena menjaga bumi bukan tugas satu orang, melainkan tanggung jawab bersama. Anak-anak yang sejak kecil terbiasa memilah sampah, tentu mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli lingkungan. Dan bumi tidak memutuskan manusia, tidak membutuhkan manusia, justru manusialah yang membutuhkan bumi. Apakah Anda setuju? Oke, bumi tidak membutuhkan manusia, justru manusialah yang membutuhkan bumi. Nah, selanjutnya pendengar, tak perlu kita menunggu menjadi aktivis lingkungan. Tidak perlu memiliki bank sampah sendiri. Mulai dari rumah, sediakan 2 tempat bank sampah ya. Pisah organik dan anorganik untuk tempat sampahnya. Kurangi plastik sekali pakai, gunakan tas belanja sendiri. Bawa botol minum, biasakan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Langkah kecil yang dilakukan jutaan orang akan menghasilkan perubahan besar. Dan hari ini, pendengar, satu kebiasaan yang ingin Anda ubah demi lingkungan yang lebih baik, apa? Nah, ini mungkin hati nuranilah yang berbicara. Dan yang jelas, tidak semua pahlawan mengenakan seragam. Sebagian hadir dengan sarung tangan, dengan timbangan sederhana, dan semangat mengajak warga memilah sampah. Mereka adalah penggerak bank sampah. Orang-orang yang membuktikan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari satu botol plastik yang tidak dibuang sembarangan. Semoga ya, kisah inspirasi di siang hari ini yang kami hadirkan di Cerita Siang mengangkat tentang penggerak bank sampah Kalsel, dari sampah menjadi berkah. Semoga ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan pendengar, semoga kisah ini pastinya memberikan inspirasi untuk kita lebih mencintai lingkungan. Karena bumi yang bersih bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Saya Niar, pamit mundur di Cerita Siang kali ini. Tetap sehat, tetap menginspirasi, dan terus lakukan kebaikan sekecil apapun. Karena setiap langkah kecil tentu akan membawa perubahan besar. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Demikian Cerita Siang kali ini.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026 dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya, saya Yuniar.

0: Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di Kota Banjarmasin berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Salah satu yang terdampak cukup parah adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Lukmanul Hakim.
1: Gelombang pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin berdampak serius terhadap keberlangsungan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pasalnya, sebagian besar aktivitas usaha masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan pasokan listrik. Salah seorang pelaku usaha catering, Ari Sandra Rini, mengungkapkan keresahannya saat mengikuti aksi di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin Selasa kemarin. Ia mengharapkan adanya solusi nyata dari pihak PLN agar usaha kecil tidak semakin terpuruk.
2: Karena mati lampu itu tadi, artinya kan saya dirugikan, benar gak? Cuma gak berapa kisaran-kisarannya, dirugikan tenaga juga, waktu juga, benar gak?
3: Dari apa yang ini, Ibu?
2: Ini lebih baik lagi lah, jangan terlalu merugikan warga lah. Artinya gini, ya, jangan terlalu merugikan warga masyarakat, adil lah, adil dalam artian gini. Kalau memang ada giliran mati lampu, jangan di daerah-daerah tertentu saja, semua merata, di sini.
1: Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat, PLN memastikan akan memberikan kompensasi bagi pelanggan terdampak. Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menyebut kompensasi akan diberikan kepada seluruh pelanggan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Kompensasinya itu kalau untuk pelanggan pasca bayar, itu dalam hal pemotongan biaya beban. Itu ada dipotong, mungkin nominalnya mungkin bisa berbeda-beda nanti. Kemudian untuk yang token usaha, itu nanti apabila pelanggan membeli token, maka akan menambahkan kode token
5: pemakaian perusahaan. Ada klasifikasi pelanggan, Pak, mungkin yang diganti ini, Pak?
4: Semua pelanggan sebenarnya kalau memang sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Terkait penyebab pemadaman bergilir, PLN mengungkapkan hal ini terjadi akibat kerusakan sejumlah pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemulihan sistem dilakukan secara bertahap dan ditargetkan pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Satpol PP memasang spanduk larangan mendirikan maupun merenovasi bangunan di lokasi Jalan Ambles di kawasan Sungai Lulut. Larangan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang pengaturan pemanfaatan sempadan sungai dan bekas sungai tentang garis sempadan bangunan. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: Kami juga terus mensosialisasikan masalah perda dan perwali ini. Jadi minta tolong.
7: Sedikitnya 9 bangunan milik warga yang berada di bantaran sungai mengalami kerusakan akibat jalan ambles di kawasan Sungai Lulut. Di tengah kondisi itu, warga justru diingatkan agar tidak melakukan renovasi maupun membangun kembali bangunan secara mandiri. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satpol PP telah memasang spanduk larangan mendirikan maupun merenovasi bangunan di kawasan sempadan sungai. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra menegaskan, pemasangan spanduk dilakukan sebagai bentuk sosialisasi sekaligus penegakan aturan yang berlaku terkait pemanfaatan kawasan bantaran sungai. Menurutnya larangan tersebut mengacu pada Perda Nomor 31 Tahun 2012 tentang pengaturan pemanfaatan sempadan sungai dan bekas sungai serta Perwali Nomor 11 Tahun 2015 tentang garis sempadan bangunan. Ia menegaskan apabila ditemukan pembangunan baru di kawasan terlarang, Satpol PP akan segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan dinas PUPR untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kami juga terus mensosialisasikan masalah perda dan perwali ini. Jadi minta tolong ke depannya jangan ada lagi bangunan baru yang ada di bantaran sungai, baik itu bangunan rumah, hunian, kios, dan lain-lain di sepanjang bantaran atau sepadan sungai. Ini juga untuk mengantisipasi keamanan daripada warga tersebut juga.
7: Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ambles jalan Sungai Lulut. Namun sejumlah warga yang rumahnya berada di titik terdampak terpaksa mengungsi demi keselamatan. BPBD mencatat 3 warga yang mengungsi merupakan penghuni rumah yang terdampak langsung. Hasil pengukuran BPBD menunjukkan tingkat kerusakan jalan tergolong serius, retakan membentang sepanjang sekitar 43,5 meter dengan amblesan mencapai 90 cm dan pergeseran badan jalan hingga 3,5 meter.
8: Sementara ini sekitar 43,5 ya, jalan yang terdampak ini.
3: dan lebarnya ini sekitar 6 meter. Jalan utamanya 6 yang terdampak sekitar 3,5 meter. Melebihi separuh atau tepat lebih dari yang asli jalan yang utamanya.
7: Pasca ambles parah, ruas jalan veteran kilometer 5,5 di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur ditutup total. Menyusul dimulainya pekerjaan darurat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yang memakan waktu sekitar 3 minggu ke depan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kasus perundungan atau bullying di kalangan pelajar masih menjadi perhatian di Kota Banjarmasin. Edukasi mengenai batasan bercanda terus digencarkan untuk mencegah terjadinya perundungan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
8: Kasus perundungan atau bullying di kalangan pelajar masih menjadi perhatian di Kota Banjarmasin. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan melalui edukasi, penguatan karakter, serta peningkatan kesadaran anak agar berani menolak dan melaporkan setiap bentuk perundungan. Dalam praktiknya, tindakan bullying kerap diawali dengan perilaku yang dianggap sekedar bercanda oleh pelaku. Akan tetapi, candaan yang mengandung hinaan, ejekan, atau membuat seorang merasa tidak nyaman tidak dapat dibenarkan karena berpotensi memberikan dampak psikologis bagi korban. Dalam hal ini, anggota Forum Anak Kota Banjarmasin, Eka Virginia, menilai setiap anak perlu memahami batasan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Menurutnya, tidak semua candaan dapat diterima, terutama jika sudah menyakiti perasaan orang lain.
9: Kita harus punya batasan diri sendiri. Kalau bercandanya tentang seperti itu dan itu bikin kita nggak nyaman, kita sampaikan. Nggak ada kata bercanda kalau itu berbaur dengan hal-hal yang menyakiti. Nggak ada yang bisa semua dibercandakan. Kalau bagi dia bercanda, bagi aku nggak, ya nggak bisa. Pokoknya jangan takut untuk melapor. Kalian nggak apa-apa dibilang cepu dan lain-lain. Kalau untuk bagusan diri sendiri nggak apa-apa. Jadi kalian harus berani melaporkan karena itu sudah melewati dari batas diri kalian sendiri. Harus bisa menyaring, oh itu ternyata nggak bercanda dan dia nggak boleh melakukan itu ke orang lain lagi.
8: Forum Anak Kota Banjarmasin juga menegaskan pentingnya keberanian anak untuk berbicara apabila mengalami maupun menyaksikan tindakan perundungan. Selain itu, teman sebaya diharapkan saling mendukung dan tidak menjadi penonton ketika terjadi bullying, melainkan segera melapor kepada guru, orang tua, atau pihak yang dapat memberikan perlindungan. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan keterlibatan seluruh elemen, Forum Anak Kota Banjarmasin berharap kasus bullying di lingkungan sekolah maupun masyarakat dapat terus ditekan. Dengan demikian, setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, saling menghargai, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi bagi balita menjadi salah satu upaya menekan angka stunting di Kalimantan Selatan. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan pun mengajak seluruh kader PKK untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi menu bernilai gizi tinggi bagi anak. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
10: Dengan kegiatan ini, semoga kita dapat...
11: Mencegah stunting terus menjadi perhatian tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Lomba Kreasi Lahap Makan 2026, tim penggerak PKK Kalsel mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian makanan pendamping ASI atau PASI yang bergizi dan memanfaatkan pangan lokal sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak sejak usia dini. Ketua tim penggerak PKK Kalsel Hajah Patuljana Muhyiddin mengatakan pemberian PASI yang tepat gizi pada anak usia 6 bulan hingga 2 tahun menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Menurutnya, menu bergizi harus disajikan dengan tampilan menarik dan cita rasa yang disukai anak agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Patuljana menegaskan Kalimantan Selatan memiliki potensi pangan lokal yang melimpah, mulai dari hasil sungai, laut, perkebunan, hingga peternakan. Kekayaan pangan tersebut dinilai dapat diolah menjadi menu empasi, sehat yang mudah dijangkau masyarakat, sekaligus mendukung pemenuhan gizi balita.
10: Sampai 2 tahun, dengan kegiatan ini semoga kita dapat mengurangi stunting balita kita ke depannya nanti. Dan kami TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan PT Indofood, terutama dalam bentuk sun makanan anak untuk mau ini cari kader biar mereka bisa menyampaikan ke masyarakat langsung cara empati untuk bayi dari 6 bulan sampai 2 tahun.
11: Pada lomba kreasi lahap makan 2026 yang digelar kemarin di Banjarmasin, tim penggerak PKK Kabupaten Baritokwala berhasil meraih juara pertama dan akan mewakili Kalimantan Selatan pada tingkat nasional sebagai duta kreasi lahap makan.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna. Kegiatan ini membahas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUFA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2026. Berikut laporan Fitriana Rahma.
12: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah melalui rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 tahun 2026. Rapat tersebut digelar di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian Gedung DPRD Provinsi Kalsel di Kota Banjarmasin kemarin. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Haji Supian HK, dan turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin. Agenda rapat yakni penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUPA dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pidatonya, Gubernur Muhyiddin menjelaskan bahwa Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi dasar penyusunan perubahan RKA SKPD. Dokumen tersebut juga diselaraskan dengan target RPJMD Kalimantan Selatan 2025-2029 yang mengusung visi Kalsel bekerja menuju gerbang logistik Kalimantan. Pada kesempatan itu, Gubernur memaparkan proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 sebesar Rp7,733 triliun, sementara itu belanja daerah direncanakan mencapai Rp10,504 triliun untuk mendukung berbagai program pembangunan.
13: Kita sudah mencapai 54%, tadi melebihi separuhan. Saat ini sudah 60% kita pendapatan daerah, 60% lebih. Dan kita ini naik 5% ke atas, 5% ke atas. Kalau penghasilnya kurang, kami kurangi juga tentunya untuk belanjanya. Jadi kita harus selektif benar-benar untuk kepada SKPD yang ada.
12: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara optimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, harmonisasi antara DPRD dan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
14: Pertama, dulu kami terima kasih kepada SKPD yang terkait dengan khusus dalam situasi komisi ini cepat tanggap dan sesuai dengan regulasi yang dibutuhkan. Hari ini sudah diserahkan tadi Pak Gubernur menjalankan tugas seperti itu. Hari ini pun kami bahas langsung. Jadi, kehidupan supaya nanti ketahuan itu nanti mampu cepat supaya kalau ada serbanya bisa cepat dan bagaimana menggunakan kemana arah tepatnya dengan sesuai dengan substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
12: Pembahasan perubahan KUPA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 selanjutnya akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku hingga mencapai kesepakatan bersama. DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga program pembangunan dapat segera direalisasikan demi kemajuan Banua. Fitriana Rahma melaporkan.
15: Olahraga.
0: Turnamen Golf Gubernur Cup 2026

0: bertempat di lapangan golf Suwarga Loka Banjarbaru. Pemegang peringkat 1 nasional itu mengaku sangat antusias dapat hadir dan berbagi pengalaman kepada para golfer di Kalimantan Selatan. Dari hasil pengamatannya, Kevin menilai Kalsel memiliki banyak golfer dengan potensi yang cukup baik. Namun, ia menyebut bahwa salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan adalah pengalaman dalam bertanding. Dalam coaching klinik tersebut, Kevin juga membagikan sejumlah ilmu yang diperoleh dari pelatihnya asal Australia. Coaching klinik tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 atlet dan para golfer yang mengikuti turnamen Gubernur Cup tahun 2026.
1: Dari sisi potensi saya ngeliat banyak sih yang bagus di sini, cuman bisa dievaluasi sih mungkin pengalamannya yang kurang. Pengalaman kan mau nggak mau harus banyak turnamen ya. Tapi overall saya happy di sini. Saya ngeliat atlet di sini juga bagus-bagus juga. Oh banyak banget. Jadi ilmu yang saya share itu kemarin itu hal pertama yang pelatih saya waktu itu David Milne, dia dari Australia. Hal pertama yang David Milne ajarin ke saya. Tentang bagaimana cara menganalisa pukulan kita, saya diajarkan untuk bisa mandiri. Jadi itu yang saya share ke teman-teman, karena saya merasa juga saya kan mungkin sesekali kan kesini kan, tapi sudah banyak saya, insya Allah sudah saya banyak bekelin teman-teman di sini, jadi bisa lebih mandiri untuk menganalisa pukulannya. Jadi ya.
0: Ia juga memberikan apresiasi terhadap kondisi lapangan golf Suwarga Loka Banjarbaru. Menurutnya, lapangan tersebut memiliki layout yang menarik dan menyenangkan untuk dimainkan. Kevin juga menyampaikan pesan kepada para atlet golfer muda hingga para senior agar terus berlatih dan melakukan evaluasi setiap kali selesai bermain. Hal ini tentunya menjadi kunci untuk bisa terus meningkatkan kemampuan sehingga mereka bisa bersaing untuk mengikuti kejuaraan di tingkat lainnya. Robi Angga melaporkan.
2: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Rabu 29 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petani milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Banjarmasin siang ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Selamat siang pendengar RRI Salam Musik Indonesia. Kita bersama-sama ya di Belaria Indonesia. Silakan boleh memilih lagu di acara ini di 0811511410 dan 0511325162. Ada lagu Ku Menunggu bersama Rosa, Cinta Sejatiku 69. Kemudian Biar Cinta Menyatukan Kita, Tiket Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa, Indah Dewi Pertiwi, Cintailah Cinta Dewa 19. Kemudian ada Semoga ya bersama No Stress, Kupu-Kupu Kertas Ebet GAD, Sampaikan Koldiaks, Tuhan Jagakan Dia Yunisyara, Kesepian Kita Pas Band bersama Tere. Kemudian Mabuk Cinta Armada Band. Ini antara lain. Boleh ya, siapakah dia? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Herman. Herman lagunya?
1: Itu Armada kan ya.
0: Armada, Mabuk Cinta.
1: Inge.
0: Waduh, ini susah nih kalau Mabuk Cinta. Susah obatnya.
1: Obatnya kan ya.
0: Aduh, Betamuan judulnya.
1: Bujur lah.
0: Han, kalau kangen jam Masri, Betamuan Inge. Juga. Iya lah.
1: Betamuan ya.
0: Nah, kada abda kalau ada Betamuan.
1: Bujur.
0: Nah, sehat aja kepian. Banjar Baru mau hujan kah?
1: Aduh, menir masih menyala kan ya.
0: Oh, masih menyala. Ini Banjarmasin kayaknya ini apa namanya? Udah mulai mendung. Iya, buka tutup
1: ada,
0: cuaca.
1: Ada semalam hujan kan ya, sempat menyebarannya.
0: Oh, Banjarmasin sama. Mungkin kurang lebih kurang dari 1 jam. Alhamdulillah senangnya.
1: Sampai paling kena air setengah jam loh semalam tuh.
0: Baik, mudahan Banua kita aman. Makasih lah.
1: Nih, saya jawab lah.
0: Yuk.
1: Makasih lah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Herman ada Abah Kalbi. Assalamualaikum Abah Kalbi.
2: Salam, Mania.
0: Alhamdulillah. Tanah Bumbu, bagaimana hujan kah?
2: Ada hujan, mana mendung lah.
0: Oh, mendung. Sama Banjarmasin, buka tutup cuaca nih Abah Kalbi. Iya, baik. Apa Kalbi?
2: Kupu-kupu kertas Maniar.
0: Pun.
2: Lagunya tadi kupu-kupu kertas. Apa
0: kupu-kupu kertas Ebet GAD.
2: Iya, itu aja.
0: Boleh, nggih, siap.
2: Salamnya sama Herman tadi nanya.
0: Iya, Herman dapat kiriman salam nih. Nggih.
2: Anu Haji Anton kada ada alas masuk lagi nih mana.
0: Ada kemarin ulun tetamu Haji Anton di acara Bepandiran rasanya. Mudahan bisa gabung hari ini lah.
2: Ada menangar ulun tuh.
0: Sudah sehat si Dinja, alhamdulillah.
2: Sehat aja si Dinja beritaan gitu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Sehat, mudah-mudahan sehat ya sekeluarga.
0: Amin, pian jualah sehat barokah, nggih. Kabul hajat kita, nggih. Makasih.
2: Terima kasih ya ulun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok juga alhamdulillah banyak amat lah yang bergabung ya. Dari siapa yuk? Nah ini banyak nih. Ada Dani, ada Muhammad, ada Mamanza, ada Faiz, kemudian Hamdani. Ada siapa lagi nih? Banyak lah. Iwan juga. Kemudian ada Abah Kalbi. Dani salam Mbak Niar. Waalaikumsalam. Muhyar juga. Kemudian ada Yulian Raffi. Syahman. Kemudian ada siapakah dia? Sultan Banjar. Han, ya kalau Sultan Banjar bergabung. Ayah Bella. Kemudian Mbak Nurul juga. Mama Risman. Nurita Manis. Risna. Kemudian Rafif. Selamat bergabung. Ardi Juala. Salsa. Sartini. Alin Perlina. Selamat gabung. Kemudian Lestari. Di belakang Lestari siapa lagi? Lovely Cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amuntai menyala Mbak Niar. Nggih. Banjarmasin buka tutup nih cuacanya, Mbak. Esa Fall, assalamualaikum. Salken dari manajer PT Yakult Indonesia Persada Jambi. Salam ya teman-teman di Jambi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Lovely Sela, assalamualaikum. Amuntai menyala Mbak Niar. Waalaikumsalam. Kemudian Herman. Nggih. Terima kasih bergabunglah. Ading Ramli juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Niar. Ulun tadi request lagu Kupu-Kupu Kertas. Oke, siap. Ini siap ya. Lagunya akan meluncur. Kita sapa lagi. Halo. Lah terputus, kita coba lagi. Fahlevi. Reza Fahlevi. Selamat siang Belaria Indonesia. Iya, mana nih suaranya? Reza Fahlevi. Halo. Halo. Mana suara Reza? Padahal udah gabung nih. Halo. Gak ada suaranya ya? Reza. Ini padahal udah nyambung tadi. Halo. Belaria Indonesia.
3: Indonesia. Sore Mbak Niar.
0: Iya, ini dari manakah?
3: Dari Danau Salak, Mbak Niar.
0: Danau Salak, nggih. Mbak ini, Bu Bambang. Bambang. Nggih, apa kabar Bu Bambang?
3: Kabar baik, sehat. Mbak Niar di sini panas.
0: Panas menggantang lah. Kami kemarin tuh ada hujan, Mbak Ai.
3: Hujan gila lebat banget.
0: Alhamdulillah. Lawas kada mendapati hujan, ya Allah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat kabarnya, Mbak?
3: Alhamdulillah selalu sehat, Mbak Niar.
0: Amin. Bu Bambang mau lagu yang mana, nggih? Ku menunggu dari Rosa, yang mana? Ku menunggu.
3: Iya.
0: Boleh, boleh. Nggih.
3: Salamnya buat Mbak Rika ya yang ada di Jember tadi ngobrol ya. Lama banget Mbak.
0: Oh, gitu. Mudah-mudahan bisa gabung nih ya.
3: Iya. Dan nomor teleponnya jadi ngobrol sampai siang tadi.
0: Walah, ramenya dapat saudara baru.
3: Iya, Mbak Nia, terima kasih ya.
0: Nggih, sama-sama, Mbak.
3: Iya, dan sehat selalu.
0: Amin, amin. Sore,
3: wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, oke. Okay. Di belakang Bu Bambang, siapakah dia? Bu Bambang ya. Di Danau Salak, kemudian ada Herman juga Banjarbaru. Ada Abah Kalbi di Tanah Bumbu. Di belakang beliau, siapakah dia yang bergabung? Kita coba sapa lagi. Halo.
4: Banjarbaru.
0: Halo. Dari Indonesia.
4: Dari Indonesia.
0: Okay, waalaikumsalam dari?
4: Dari
0: Dari siapa Mbak?
4: Dari Tanjung nih Mbak.
0: Oh Tanjung, ini Mbak siapa aku lupa ini. Aduh. Dari Tanjung, Harwai ya?
4: Warukin Mbak.
0: Warukin. Mbak ini, yang biasanya gabung ya di acara-acara kita.
4: Lembagawati Mbak.
0: Lembagawati, okay. Sehat kabarnya Mbak?
4: Kabarnya lagi agak
0: sakit-sakitan. Agak sakit-sakitan. Kita doain ya, semoga pian cepat sembuh. Amin.
4: Sakit apa? Sakit itu Mbak, koreng.
0: Oh, inggi. Mudah-mudahan cepat pulih ya, Mbak ya.
4: Iya.
0: Amin,
4: aku
0: amin.
4: Apa, Mbak?
0: Mabuk cinta, kupu-kupu kertas atau ku menunggu dari Rosa?
4: Aku cinta. Lagunya cinta apa tadi, Mbak?
0: Ya. Cintailah cinta. Dari Dewa 19 kah? Atau cinta cinta sejatiku 69 band?
4: Tadi dengar ada cinta apa, Mbak?
0: Ini lagunya kalau cinta ya, cinta sejatiku 69. Biar cinta menyatukan tiket. Baru aku tahu cinta itu apa, Indah Dewi Pertiwi.
4: Cinta itu apa, Mbak?
0: Oh, cinta itu apa? Boleh. Dari
4: apa kabarnya Mbak Nia?
0: Kabar baik Mbak, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Lembagawati juga ya.
4: Iya, aku beberapa waktu yang lalu Mbak. Tapi bisa menurut panggilan aku sampai bingung tuh Mbak.
0: Oh gitu.
4: Baru kemarin baru mau Mbak.
0: Mungkin sinyal kali Mbak ya.
4: Iya mungkin sinyal kena jaringan kira-kira
0: iya.
4: Mati lampu.
0: Inggi. Di Tanjung sering juga mati lampu?
4: Iya di Tanjung akhir-akhir ini memang
0: mati lampu juga.
4: Mati lampu, Mbak.
0: Berapa jam Mbak matinya?
4: Kemarin tuh 2:30 hidup nyalanya 5:00.
0: Dari sebentar aja nggak lama ya?
4: Nggak.
0: Sekitar 2 jam ya?
4: Dalam 1 minggu ini sudah 3 kali mati Mbak.
0: Waduh, PLN tolong jangan mati-mati terus ya.
4: Iya. Iya. Tapi kalau sekarang di daerah kotanya yang mati. Kemarin kan di daerah kecamatan mati Mbak.
0: Gantian kali ya. Baik, terima kasih Mbak.
4: Terima kasih Mbak. Nia,
0: sama-sama. Amin ya rabbal alamin.
4: Keluarga.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Nia, selamat siang menjelang sore.
0: Nggih. Baik, Lembagawati dari Tanjung. Ya. Dan sekarang kita nikmati aja lagunya. Mabuk Cinta diteruskan dengan Kupu-Kupu Kertas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, ini ada dua lagu yang kita nanti ya, lagu yang belum diputar. Dan sekarang kita sapa lagi, halo. Belaria Indonesia, waalaikumsalam Mbak Mai.
4: Apa kabar?
3: Kabar baik, Mbak Maimunah. Ya, sehat.
4: Kabar baik dan sehat.
3: Ya.
4: Tadi siang gerimis lah di sini.
3: Kota Baru gunungnya Mbak Mega. Gerimis ya?
4: Ya.
3: Baik, Mbak Maimunah langsung aja lagunya yang mana?
4: Lagu
3: Rosa.
4: Aja.
3: Rosa.
4: Ya,
3: segera meluncur.
4: Buat Bang Herman, Mbak Kaldi.
3: Ya.
4: Bu Bambang. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
3: Siap,
4: buat
3: siap.
4: Buat Daniar, semoga diberi kesehatan selalu.
3: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
4: Terima kasih atas waktunya.
3: Yuk.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera kita dengar Rosa dan nanti ada Fadli yang akan meneruskan di sesi kedua. Salam musik Indonesia, teman-teman di TikTok. Salam bahagia, salam sehat. Dan pastikan bersama Fadli ya di sesi kedua.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah, beredar semunggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Kompas dan Komdigi. Tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadliansyah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

0: Halo, selamat siang jelang sore pendengar dan juga penonton TikTok kita. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali lagi di Belantika Musik Karya Indonesia sesi yang kedua. Saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin sore ini, yang pastinya banyak lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tadi udah kita puterin dari Indah Dewi Pertiwi, judulnya Aku Tak Berdaya ya tadi ya. Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Aku Tak Berdaya yang satunya lagi ya. Oke, menemani Anda di siang menuju sore ini, kita hadirkan lagu-lagu terbaik yang bisa Anda pilih. Anda bisa bergabung bersama kami di 562 dan 976 serta di 410 ya. Buat yang belum tahu nanti kita bacakan teleponnya. Kita mau terima dulu telepon yang sudah masuk mulai tadi. Kita ke 976, nampaknya udah terputus tadi di 562. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tumben nih biasanya di awal-awal masuk nih? Kok di jam saya nih?
1: Oke,
0: alhamdulillah. Tapi kondisi aman kan ya di Karangintan ya?
1: Enak aja.
0: Gak ada mati lampu kan sekarang ini ya?
1: Ada siang nih, kabarnya ada pang malam ini biar.
0: Malam ini yang mati lampu ternyata.
1: Jam 7 sampai jam 10 kejar.
0: Jam 7 sampai jam 10 itu cuma aja berarti lah. Kada selawas biasanya.
1: Inggih, berkurang lah sudah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kada lawas lagi yang sampai apa berjam-jam ya kalau jarang tuh.
1: Ini biasanya 5 jam, 6 jam loh.
0: Makanya nih mudah-mudahan bertahan. Ya, cuma aja lah mati lampunya mau kawai ya lo.
1: Inggih, ya, tak ampih.
0: Bagusnya ampih, bujur juga tuh. Itu lebih bagus lagi daripada yang lain.
1: Kada kada tahu aja nama anak. Supaya ampih, udah matan dulu jar.
0: Iya, pelan-pelan nanti tiba-tiba nanti akan ampih seterusan ya insyaallah. Oke, Putri lagunya dulu, silakan Putri mau yang mana?
1: Aku ada pilihannya, Kak.
0: Ada pilihannya monolog dari Pamungkas, ada 69 dari Cinta Sejatiku judulnya. Dewa 19 Cintailah Cinta, Koldiak Sampaikan Kesepian Kita Pas Band featuring Tere. Ada Doni Maula, Semua Ini Untuk Apa. Ada Rabun Jauh dari Bernadia. Ada Jirox dengan Ceria. Ada Juicy Lucy Tanpa Tergesa, Janji Di Atas Ingkar dari Audi. Mau yang mana kira-kira nih? Ayo yang mana, bingung nih kayaknya.
1: Yang rame yang mana?
0: Kalau yang rame saran saya sih Kesepian Kita ya, pas band nih Tere. Kalau saran saya sih ya, tapi enggak tahu nih.
1: Gitu aja lah.
0: Oke, Kesepian Kita aja ya. Ngikutin saran saya nih ternyata nih. Oke, salamnya dulu Put buat siapa aja kira-kira?
1: Buat Mbak Mai. Mawar juga.
0: Oke.
1: Burika udah masuk?
0: Burika kayaknya tadi belum masuk deh di jamnya siapa nih? Jamnya Niar kayaknya belum masuk nih. Belum.
1: Oke, Burika buat Bu Bambang
0: tentu saja. Oke, Bu Bambang juga tadi masuk sudah ya.
1: Enggak, itu buat Abang Hendy belum lagi.
0: Abang Hendy biasanya jam saya nih. Nanti kita tunggu jam saya apakah masuk beliau ya.
1: Iya,
0: buat semuanya. Oke, buat semuanya aja ya.
1: Panas nih cuacanya.
0: Cuaca panas benar asli, sama aja berarti wadapian lah.
1: Ada angin nih, ada angin-anginnya.
0: Alhamdulillah, walaupun ada panas tapi sepoi-sepoi dikit terasa ya. Oke, lagunya kita siapin dulu. Makasih Putri ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri, selamat siang Belari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di play hari kan yang di mana nih?
2: Yang di Balangan.
0: Abang Paridi kah pinanya nih?
2: Iya.
0: Alhamdulillah sehat aja.
2: Pinandu Isidin.
0: Enggi, alhamdulillah. Ulun mengaran Pinandu, asalnya butakan daerah di mana?
2: Butakan di Balangannya lah.
0: Ulun yang penting tuh daerah mana dulu. Nah, karena bisa aja salah kena.
2: Iya.
0: Bang Paridi panas kau dapian?
2: Di sini panas suasananya nah.
0: Alhamdulillah.
2: Panas anggentang harinya.
0: Anginnya pang ada juga kah di sana kira-kira?
2: Anginnya kereda, kalau semalam tuh hujan pengarinya.
0: Oke.
2: Hujannya semalam tuh.
0: Jadi nyaman benar semalam dingin ya kalau lah terasa juga hujan.
2: Alhamdulillah. Hari semalam pun hujannya nanti terus kada labrat.
0: Iya, tapi lumayan lah mendinginkan sejenak ya.
2: Tadi subuh juga mati lampu jadi nah.
0: Terasa ibu dulu sekalinya mati lampu lah.
2: Majum nyala ada jam 3 lah.
0: Iya, alhamdulillah. Han, mudah-mudahan mati lampu nih lakas aja tuntung ya lah kira-kira.
2: Tentu udah nampir lampuhan ya.
0: Nyaman juga ya kalau kadep-kadepan lagi kita.
2: Di Belangan hari-hari udah lampu.
0: Setiap hari wadapian lah rupanya lah. Ya Allah.
2: Nanti punya Allah, ya Allah.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja insya Allah lah. Ya. Oke. Okay. Abang Faridi mau yang mana? Lagunya dulu silakan.
2: Apa lagunya tadi ya?
0: Ada Pas Band, Tere, Kesepian Kita, Tiket dengan Biar Cinta Menyatukan Kita. Terus ada Pamungkas dengan judulnya Monolog, Dewa 19, Cintailah Cinta, Sampaikan dari Koldiak, Yuni Syara, Tuhan Jagakan Dia, Doni Maula, Semua Ini Untuk Apa.
2: Yuni Syara aja dah.
0: Yuni Syara aja ya. Oke, salamnya dulu buat siapa aja, Pak Faridi?
2: Nah, buat Sobertan aja, nah, Pak Madrena. Sepian semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan banyak umur, banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Sukses, anak di Belangan, di para pasar yang dihong di belakang.
0: Iya, iya. Ah, di daerah sana berarti lah.
2: Pasar, ya lah. Mm-hmm.
0: Mantap, pokoknya rame wadah pian nyala jadinya di sana.
2: Ya.
0: Oke deh, lagunya kita siapin dulu lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Pak Faridi ya, yang ada di kawasan Balangan. Kita ke WA. Ini siapa yang berhasil gabung antara Bang Mihat sama Bang Eja nih, dua-duanya rebutan lagi nih. Terus ada Mbak Rika juga yang lagi rebutan juga di WA. Apakah bisa bergabung kira-kira nih di antara orang-orang ini? Oke, yang berhasil gabung ternyata Bang Eja. Selamat sore Bang Eja.
3: Iya Pak.
0: Oke, apa kabarnya, sehat kabarnya Ija?
3: Aku panasan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah panasnya hari ini ya Bang Ija ya.
3: Tapi mandung nah.
0: Tapi mendung ya berarti ya.
3: Jirok udah dipilih belum?
0: Jirok belum dipilih nih, mau yang itu ke lagunya.
3: Nah itu dia.
0: Oke. Ya, salamnya buat siapa aja nih?
3: Doakan dan terbaik patah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Okay. Nah, itu aja patah, mudah lancar rezekinya. Siap. Salam yang bertugas malam ini
0: lah. Oke, okay, siap.
3: Nah, nggak tahu siapa random aja. Nah,
0: yang penting yang dinas pokoknya ya.
3: Siapa-siapa aja lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Nah, itu aja patah.
0: Terima
3: kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eja sudah bergabung bersama kita. Kita ke 562 lagi. Selamat sore pelari Indonesia. Oke, terputus baru diangkat loh. 976, selamat sore, Belari Indonesia.
4: Belari Indonesia, halo, assalamualaikum.

0: Mantap juga ya. Niki, apa sehat aja kalau kabar lah.
1: Sehat aja kalau kabar.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan berarti di sini.
0: Wo, nyamannya hujan, nih lah.
1: Panas pelang pelang dah.
0: Belum tak kesini hujannya berarti nah.
1: Tadi jam berapa sih? Jam 1, jam 2, jam 1 lah.
0: Hujan jam 2, jam 1 ada pian.
1: Hujan dari ya, tak guring aku nyaman hujan, guring.
0: Anu apa jerong
1: tuh? Pas panas kalau terbangun.
0: Oh, terasa gitu lah. Anu alarmnya pas panas ya kalau.
1: Nyaman mana juang buat hujan tuh belagut.
0: No, ayo deh sebut
1: dingin hawanya nyaman hujan.
0: Hawanya dingin, nyaman.
1: Tapi hujan, buat aja bang.
0: Eh tapi yang penting ada hujan ya kalau dulu kita
1: buatan Tuhan.
0: Buatan Tuhan nah bujur tuh. Hujan tuh buatan Tuhan lain buatan manusia ya kalau.
1: Nah itu tahu aja. Hujan buatan ya bukan tahu. Ya Allah.
0: Karena manusia ini cuma bisa mendorong. Sisanya itu serah Tuhan nah yang hendak diturunkan hujan ya kalau. Banyak ada berlah. Nah sudah kita
1: apa adanya aja ya Allah ini lampu padam diletakkan aja ya Allah. Beratan juga lah itu. Di Pandirangnya ada habisnya.
0: Asli sudah dipanderakan, di demo, kada tuntung-tuntung juga.
1: Kita ini mengisahkan lampu padam maginnya ya apa ya?
0: Anu panglah tahu nih pinanya buhan PLN udah ngari RRI mengeh.
1: Oh ya,
0: nih mihat.
1: Makinnya dimatinya maginnya.
0: Supaya makin becuap-cuap jadi kira-kira
1: ya,
0: lah.
1: Ada habisnya ya Pandirangnya gitu.
0: Ya Allah mudah-mudahan sehat aja.
1: Lagu kesan PLN.
0: Lagu kesan PLM hadang lah apa ya kira-kira ya.
1: Karena lagu Mega Jepang yang kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan.
0: Aduh asik. Harusnya ada lagu Nasar sih jual lah. Yang seperti mati lampu ya sayang. Ini seandainya Pro Dangdut masih ada nih kita harus muter lagu Nasar nih.
1: Jadi sebalah kena aku minta.
0: Ah di sebalah minta akan karena lagu itulah.
1: Ini nak nyobalah aku.
0: Dari ulun pada hilah karena lah.
1: Nah ya sip.
0: Nasar, ya. Pokoknya Nasar yang seperti mati lampu tuh.
1: Nah, mantap.
0: Di sini lagunya apa dulu nih? Yang di sini nih. Tiket aja tadi ya. Oke,
1: sih. Apa lagunya dulu ya?
0: Biar cinta menyatukan kita jadinya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya kala.
1: Jadi bungkus, Pak.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Selamat kesan semuanya
0: juga. Oke, deh, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke. Kita udah berapa menit nih ngobrol? Banyak sekali ternyata. Kita langsung puterin dua lagu dulu untuk Anda ya. Pas Band Notere, ini dia untuk Anda. Serta ada Yuni Syara menemani Anda.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Yes, dia tadi lagu dari Yuni Syara, ya Tuhan jagakan dia. Aduh, lagunya galau banget ya, rasanya pengen nangis kayaknya ya. Tapi it's okay, itu cuma lagu. Sekali lagi pendengar, lagu itu cuma untuk menjadi medium kita aja, medium untuk menyalurkan perasaan dan lain sebagainya ya. Kita coba baca WA nanti baru ke telepon. Dari Mama Rahma katanya minta lagu Tiket Band aja Ding Fadli, thanks lagunya katanya. Sama-sama. Kayuban di Kota Baru, alhamdulillah KTB dapat kiriman hujan walau sebentar. Kayu monitor Haji Ahmad, sore Bung Fadli. Terima kasih Kayuban sudah bergabung bersama kita ya. Di telepon kita coba sapa penelpon kita di 976. Selamat sore Belaria Indonesia. Ah, sayang sekali terputus, boleh dicoba lagi nanti ya. Ada yang gak bisa monitor nih, Mama Madan katanya jaringan lagi mati listrik di Sungai Andai. Waduh. Aduh, harap sabar aja Mama Madan ya. Ya, mudah-mudahan aman-aman aja lah ya di sana. Insyaallah ada ketemulah nanti jalannya ya. Ini lagi diangkat pahalanya kita nih. Maksudnya diangkat dosanya ya, bukan diangkat pahalanya, hilang dong pahala kita. Oke, silakan yang ingin bergabung ada lagu Jirox dengan Ceria, Tiket dengan Biar Cinta Menyatukan Kita, Pamungkas dengan judulnya Monolog. Ada juga 69 dengan judulnya Cinta Sejatiku, Dewa 19 Cintailah Cinta, No Stress dengan Semoga ya, Koldiak dengan Sampaikan. Terus juga ada Doni Maula dengan Semua Ini Untuk Apa. Mau yang mana lagunya silahkan dipilih aja ya. Selamat sore Belari Indonesia. Halo. Ya halo, dengan siapa ini? Halo. Iya, tidak ada suaranya kayaknya ya. Oke, boleh dicoba lagi nanti. Kita ke 976 dulu. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Handy, apa kabarnya Mr. Handy?
1: Enak cuacanya, dingin pun ada angin, seger.
0: Habis hujan atau mau hujan di sana nih?
1: Mungkin mau hujan kayaknya.
0: Alhamdulillah. Ini beberapa hari kita lagi dapat hujan, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah banget.
0: Iya,
1: kabut hilang, baunya hilang kan.
0: Iya, kabut asap udah gak ada lagi juga insyaallah, mudah-mudahan ya.
1: Betul, itu yang penting pertama.
0: Iya, dan juga tadi Sungai Lauk habis hujan. Nah, mudah-mudahan Banjarbaru, Banjarmasin hujan juga insyaallah ya.
1: Betul, bergantian lah di mana-mana. Iya. Di Jorong juga sudah mulai katanya Mas Rik kan.
0: Ah, pas benar berarti alhamdulillah.
1: Korbannya semalam
0: jarwah, ngeri kasihan. Hei, keren-keren, masya Allah. Mudah-mudahan beratan hujan dah dapat kita ya kalau pokoknya.
1: Ya, amin.
0: Oke, okay. Bang Hendy lagunya dulu silakan, Bang Hendy.
1: Apa yang masih Pak?
0: Yang masih ada Pamungkas, Monolog, Dewa 19, Cintailah Cinta, No Stress, Semoga Ya, terus ada Sampaikan dari Koldiak, ada Bernadia, Rabun Jauh, ada Juicy Lucy Tanpa Tergesa, Audi Janji di Atas Ingkar. Mau yang mana kira-kira nih?
1: Dewa Pak.
0: Dewa aja ya, Cintailah Cinta. Judulnya yang itu tapinya ya.
1: Iya dah.
0: Iya, oke, gitu dong. Kita harus di apa menyesuaikan dulu di awal sebelum nanti Anda minta ya.
1: Ya, oke sekarang besok-besok enggak loh.
0: Besok-besok nanti boleh kok ganti judulnya ya.
1: Mantap.
0: Iya. Oke.
1: Power Ranger belum masuk ah?
0: Power Ranger ini cuma yang masuk Bang Herman tadi, Bang Masri belum nih.
1: Eja masuk aja lah.
0: Belum juga. Apa siapa?
1: Eja sudah masuk lah, Eja.
0: Eja sudah. Oh, tinggal ya. Pian aja lagi lawan Bang Ojan. Nah, lawan Bang Masri juga belum masuk nih.
1: Ya, tadi aku hauran mau fermentasi jadi baru buka nih.
0: Wah, pantesan. Masya Allah, mudah-mudahan anu berkah aja ya pokoknya ya Allah.
1: Ya, amin. Bukan beratan ya Allah. Mudah selamat dunia akhirat ya Allah.
0: Amin. Bujur-bujur.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Handy yang sudah bergabung bersama kita ya di sore hari ini. Oke, okay, masih ada lagi yang pengen nelpon silakan di 0511-3251562, 0811-5111410, 0811-40976. Di TikTok ini ada dukun paman namanya Sungai Luar, udah mau hujan banget katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujannya berkah ya. Alhamdulillah balangan hujan dari Bang Salimi. Ah, di mana-mana saja nih yang hari ini hujan, laporan dulu ya silakan. Yang udah mau hujan atau lagi hujan atau udah selesai hujan silakan. Mudah-mudahan daerah Kalimantan Selatan kita ini hujan semua, jadi merasakanlah sedikit ada yang namanya itu dingin-dingin enak ya, sambil menemani suasana hari Rabu yaitu 29 Juli 2026. Kita udah di akhir bulan Juli yang tandanya Kita bentar lagi memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan di usia ke-81 tahun Republik Indonesia ini kita makin dewasa lagi pastinya ya, dengan berbagai hal yang kita lakukan pastinya. Oke, baik, kita puterin dulu deh dua lagu untuk Anda, Jirox dan Tiket. Ini dia untuk Anda.

0: Oke, itu dia tadi lagu Cintailah Cinta dengan judulnya penyanyinya dari Dewa 19 menemani Anda ya di sore hari ini. Oke, kita lagunya udah selesai sebenarnya ya. Masih ada satu lagi yang bisa Anda pilih karena kita mau closingan juga nih di Belaria Indonesia. Silakan masih ada kesempatan lagi di 0511 3251562, 0811 40976. Kita coba sapa dulu, selamat sore Belaria Indonesia.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil City, apa kabar Acil City?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, nyala kah mati lampu ada pian nih?
1: Tiap hari.
0: Tiap hari mati lampu di sana rupanya ya. Ya Allah, kenapa tuh?
1: Lagunya.
0: Lagunya silakan dipilih, ada Koldiak Sampaikan, terus ada Juicy Lucy Tanpa Tergesa, Audi Janji di Atas Ingkar.
1: Nomor 2 tadi.
0: Nomor 2 aja tadi ya, Tanpa Tergesa ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi terakhir, selamat sore Belari Indonesia.
2: Halo, selamat sore Mas Pak.
0: Selamat sore Abah Tiara. Alhamdulillah di akhir-akhir bisa masuk.
2: Tadi pas tapi cek mata-mata tadi anu Mas Putri.
0: Iya, yang pian gabung kada ada suaranya tadi pian kah rupanya?
2: Ada yang apa tapi cek mati tadi.
0: Oh.
2: Kan pas hilang
0: sama suaranya. Oh iya. Itu tuh yang saya telat tuh kayaknya yang angkatnya ya. tapi alhamdulillah bisa masuk ya. Tapi ini lagi hujan atau lagi panas di sana, Mbak Tiara?
2: Lagi panas. Nah, di sini lawas karena ada hujan nah, hampir sebulanan sudah.
0: Berarti masih belum ada panas nih sampai belum ada hujan sampai sini nih.
2: Iya, ada aduh. Hujan cuma apa? Merintik halus saja ada.
0: Aduh. Hai, cuma mudah-mudahan aman-aman aja insyaallah lah. Di sana dan juga mudahan kada mati lampu terus sore pian mati lampu juga kan nih.
2: Kada hari ini semalam mati lampu.
0: Hai, semalam yang mati lampu lah.
2: Hai, semalam 6 jam mati lampu.
0: Allah
2: mati Rabbi. Lampu 6 jam terus.
0: Ya Allah, ini apa jarang tuh lah. Goda ujian.
2: Mulai hari Kamis sampai hari ini nah. Kali itu mati lampu.
0: Oke, okay. Ujian untuk warga Banua ya pastinya Abah Tiara ya.
2: Ini musim apa? Musim mati lampu.
0: Yang penting musim buah langsatnya masih aman aja kalau di sana lah.
2: Mesin buah belum ada.
0: Belum ada lagi lah.
2: Mati lampu.
0: Oke, Abah Tiara lagunya cuma ada satu aja yang bisa saya putar nih.
2: Ikutan aja nama sepatu
0: ya. Gak apa-apa ya, yang penting bisa masuk dulu ya Abah Tiara ya.
2: Iya.
0: Oke deh, salamnya dulu Abah Tiara, silakan buat siapa aja. Ya,
2: salamnya buat Bang Mihan, buat Ramadan.
0: Oke.
2: Ya buat semuanya aja nah salamnya.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
2: Salam sehat, salam kompak berkataan.
0: Siap.
2: Ya buat Mas Fadli selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin, nggih.
2: Ya rezekinya juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sukses selalu.
0: Siap, amin ya rabbal alamin.
2: Ya, terima.
0: Oke, terima kasih Abah Tiara. Salam sehat Abah Tiara ya. Langsung terputus kayaknya Abah Tiara nih. Oke, satu lagi terakhir sebelum kita lanjut. Selamat sore Belari Indonesia.
3: Halo Bang Fadli.
0: Halo juga. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini nah?
3: Dengan Sari di Handil Bakti.
0: Sari di Handil Bakti. Alhamdulillah lama gak gabung Mbak Sari. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Gimana Handil Bakti, sering mati lampu gak kira-kira nih?
3: Iya ini hampir setiap hari mati lampu.
0: Hampir setiap hari loh ya Allah.
3: Iya.
0: Ini
3: mati lagi. Tadi malam mati juga. Kemarin mati juga. Aduh.
0: Bener-bener deh ya ini ya, lagi diuji kita ini namanya ya.
3: Iya. Tapi kasihan yang peternak ayam itu semuanya
0: iya,
3: mati.
0: Makanya itu penuh ujian juga tuh bagi mereka-mereka yang beternak yang bergantung dengan listrik ya Mbak Sari ya.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan.
3: Gimana ya?
0: Iya, mudah-mudahan aman-aman aja buat mereka ya.
3: Cepat stabil gitu.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Oke, okay, Mbak Sari lagunya cuma ada satu aja pilihannya, judulnya Juicy Lucy Tanpa Tergesa. Mau ikut lagu itu enggak kira-kira?
3: Oh, iya ikutan aja.
0: Enggak apa-apa ya.
3: Iya.
0: Oke okay deh, kita siapin dulu salamnya.
3: Salamnya buat Abah Tiara tadi ya, buat Ama juga. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bang Fadli, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari dan pendengar. Habis ini kita akan putarkan lagu Juicy Lucy Tanpa Tergesa. Tapi sebelumnya pada pukul 15.54 menit waktu Indonesia Tengah ini telah tiba waktu salat asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan. Allah, Allah.

gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Hari ini Prosatu Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 97,6 FM RRI Prosatu, karena informasi dan juga inspirasi di suasana sore hari ini yang begitu panas ataupun juga begitu dingin. Karena tadi ada laporan yang mengatakan di daerah lain ada yang lagi hujan, ada yang lagi panas juga. Selamat aja deh buat yang lagi hujanan dingin di sore hari, nampaknya enak buat beraktivitas setelah hujannya. Tapi buat yang lagi panas, selamat. Mudah-mudahan panas ini bisa mendatangkan hal-hal yang baiklah untuk kita semuanya ya. Dan di sore hari ini Indonesia Cerdas hadir menemani Anda sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan isi dengan berbagai informasi sambil menemani lagu-lagu yang pastinya enak dinyanyikan di suasana sore hari ini. Kalau tadi sudah di One Falls dengan judulnya Sore Tugu Pancoran, lalu kita lanjutkan dengan lagunya Daun Jatuh dengan judulnya Resah Jadi Luka.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Prosatu FM. Dan ada satu informasi yang lagi hangat nih pendengar, diperbincangkan di berita-berita dan media sosial ya. Dimana Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan segera melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di 900 lokasi. Nah, nantinya katanya ini akan dicoba dijajaki dulu atau try out dulu, baru nanti dilihat prosesnya dan lain sebagainya ketika sudah triwulan 3 dan selesai apakah akan efektif atau tidak. Nah, pernyataan Gus Ipul itu disampaikan saat memaparkan rencana strategis terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP berdasarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam rapat koordinasi terbatas atau Rakortas di Kemenko Bidang Pangan Jakarta Pusat. Ia menjelaskan selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himbara atau PT Pos. Ke depan Kemensos akan mendekatkan akses pencarian ini ke tingkat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih tersebut.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nah, pendengar, kita masih hadirkan informasi untuk Anda kali ini dari Kota Banjarmasin, pendengar. Seperti yang kita ketahui, Kota Banjarmasin ini persoalan terkait dengan pemadaman listrik sering terjadi ya, dan ini membuat Wali Kota Banjarmasin langsung pengen ngelabrak katanya ya. Bahasanya itu ya, datengin lah gitu, atau menyampaikan ke PLN, jeritan warga ke PLN pusat. Nah, jadi Wali Kota Banjarmasin ini menginstruksikan jajaran pemerintah kotanya untuk membawa persoalan itu hingga ke kantor PLN di Jakarta sana sebagai bentuk perjuangan hak masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang layak. Yamin menegaskan Pemda memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat didengar oleh pihak penyedia layanan listrik. Menurutnya, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga roda pemerintahan. Atas arahan tersebut, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekda Ihram Abtezer ini mendatangi kantor PT PLN untuk menyampaikan langsung gelombang keluhan masyarakat. Nah, terlebih selama beberapa pekan terakhir, masyarakat harus menghadapi pemadaman listrik bergilir dengan durasi yang mencapai 5 hingga 6 jam. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami dari Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita bergabung ke RRI Tarakan untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Fadli. Selamat sore Fadli.
1: Selamat sore juga Gus, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, dan sore ini Tarakan juga lagi menyala Fadli. Gimana di Banjarmasin?
1: Sama Agus, Banjarmasin menyala, tapi tadi ada beberapa daerah laporannya katanya ada hujan di daerah lain tapinya.
0: Iya, tapi sekarang udah mulai cerah ya semuanya.
1: Betul sekali.
0: Baik, rekan Fadli dari Banjarmasin ada informasi apa?
1: Ya, ini ada informasi terkait pemadaman listrik bergilir yang membuat resah warga kota Banjarmasin, Agus.
0: Aduh, masih tentang pemadaman bergilir. Oke, silakan selengkapnya Fadli.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa, keresahan akan pemadaman listrik bergilir di kota Banjarmasin memicu gelombang aksi demonstrasi pada Selasa kemarin. Nah, dalam aksi ini, massa menyampaikan 7 tuntutan utama terkait krisis kelistrikan tersebut. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin memadati kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Selasa kemarin. Mereka menyuarakan aspirasi atas gangguan pasokan listrik yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Perwakilan demonstran Ahmad Sunirida menyebut pihaknya menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PLN. Tuntutan tersebut meliputi kepastian pemulihan, keterbukaan data, konferensi pers resmi, hingga kompensasi bagi masyarakat terdampak.
3: Kalau seandainya dari semua poin tuntutan yang 7 tadi nggak dipenuhi, jangan salahkan ada mobilisasi massa lebih banyak, lebih masif lagi. Berikutnya adalah kami bawa ke jalur hukum. Jangan mempertimbangkan segala kerugian-kerugian yang ada, yang terhitung secara material. Jangan mengumpulkan data-data dari masyarakat. Kita berikan tuntutan tadi dalam narasi tadi 2x24 jam.
2: Menyikapi tuntutan tersebut, PLN menjelaskan bahwa saat ini terjadi gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, menyatakan pemulihan total ditargetkan rampung pada awal September.
4: Yang pertama, saat ini kita berada dalam sisi defisit, Bapak Ibu. Artinya pemakaian masyarakat ini jauh berada di atas kapasitas mampu PLN. Yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita akan di akhir bulan ini akan menuju kondisi siaga. Siaga itu artinya pemangkit yang saat ini perbaikan akan masuk di akhir bulan. Dan itu yang di Tanjung, yang di Kalteng itu di Kolkurun, ya, Mas, itu akan masuk di awal Agustus. Itu akan memasukkan total akan 200 MW. Insya Allah kondisi akan berangsur pulih.
2: Terkait detail defisit kelistrikan, PLN mengungkapkan wilayah Kalselteng mengalami defisit hingga 170 MW. Sedangkan untuk wilayah Kota Banjarmasin mengalami defisit hingga 30 MW. Besarnya defisit memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir guna mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya Agus, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta. Halo Reta.
1: Iya, halo rekan Agus.
0: Iya, selamat sore dan gimana kabarnya nih?
1: Oke, selamat sore juga. Untuk kabarnya luar biasa baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Palangkaraya sore ini dalam keadaan mendung nih.
0: Mendung ya, berarti beda sama Samarinda. Sama Banjarmasin tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa, Reta?
1: Iya, baik. Dari Palangkaraya, PT Angkasa Pura simulasi penanganan kedaruratan di bandara.
0: Oke, silakan selengkapnya, Reta.
1: Iya, baik. Pemirsa dan pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando antara seluruh pihak yang terlibat, sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara. Selengkapnya Iris Suroso melaporkan.
2: Agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi Airport Emergency Exercise, yakni latihan penanganan keadaan darurat di lingkungan bandara. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanggulangan keadaan darurat di bandara. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando atau konsep 3C di antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap unit memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara.
2: Karena ini memang salah satu tugas dan fungsi pokok dari Bandar Udara untuk mengkolaborasikan seluruh mitra dan stakeholder dari sisi keamanan dan dari bidang kesehatan agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara. 3C ya, komunikasi, koordinasi, dan komando kita agar masing-masing unit itu mengetahui fungsi dan tanggung jawab masing-masing mitra dan stakeholder. Karena dalam kondisi darurat ini tidak hanya airport saja, tetapi kita membutuhkan support dari teman-teman dinas kesehatan dan dinas pengamanan. Sehingga proses evakuasi penyelamatan ini bisa selesai dengan cepat dan tepat.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Anak Agung Ketut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menyamakan persepsi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan musibah penerbangan di wilayah kerja Palangkaraya.
4: Kami sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak bandara terkait dengan latihan untuk kesigapan dan persamaan persepsi di semua instansi atau unsur yang terlibat di dalam penanganan musibah penerbangan yang ada di wilayah kerja Palangkaraya.
5: Berapa personel dilibatkan Basarnas, Pak?
4: Untuk tim Basarnas kami melibatkan 8 personel sesuai dengan surat yang diminta dari pihak bandara.
5: Biasanya apa saja, Pak, yang dilakukan Basarnas ketika terjadi kecelakaan, Pak? Apa saja?
4: Pada saat terjadinya suatu kecelakaan atau emergency crash pesawat, Basarnas mendapatkan informasi dari pihak bandara dan kami menerjunkan tim rescue kami untuk melaksanakan atau mendata, melaksanakan evakuasi apabila ada suatu korban yang terjadi pada insiden tersebut. Harapan kami untuk acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka dan tetap berkelanjutan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi dalam kita melaksanakan suatu misi kemanusiaan khususnya pencarian dan pertolongan.
3: Basarnas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mematangkan kemampuan, meningkatkan sinergi, serta menyamakan persepsi antar instansi dalam memberikan respon cepat terhadap setiap kondisi darurat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung selama 2 jam, melibatkan berbagai instansi eksternal di antaranya Basarnas, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, dan Tenaga Medis. Dalam simulasi tersebut, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di pesawat, semua tim menerima informasi dari bandara, kemudian mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi korban, serta mendukung proses penyelamatan di lokasi kejadian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Agus informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Kantor Kemenag Tarakan mendorong pencegahan perilaku gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di kalangan pelajar melalui tiga pilar utama. Dukungan ini menyusul merambahnya perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Kota Tarakan hingga meresahkan warga. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari
2: dugaan merebaknya perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di kalangan pelajar telah meresahkan warga. Menanggapi fenomena itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Haji Syopian, menegaskan bahwa pencegahan LGBT di kalangan pelajar harus dimulai dari tiga pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Syopian menekankan peran keluarga sebagai pondasi utama. Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak di rumah dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke perilaku penyimpang.
1: Yang tidak kalah penting adalah peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari lingkungan keluarga dulu. Maka nilai-nilai agama yang baik yang diterapkan, saya kira itu menjadi sangat penting. Maka ketika orang tua ingin menyampaikan, kan beliau juga, mereka juga harus memiliki pengetahuan itu, kemudian akan menularkan kepada anak-anaknya, sehingga praktek-praktek kemudian LGBT dan juga hal-hal yang menyimpang itu dapat dihindari.
2: Peran Kemenag Tarakan sendiri menurut Syopian adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu disampaikan melalui jalur pendidikan formal dan juga melalui para penyuluh agama.
1: Nah, tentu langkah yang kita ambil adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat betapa LGBT ini adalah sebuah perbuatan tercela, ya, yang harus dipahami oleh masyarakat. Sejarah Nabi Lut gitu ya, betapa Allah itu sangat murka dengan perilaku LGBT ini. Nah, edukasi ini tentu kita lakukan. Pertama adalah dengan melalui pendidikan, kemudian melalui edukasi kepada masyarakat melalui para penyuluh kita. Dan juga
2: dari sisi pendidikan, Kemenag Tarakan mengandalkan madrasah yang memiliki kurikulum berbasis agama. Mata pelajaran seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan SKI menjadi sarana penanaman nilai. Pada kegiatan masa ta'aruf murid madrasah, Syopian mengaku juga langsung turun ke madrasah-madrasah untuk memberikan edukasi. Tiga poin utama yang ditekankan yaitu larangan bullying, pendidikan inklusi, dan penolakan terhadap perilaku LGBT. Kemenag saat ini juga mengembangkan kurikulum berbasis cinta atau KBC sebagai program prioritas Menteri Agama. Program ini bukan kurikulum baru, melainkan penguatan unsur cinta dalam pembelajaran. Ia menambahkan unsur yang sama juga dikembangkan untuk pendidikan agama Islam di sekolah umum. Syopian memaparkan saat ini Kemenag Tarakan membina 45 lembaga pendidikan. Rinciannya, lembaga RA atau setingkat TK sebanyak 14 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah 11 lembaga, Madrasah Sanawiyah 9 lembaga, dan Madrasah Aliyah 9 lembaga. Selain itu terdapat 14 pondok pesantren, kebanyakan pesantren di Tarakan juga membuka madrasah di dalamnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Agus, apa kabar?
0: Kabarnya sehat. Tarakan seperti yang tadi disebut sangat menyala sore hari ini. Gimana kabar di Samarinda?
1: Samarinda juga alhamdulillah pada baik dan juga sehat. Dan cuaca sore ini juga cerah nih di Samarinda, Agus.
0: Cerah ya, oke. Ada informasi apa dari Samarinda, Vira?
1: Dari Samarinda, informasinya sebenarnya mirip dengan tema dari Tarakan tadi, yaitu mengenai forum pemuda anti-LGBT yang menolak persekusi dan juga intimidasi, Agus.
0: Oke, baik. Silakan selengkapnya, Vira.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda menegaskan

0: beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan aksi intimidasi terhadap pria berpenampilan feminim di beberapa daerah. Kepala Bidan Humas Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda, Haidir Mudi, mengatakan forum yang dibentuk di Samarinda mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif ataupun melanggar hukum.
1: Kalau dari gerakan Forum Pemuda Anti LGBT ini, kita sama-sama merangkul untuk mengetahui apa itu LGBT tanpa adanya diskriminasi. Karena kalau kita mendiskriminasi kaum-kaum ini, sama aja kita melakukan hal-hal yang kesalahan begitu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama merangkul lah, kita kasih tahu baik-baik apa dampaknya begitu.
0: Haidir menjelaskan Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda dibentuk sebagai wadah edukasi bagi generasi muda terkait aspek kesehatan, psikologi, dan sosial. Ia berharap penyampaian informasi dilakukan melalui dialog yang santun sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Forum tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dengan menghormati proses hukum serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan agar upaya edukasi dapat berjalan secara efektif tanpa memunculkan tindakan diskriminatif maupun kekerasan. RRI Samarinda, Niswarkula, melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Agus, di Tarakan. Agus.
3: Baik, terima kasih rekan Vira ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Syasha. Halo Syasha.
1: Halo, selamat sore juga Agus.
0: Gimana nih kabar tetangga nih Nunukan?
1: Kabarnya gimana ya? Kalau di sana menyala, di sini mungkin bisa dikatakan mendidih gitu ya.
0: Oke, dari Nunukan ada informasi apa nih?
1: Kalau dari Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan, Agus.
0: Oke, soal imigran ya. Silakan selengkapnya, Syasha.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Di penghujung bulan Juli 2026, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depot Tahanan Imigresen atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia Kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang, dengan rincian laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang.
3: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
4: Bang, ini kan lagi pendataan ini bang, ini apa semuanya nanti dipulangkan atau gimana?
3: Kalau dipulangkan mungkin kita tidak bisa memaksa yang mana mau pulang kan, karena sebagian ada yang punya keluarga di Nunukan, mungkin ada yang sebagian mau pulang ke daerah asalnya.
2: Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang, tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
3: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
4: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
3: Biaya sendiri, biaya mandiri.
4: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
3: Kalau untuk pemulangan ke daerah asal, dibiayai oleh BP3.

0: Kalimantan Utara.
1: Ia menambahkan apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata, para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halamannya, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi. Deli Tahareri melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Agus Maulana di RRI Tarakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

rumah ke rumah dari Hindia mendengar menemani Anda di sore hari ini. Pastinya kita masih temani Anda dengan berbagai musik yang menarik dan juga informasi. Salah satunya berikan informasi yang kita hadirkan sore hari ini, di mana dari musim kemarau ini pendengar ada yang terancam, yaitu adalah penyakit yang mengancam kita semuanya. Apalagi berbicara tentang kemarau, pasti kaitannya erat dengan yang namanya karhutla pendengar. Nah ini hati-hati ya bagi kita semuanya yang lagi tinggal di daerah rawan karhutla, yang kemungkinan besar ada kabut asap yang akan ada di sekitar kita. Potensi penyakit yang paling besar adalah ISPA pendengar, atau infeksi saluran pernafasan akut, yang juga menghantui beberapa daerah di Kalimantan Selatan, salah satunya Banjarmasin. Dinas Kesehatan pun juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi ini pendengar. Nah pasalnya ISPA bukan hanya muncul saat musim kemarau, tapi berpotensi meningkat ketika kualitas udara memburuk. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi mengungkapkan bahwa ISPA secara konsisten masuk dalam daftar 10 penyakit terbanyak yang dilaporkan setiap tahunnya. Meskipun kewaspadaan terhadap ISPA sebenarnya tidak hanya saat kemarau, tetapi juga setiap harinya. Nah, menurutnya kondisi udara yang sering kering, semakin kering maksudnya, menyebabkan debu lebih mudah berterbangan. Jika ditambah kemunculan asap kabut asap, risiko gangguan saluran pernapasan akan semakin tinggi, terutama bagi kelompok rentan. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.go.id.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
5: curah hujan. Di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

107,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Apa kabarnya nih yang baru saja gabung? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak kami ya di Banjarmasin sore ini. Udah pada balik kerja atau lagi nyantai di tempat-tempat yang lagi beken, yang lagi rame di sore ini? Apalagi juga yang lagi pengen nyari sunset mungkin ya di suasana kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat berburu lah sunset ya, atau hunting sunset di Banjarmasin. Nah, kalau kita coba update cuaca di kota Banjarmasin, memang terpantau cerah berawan, lalu ada sedikit mendungnya juga beberapa kali ya. Tapi kepadatan ini lagi padat-padatnya di beberapa titik seperti menuju ke luar kota Banjarmasin, terpantau cukup padat dari arah keduanya, entah dalam kota ataupun juga luar kota, terpantau cukup padat di sore hari ini. Kawasan yang cukup padat biasanya terjadi di kawasan Simpang Gerilya. Pada sore ini juga terpantau cukup padat, didominasi oleh roda 2 yang lagi menuju ke arah Kelayan ataupun juga menuju ke arah Lingkar Dalam. Sedangkan di kawasan S Parman pada sore hari ini terpantau cukup padat dari arah Kayu Tangi menuju ke arah Sabilal, sedangkan dari arah Sabilal menuju ke arah Kayu Tangi terpantau cukup ramai, tidak sepadat dari arah sebaliknya. Kita menuju ke kawasan yang biasanya cukup padat, yaitu di sekitaran Sungai Andai. Pada sore hari ini terpantau cukup lengang di jembatan Sungai Andainya ya. Tapi kalau ke arah Padat Karya terpantau cukup padat di sore hari ini. Hati-hati di jalan sekali lagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga lancar sampai dengan tujuan, serta tetap perhatikan yang namanya keselamatan dalam berlalu lintas, supaya Anda sampai ke rumah dengan kondisi yang aman, selamat, dan juga mudah-mudahan lancar lah intinya ya. Semangat untuk Anda di sore hari ini, semoga lancar sekali lagi, dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi yang namanya kebakaran hutan dan lahan ataupun juga pemadaman listrik ya di daerah kita. Walaupun juga mungkin ada yang lagi terpadam listriknya, tapi mudah-mudahan bentar-bentar aja, nggak terlalu yang lama-lama banget. Nah, kita hadirkan lagu-lagu terbaik lagi masih untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap setia dengan rekan kami di Prosot FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadliansyah. Beredar sembungan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyebutkan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan hoax, dilansir dari Komdigi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian sendiri menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadliansyah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

akhiri ini dengan indah. Aduh, lagunya begitu resah ya jadinya ya. Tapi kalau misalkan didalami lagi, memang lagunya itu mendatangkan sebuah dilematis sendiri ya pendengar. Oke, kita selesaikan bahas lagunya. Kita mau lanjut lagi ngasih informasi untuk Anda, apalagi jelang petang ini pendengar, yang namanya senja pastinya suasananya mulai beralih dari sore ke malam, dari terang ke gelap. Dan hati-hati yang sedang dalam perjalanan, biasanya di jam-jam kayak gini padat-padatnya banget, minta ampun ya. Apalagi laporan dari beberapa komentar kami tadi pendengar, ini banyak menyampaikan katanya di kawasan Pramuka, tepatnya di Rahayu menuju ke Sungai Lulut, jam-jam segini yang macet-macetnya juga nih pendengar. Bagi Anda diharapkan bisa mencari jalur alternatif sendiri, misalkan bisa lewat Semanda ataupun juga bisa lewat Melati Indah. Ya tembusnya ke Semanda juga sih tapinya ya. Tapi bisa juga lewat Melati Indah ataupun juga Semanda tadi bagi pengendara roda 2, dan bagi pengendara roda 4 bisa melewati jalur Semanda, ataupun bagi yang niat dan pengen keliling bisa lewat jalur lebih jauh lagi, yaitu jalur Pematang ya kalau tidak salah namanya itu. Nah, jadi hati-hati aja di jalan, semoga perjalanan yang panjang ini lancar sampai dengan tujuan Anda. Dan pastikan untuk Anda tetap dengarkan kami dari Repro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda sambil menemani aktivitas di suasana sore Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Bagi yang di luar daerah, absen dulu dong, bagaimana di daerah Anda, apakah lagi cuacanya aman, ada yang hujan kah, misalkan ada yang lagi nggak hujan dan lain sebagainya, atau jangan-jangan ada yang lagi temaram, mendung dan lain sebagainya, bisa kasih tahu kami di 0811 5111 410.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 di sore hari ini bersama saya Fadli. Dan pendengar, kita update informasi untuk Anda dari Bea Cukai, Kalimantan bagian selatan, di mana memusnahkan rokok ilegal dan juga minuman alkohol yang totalnya miliaran rupiah. Di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kalimantan bagian selatan bersama kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai

etil alkohol atau MMEA. Total nilai barang diperkirakan mencapai 23.665.107.000 rupiah. Nah, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita akan jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, yang insya Allah akan berkumandang kurang lebih pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan simak terlebih dulu pengajian Al-Quran yang pada hari ini dibacakan oleh Qori'ah Nur Hayati, membacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya. Kurang lebih sekitar 10 menitan lagi, tepatnya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, akan memasuki waktu sholat maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik,
2: saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
10: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
11: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
12: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
0: Banjarmasin sore ini.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami, dan pastinya kita masih hadirkan beragam informasi yang menarik untuk Anda dan program yang tidak kalah menarik pastinya selain radio lainnya. Tapi sayang sekali saya Fadli masih tetap di sini, tapi habis ini bakal ada Faiza Hasan yang akan menemani Anda dari jam 19 sampai nanti 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda dengarkan kami selalu. Habis ini akan ada Tablik Udara bersama dengan Al-Ustaz Johansyah, dan insya Allah nanti malam kita akan hadirkan Ruang Rindu Nasional yang akan juga bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Saya Fadli pamit dulu dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali besok pagi dengan waktu yang berbeda, jam 4 sampai jam 4.55 sampai jam 10 pagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di tablik udara dan Rabu malam kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Haji Johansa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, walaupun banyak hal-hal yang menjadi permasalahan Ustadz dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita bisa tetap menyikapinya dengan sabar dan tetap bersemangat ya untuk terus menjalankan ibadah yang mungkin saat ini sudah berkurang ya, dan membuat kita akhirnya berpikir bahwa ini apakah sebuah fitnah juga karena kita kurang beribadah ya Ustadz ya. Fitnah akhir zaman bagian ketiga malam hari ini di edisi 16 Safar 1448 Hijriah. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatihi abwabir rahmati liman taraqaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul A'zam. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu nabiyul akram. Allahumma pasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba' Baqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udz billahi minasyaitanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Huzaifah bin al-Ma Yamani radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murun bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aula yusikun cikanallah ayyaba'atha 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita, serta nikmat iman dan Islam yang mampu menghadapi goncangan-goncangan dunia, cobaan-cobaan dan fitnah. Kemudian juga mari kita perbanyak salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Malam ini kita sudah berada kalau tidak salah pada malam ke-16 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketenangan, kekuatan iman dan Islam, sehingga banyaknya fitnah yang muncul ini bisa kita hadapi dan terima dengan masih husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ini termasuk cobaan juga. Listrik yang sering mati, sering padam, yang mungkin mengakibatkan berbagai masalah. Ada yang kulkasnya rusak. Ada yang ayam peliharaannya ribuan yang mati. Kemudian orang yang membuat kue atau wadai jadi rusak juga. Berbagai macam lah. Karena mungkin 2 jam sampai 4 jam lebih bisa padamnya, bisa juga seharian penuh. Namun kita masih bersyukur. Karena meskipun 2 hari atau 3 hari berturut-turut, tapi itu kadang-kadang 4 jam atau 5 jam saja. Coba kita bayangkan saudara-saudari kita di Myanmar, di Uyghur Cina, ya. Kemudian juga di Gaza, Palestina, di Yaman yang baru hari kemarin dibombardir sama Arab Saudi. Kabarnya orang Palestina yang di Indonesia menceritakan hari raya saja ketika memangkat takbir itu ada bom meledak. Kemudian listrik ini sudah mereka selama 70 tahun lebih dijajah. Kadang-kadang listrik itu adanya sehari itu 2 jam saja. Ada yang cuma ya paling lama 6 jam, 7 jam. Itu sudah diderita mereka 70 tahun. Bayangkan. Sudahnya kelaparan. Kita lihat berita Sudan bagaimana. Berapa ribu sudah yang meninggal akibat perang, berapa ribu yang meninggal akibat kelaparan. Dan sekarang mereka sedang memenuhi rumah-rumah sakit. Kemudian rumah mereka juga hancur. Yang hanya berlindung di bawah pohon ataupun di terik matahari. Nah, jadi kita mendoakanlah juga kepada para pemegang amanah, para pemimpin kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk memegang amanah ini, untuk melaksanakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Meskipun goncangan ataupun fitnahan ataupun hujatan yang siang dan malam diarahkan kepada mereka. Nah, itulah risiko sebagai pemimpin. Dan pemimpin atau pemegang amanah akan dipertanggungjawabkan. Ya. Bahwa pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan ke pemimpin mereka. Nah, kaum muslimin berbahagia, kami membacakan ayat tadi yang tercantum pada surah Al-A'raf ya, ayat 96. Walau anna ahlal qura. Jadi Allah menjelaskan seandainya penduduk suatu kampung, suatu wilayah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim, pasti kata Allah, ada laknya di sini, lapatahna alaihim, pasti kami bukakan atas mereka itu barakatim minas sama'i wal ardh, barakat ya, kelebihan-kelebihan. Niscaya kami kata Allah akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Lapatahna alaihim barakatim. Nah, pasti Allah membukakan. Kalau kita amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maksudnya melaksanakan perintah Allah. Karena nikmat sudah diberikan duluan. Nikmat tidak dipinta, bumi disiapkan oleh Allah, oksigen disiapkan oleh Allah, air, cahaya matahari, kemudian bulan dan bintang pada malam hari, pohon-pohonan, tinggal kita lagi menikmatinya, mengusahakannya, menjaganya. Bumi ada tambangnya, ada minyaknya, ada nikelnya, disiapkan oleh Allah. Kita saja lagi yang menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian pada hadis dari Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Huzaifah, Nabi bersabda, dia yang nyawaku berada di tangannya, engkau harus menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan atau kemungkaran. Jika tidak, Allah akan mengirim kepadamu azab. Yang jika kamu berdoa pada waktu azab itu datang, maka doamu tidak akan diterima. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Nah, kaum muslimin berbahagia, menghadapi keadaan fitnah yang berbagai macam ini, dari listrik, dari adu domba, kemudian juga dari isu yang macam-macam, adanya pemberontakan sebagian masyarakat, adanya demo, adanya pemberontakan seperti di Papua ingin memisahkan diri karena dibiayai oleh orang luar negeri di mana-mana. Nah, ini kita hadapi dengan melihat qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah, semua ini adalah dengan izin Allah. Dan kita diberikan berikhtiar, berusaha untuk mengatasinya, untuk memajukannya. Mudah-mudahan pemimpin kita, pejabat kita, benar-benar memegang amanah. Dan masyarakat yang demo, silahkan sampaikan apa maksud dari rakyat. Hanya saja jaga ketentraman, keamanan. Artinya apabila ada yang anarkis, hati-hati kalau ada penyusup. Karena biasanya ada yang mengambil kesempatan. Kemudian korlap, ya koordinator lapangan, waspada juga terhadap kawan-kawan yang emosinya mungkin tinggi, yang tidak bisa dikendalikan, berhadapan dengan pihak aparat, mudah-mudahan demonya dengan damai. Nah ini. Kemudian juga kita mungkin ada diberikan cobaan dengan ada berbagai penyakit. Mungkin pribadi kita ada yang aritan ataupun yang dirasakan di tubuhnya ada macam-macam penyakit. Kemudian sudah diobati, sudah diikhtiari, tapi masih juga sakit. Nah mungkin ini Allah ingin mengangkat seseorang itu, ingin membersihkan dirinya daripada kesalahan-kesalahan, daripada dosa-dosanya. Karena setiap ranting, kata Allah, kata Rasulullah, yang melukai kakinya ataupun setiap halangan yaitu ditimpakan kepada orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, dia ridha dengan kejadian tersebut, maka itu adalah merupakan izin dari Allah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya, mengangkat derajatnya. Nah jadi mudah-mudahan dengan cobaan-cobaan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi masa-masa yang lebih gawat lagi. Karena nanti ada masa yang sangat zalim. Masa yang zalim sama zalim. Nah, kemudian masa yang sangat sulit. Nah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah kita menghadapi hal tersebut karena sudah terbiasa diuji oleh Allah. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau banyak penyakit datang ataupun hal-hal yang tidak mengenakan kita, adakah doa yang ini dicontohkan oleh Rasulullah ataupun dari amalan ulama menghadapi fitnah dan penyakit tersebut? Banyak sekali doanya, ya banyak sekali untuk berlindung kepada Allah sehingga hati kita bisa tenang. Di antaranya para ulama mengambil daripada Rasulullah, amalkan setiap hari itu surah Al-Insyirah, surah Alam Nasrah lah isinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak ila akhiril ayah. Ini minimal sehari 7 kali. Nah, mungkin pagi, tengah hari, sore mau tidur. Nah, itu minimal agar hati kita tenang, kemudian juga dihindarkan dari bencana, kegoncangan, khususnya kegoncangan batin. Kemudian doa sebagai diantaranya ya tolak bala. Ini yang pernah kami terima dalam pelajaran, dianjurkan kita juga sewaktu-waktu, apakah pagi atau malam atau siang, berdoa Allahumma asrif anna hazal waba wa qina syarrad da'i wa najjina minal bala wa lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Intinya daripada doa ini adalah memohon kepada Allah agar kita diberikan perlindungan daripada bala bencana, cobaan dan penyakit. Nah, wanajjina minal bala. Nah, ini artinya minta diperlindungi. Walut fika ya latif, pada Allah yang maha tersembunyi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau ya Allah maha menguasai segala sesuatu. Jadi semua penyakit itu bergerak dengan izin Allah. Ada malaikatnya yang mengaturnya. Termasuk iblis dan setan bergerak itu dengan izin Allah. Siapa yang bisa dia masuki, siapa yang bisa dia uji, maka orang itu kena. Namun kalau kita berlindung juga dengan baca doa kita, ya, yang biasa kita baca, kemudian kita juga bertobat dengan membaca apa tasbihnya Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca siang ada, malam ada, tak mau tidur. Kemudian juga kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk sama-sama bersatu, artinya membangun dengan sebaik-baiknya. Kemudian menghadapi ini, kita tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang bisa merusak persatuan kita.
1: Ya, terima kasih Ustadz, dan sudah ada yang bergabung dengan kita lewat WhatsApp, sudah ada ya, dan juga yang lewat telepon, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Takbir udara Dinda.
1: Ya, silakan Bunda Hani. Hadir.
2: Salam sehat Dinda.
1: Ya, salam sehat juga Bunda. Bunda Hani dari Sulawesi ya, Tenggara ya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.
2: Ketemu lagi Ustaz. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustaz memberikan kita ini tausiahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur Ustaz.
0: Amin.
2: Ya, ini saya sudah muhasabah diri Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi terlalu banyak ujian di zaman sekarang Pak Ustaz. Ini saya pernah bekerja, tetapi sampai sekarang Pak Ustaz, gaji saya belum dibayar dengan perusahaan itu. Itu pertama Pak Ustaz. Dan kemudian ini kita lagi diberi ujian lagi nih masalah, kan saya ini usaha sama anak saya, membuat kuliner. Ini ya. Gas lagi naik harganya Pak Ustaz. Ya.
0: Gas naik lagi. Ya.
2: Alhamdulillah anak saya sabar, ikhlas menjalankan aktivitasnya ini. Yang penting kita bekerja ikhlas, tulus,
0: ya.
2: Semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Ya, kita lakukan. Yang penting kita muhasabah diri yang baik, yang ada disyariatkan dalam Al-Quran, dalam agama Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana ya. Ini ujian-ujian ini, mengapa kita tidak berserah saja sama Allah, sabar dan betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang penting yang kita jalankan ikhlas tulus dari dalam hati Pak Ustaz
0: ya.
2: Seperti itu mah. Bagaimana Pak Ustaz, mohon pencerahannya ini agar kita ini selalu menjalankan aktivitas. Kadang ini Pak Ustaz, orang melakukan itu mengejar dunia, tidak memikirkan
0: ya.
2: Diri kita ini bagaimana. Apabila kita kelak kena penyakit, sakit, baru lama baru sembuh, itu dari perbuatan kita mungkin Pak Ustaz
0: ya.
2: Kita tidak melakukan dengan keikhlasan dari hati, niat tulus melaksanakan. Seperti itu Pak Ustaz,
0: ya.
2: Mohon pencerahannya agar saya ini bersama anak-anak saya diberi kekuatan oleh Allah SWT. Ta'ala memberikan tasiannya ini Pak Ustaz agar ya. Saya ini sama anak-anak saya diberi petunjuk yang lebih ikhlas dan tulus bertakwa kepada Allah SWT. Buat Dinda, terima kasih Dinda. Semangat
1: sama-sama,
2: terus.
1: Sama-sama Bunda, terima
2: mohon
1: kasih.
2: Mohon maaf apabila terlalu panjang pertanyaan saya. Yeah. Sehat selalu Dinda. Buat
1: terima
2: Pak Ustaz,
1: Bu.
2: Terima amin. Kasih Ustaz.
0: Yeah.
2: Pencerahannya mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara ya. Silakan berikutnya 0811511410 dan 0511325162. Ada dari Bapak Samli Ustadz ya, dari klien. Assalamualaikum. Ya Sohib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tema yang antum buat ini fitnah akhir zaman. Ane yakin antum buat temanya ini sebelumnya bertawasul dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan sikon saat ini dan seterusnya hingga akhir zaman, yang mana ada 10 berkah yang sebagian sudah diangkat malaikat Jibril. Apa saja yang 10 berkah itu tersisa belum diangkat malaikat Jibril? Terima kasih banyak pencerahannya Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Bapak Samli.
0: Beliau monitor terus nih.
1: Oh,
0: lama
1: ya.
0: 20 tahun enggak ketemu.
1: Oh, Masya Allah, 20 tahun belum ketemunya di sini di frekuensi.
0: Ya, di udara. Ya,
1: di udara. Terima kasih ada Bapak Haji Damsa. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Haji Damsa.
3: Menarik sekali tadi apa yang disampaikan Gus Benua ini. Mengangkat surah Al-A'raf ayat 96. Cuma bagaimana kaitannya Ustaz dengan surah Nuh ayat 10-12, kemudian surah At-Talaq ayat 3 sampai ayat 2-3. Ini kira-kira kaitannya, adakah kaitan yang akrabnya?
0: Surah Nuh ayat 11 ya?
3: Nuh ayat 10 sampai 12.

0: ayat 12.
1: Kemudian tolak ayat 2 sampai 3.
0: Tolak.
1: Nah, jadi itu satu. Yang kedua, ini sudah kelihatan ini Ustaz, krisis kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan terhadap PLN. Karena PLN ini mungkin penjelasan itu karena tuntas. Semalam ditelepon oleh Pak Mahidin, Gubernur, ini jalan listrik padam ya Pak Jar. Anunya Pak Jar, boilernya Jar, anu rusak Jar. Bocor di PLTU sama sini. Kawalah dibaiki ya kawan, tapi awal Agustus saya telepon Jar. Nah itu kan sekilas itu jawabannya kan. Jadi masyarakat ini banyak yang tidak tahu yang rusak itu pembangkit mana aja. Nah itu kada dijelaskan oleh PLN, makanya lalu ada krisis kepercayaan ya. Lalu untuk menghadapi ini Ustaz, untuk menghadapi fitnah di zaman ini, kami selalu setelah sholat itu berdoa, bunyi doanya kayaknya Ustaz. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azazi wal kasal, a'udzubika min ghalabati dain wa in buhli wa apa itu betul yang darazit rabbul astu. Jadi itu apakah itu ada memang dari Nabi kah itu?
0: Iya.
1: Nah itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Dahamsah. Baik Ustaz, sudah ada Ibu Dahani dari Sulawesi Tenggara, Bapak Samri dari Kelayan ya, dan juga Bapak Haji Dahamsah, silakan Ustaz.
3: Iya. Pertama kita apresiasi kemudian penghargaan yang tinggi-tingginya atas tanggapan daripada Bunda Hani, kemudian Pak Samdi dan Bapak Haji Damsah dari Banyasin, kemudian Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Beliau diuji oleh Allah dengan bekerja tapi tidak dibayar. Kemudian buka kuliner, sekarang gas pada mahal. Jadi ini bagaimana ujian ini? Nah ini mungkin karena beliau sering diuji ini, insya Allah sabar ya, sabar, dan kalau sabar akan diberi pahala oleh Allah. Nah dengan sabarnya ini, dan amin, ini amin. Mungkin Allah memberikan ujian ini adalah untuk menguatkan pendirian kita, ya, untuk menguatkan keluarga kita terhadap ujian-ujian lebih besar pada masa yang datang. Nah mudah-mudahan ini bisa kita terima dengan ikhlas, dan kalau orang ikhlas menerimanya, insya Allah dia akan apa istilahnya tenang saja. Nah kemudian bagaimana suatu saat kita bisa sakit. Nah sakit juga ini artinya dengan izin Allah kita pun bisa menerimanya. Kemudian juga agar diberikan kekuatan oleh Allah. Insya Allah apabila kita diikhlas menerimanya, kemudian sangka baik kepada Allah, dan ujian ini akan menjadi bekal kita menghadapi ujian yang lebih berat. Nah insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah setiap langkah kita, apalagi kita sering ke majelis taklim, kemudian berkumpul dengan komunitas masyarakat muslim, ya ini saling curhat, kemudian mendatangi tokoh-tokoh yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Nah artinya tetap kita mengedepankan bahwa nikmat Allah lebih besar daripada cobaannya. Nikmat Allah itu lebih besar percobaannya. Kemudian kedua Pak Samli, ya ini sahib kita lama anda bertemu, dia tentunya di udara ya. Nah jadi insya Allah keberkahan yang sudah dicabut oleh Allah, masih banyak keberkahan yang tidak dicabut oleh Allah. Contohnya kalau kita berpuasa, insya Allah kita diberikan kesehatan meskipun agak ngantuk-ngantuk. Kemudian juga kalau kita berobat, berikhtiar dalam satu penyakit kita, insya Allah juga akan diberikan kesembuhan meskipun tidak sepenuhnya, tapi itu ikhtiar. Kemudian juga usaha kita masih diberikan keberkahan karena kita masih bisa mengongkosi diri kita, keluarga kita. Artinya keberkahan ini tentu saja tidak dicabut seperti di luar negeri sana. Terjadinya diberinya kita ketenangan tidak dengan peperangan. Ada sedikit-sedikitlah goncangan. Jadi itulah keberkahan-keberkahan yang masih diberikan oleh Allah. Kemudian juga masih banyak ulama-ulama kita yang ikhlas berjuang, yang membimbing umat. Nah ini suatu keberkahan meskipun sebagian besar sudah diambil oleh Allah, dikembalikan ke sisinya. Nah itu satu keberkahan ilmu juga yang dicabut. Pak Idhamsah, ini hubungannya surah Al-A'raf tadi dengan surah Nuh ayat 10 dan 12, kemudian surah At-Talaq ayat 2 dan 3, ini ada sehubungan dengan masalah barakah ya, keberkatan. Kemudian juga ada ikhtiar di sana. Jadi tadi kalau syaratnya ingin barakat, berkah dibukakan, syaratnya adalah amanu wattaqau. Nah, jadi kalau meskipun kita orang yang tidak beriman pun tetap diberi rezeki oleh Allah, tetap diberi nikmat, tapi keberkahannya tidak ada. Artinya dia sekadar menikmati saja untuk tunduk kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak. Nah, orang-orang beriman kalau dia diberi keberkahan, artinya dia bisa menggunakan harta, tenaga dan pikiran umurnya ini adalah untuk mendekatkan diri, menyembah Allah, tambah mengenal dirinya, tambah makrifat kepada dirinya. Nah, sehingga dia mengaku sebagai hamba. Nah, itu. Jadi sama-sama kita diberi ujian, sama-sama kita diberi harta, tapi keberkatan ini yang kadang-kadang tidak kita dapat, tidak didapat oleh orang-orang yang hanya digunakan untuk dunia. Nah, itu maksudnya. Kemudian juga gubernur sudah nelpon ya. Ya, namanya PLN daerah ini sangat tergantung dengan PLN pusat. Karena PLN ini adalah punya orang pusat. Kita sekadar menyarankan, tidak, meskipun demo berkali-kali, dia terikat dengan pusat. Kata pusatnya begini, ah, beginilah sudah jawabannya. Ya, dia tidak bisa neko-neko, tidak bisa bersilat lidah. Tapi seperti itulah. Dengarkan saja demo yang di Sumatera, demo yang di Kaltim. Jawabannya mirip-mirip seperti itu. Nah, karena bagaimanapun dia ini punya SOP sendiri. Ya. Nah, yang kita pikirkan itu adalah bahwa kita ini gudangnya batu bara. Masa tidak punya pemerintah itu yang punya tambang sendiri. Ya, perusahaan kan dia tidak mau menjual dengan harga murah, sementara pasaran dunia tinggi. Tentu saja dia menjual mahal. Nah, yang sayang itu kenapa pemerintah tidak punya tambang sendiri? Seharusnya punya untuk PLN itu khusus, umpamanya dua gunung ini khusus PLN saja di Kalimantan Selatan, 5 gunung di Kalimantan Tengah, 4 atau 5 gunung di Kalimantan Timur. Dan itu jangan diganggu gugat perempuan, itu untuk PLN saja. Nah, tentu saja menyiapkan alat-alatnya. Aneh juga pemerintah ini membeli kepada yang lain. Nah, itu. Jadi seharusnya itu inilah, karena semuanya mau dijual. Nah, jadi pelajaran kalau nanti ganti pemerintahan yang akan datang, siapkan untuk PLN ini, artinya punya alat sendiri, ngebor sendiri, ya punya pemerintah. Jangan membeli ke pengusaha, jangan semua diserahkan kepada pengusaha. Kan ada kebijakan, izinnya itu dari menteri, bukan dari bupati, dari gubernur lagi kan. Jadi tambang ini langsung dari menteri, pusat semuanya. Nah, jadi harus, yang karena PLN ini punya orang pusat, dia harus menyiapkan. Tidak ada alasan batu baranya kurang, sedangkan per bulannya saja berapa ribu ton itu dikirim ke luar negeri. Nah, masa untuk PLN tidak ada? Nah, itu alasan-alasan yang kepepet lah istilahnya. Nah, jadi artinya, makanya demo itu bisa saja, tapi tetap jaga ketenangan, tetap toleran dengan aturan. Kemudian aparat juga dia melaksanakan tugas mencegah apa segalanya, atau apakah represif atau defensif bertahan, ya kan, tergantung situasi kondisi. Karena mereka punya SOP juga. Kalau membahayakan diri mereka, ya tentu saja mereka bertindak represif. Kalau membahayakan alat-alat yang sangat berharga, itu mereka akan menyelamatkannya itu. Nah, jadi artinya kalau mahasiswa, orang tua itu diarahkan anaknya ikut gabung demo, ya artinya jagalah adab akhlak kita, gitu kan. Nah, meskipun ini untuk berjuang untuk rakyat juga, untuk rakyat, tapi tadi namanya ya sudah kepepet begitu, kita sebaik mungkin. Dan tadi kata Pak Idam Shah ada krisis kepercayaan, ya tambah lagi ada provokasi lagi kan. Nah, kalau kita melihat secara umum, Indonesia ini sudah menghadapi melalui beberapa krisis ya. Nah, tidak melalui beberapa krisis sudah. Kemudian apa istilahnya, mampu bertahan. Kemudian ada juga pemberontakan, masih bertahan kita. Dan artinya TNI Polri kita tetap melaksanakan tugas dengan semangat, dengan baik menghadapi krisis-krisis tersebut. Kemudian pihak keamanan, pihak aparat lain, makanya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk amanah, kemudian jujur dan adil. Dan masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi, namun kita juga harus punya tata cara untuk menyampaikan pun mereka. Kalau jawaban PLN itu pasti arahannya dari pusat, mereka tidak berani neko-neko. Kalau umpamanya ini dinasnya provinsi atau kota, nah mereka bisa mungkin, karena daerah sini arahnya, kalau yang PLN ini kan punya pusat. Makanya tadi sayang sekali kalau di daerah itu kurang batubara, padahal semua ini kan punya rakyat, punya pemerintah. Nah, makanya untuk PLN ini khususan disiapkan berapa gunung itu supaya tidak ada seperti ini ya. Nah, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain.
2: Baik, berarti sudah cukup tadi untuk Bunda Hani di Sulawesi Tenggara.
3: Nah, kemudian kami jawab lagi nih dari Pak Idam Shah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ini dari Rasulullah Kalau bisa kita setiap habis sholat dibaca, karena kita berlindung kepada Allah daripada sifat penakut. A'udzubika minal hammi wal hazan. Sikap penakut, sikap ragu-ragu, sikap goncang, ya. Kemudian juga wal kasal, itu sifat pemalas. Nah, kemudian juga kita berdoa terakhirnya itu supaya tidak terlibat dililit utang. Nah, jadi ini perlu dibaca itu ya. Itu.
2: Ya, ya baik, silakan mendengar dan yang lewat YouTube juga boleh ya, ingin bertanya silakan bersama Ustadz Johansah di 08115111410 0511325152, langsung live chat kami juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan tema kita adalah fitnah akhir zaman bagian ketiga. Ya silakan pendengar dan juga pemirsa. Baik, Ustadz, jadi kalau misalnya memang kita tidak sepertinya untuk yang masih jadi masalah ini adalah listrik ya, kelistrikan yeah. kita ya Ustadz ya. Jadi memang kita masih tidak bisa untuk mengambil keputusan sendiri ya untuk yeah. di daerah. Jadi biar bagaimanapun tetap kita menunggu ibaratnya tuh instruksi dari
3: yeah, itu dari
2: PLN pusat. Ya. PLN pusat itu, masih. Nah, itu harus dipahami begitu yeah. ya Ustadz yeah, ya.
3: Jadi karena kami waktu di dewan juga pernah juga dulu membajak ya.
2: Yeah.
3: Apa di direkturnya itu kami bawa ke kurung di DPRD itu kan. Tapi bagaimanapun mereka pasti begitu kata-katanya. Yeah. Nah, jadi pengalaman dulu tahun berapa itu juga yang PLN Padam-Padam itu kan, setelah kita panggil kemudian di semacam kayak diculik lah gitu diarahkan. Nah, ya begitulah keadaannya gitu. Nah,
2: jadi artinya, pada saat itu Dewan Perwakilan Rakyat itu betul-betul mewakili rakyat.
3: Iya, pokoknya kita panggil itu langsung dia datang itu. Kemudian di kurung itu Tapi jawabannya begitulah. Artinya bahwa kebijakan ini ada hal tertentu memang harus pusat ya begini.
2: Jadi ada birokrasinya.
3: Ada birokrasinya begitu, ya, Ustaz, begitu ya. Kan.
2: Oke, itu yang mudah-mudahan bisa dipahami ya Ustaz dan mudah-mudahan yaitu tadi apa yang sudah
3: sampai gubernur kan sudah menelpon.
2: Gubernur kan kita beliau sudah datang kalau tidak salah ya
3: sama-sama. Kan menelpon beliau dan jawabannya kan begitu juga. Demo gitu aja. Jadi artinya memang pressure lah istilahnya ini tekanan boleh-boleh saja gitu kan. Boleh-boleh saja gitu kan. Apapun boleh-boleh saja. Kemudian yang kita berharap tuh itu anggota DPRD-nya, komisi yang berhubungan dengan ini yang seharusnya turun tangan menghubungi komisi di pusat sana. Komisi berapa? Pokoknya kalau komisi 4 biasanya masalah rumah sakit apa segala pendidikan ada yang masuk.
2: Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Bang Sadam, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Ustaz.
3: Iya.
0: Jadi Donald Bebek dan dengan setan nyahu Pak Ustaz. Supan angkat tangan. Supan Pak Ustaz itu. Nah, itu karena datunya fitnah itu di kedua orang ini Pak Ustaz.
3: Ini datunya fitnah ya.
0: Iya. Nah, sampai bahaya hancuran ya kalau.
3: Iya.
0: Nah, kemudian bebulik ke wadah kita Pak Ustaz. Jadi kalau menurut ulun memahami dengan adanya itu ini apa dan sebagainya itu biasa Pak Ustaz. Kayak sepak bola itu.
3: Iya.
0: Nah, lalu kita artinya tuh bujur ka ikhlas menerima situasi enggak ini. Iya kah? Nah, jadi kita masing-masing pribadi berpikir Pak Ustaz.
3: Iya.
0: Kalau orang biar terserah aja, yang penting kita kada. Nah, itu lalu kita implementasikan Pak Ustaz, jangan sekedar kita memahami aja, tapi kada ada bukti, iya kah? Nah, wah ini orang berbicara fakta yang nyata. Iya kalau ini biasa itu.
3: Biasa ya pita-pita ini ya.
0: Kalau bahari Pang Pak Ustaz.
3: Iya.
0: Nah, waktu kita kekanakan, iya kah? Nah, waktu itu ada musim-musim genting Pak Ustaz teh.
3: Iya.
0: Artinya bayi-bayi nang hanyar lahir tuh nah, supaya kada menangis, lampu yang apa namanya dicucul di dalam belek anakannya Pak Ustaz teh.
3: Iya.
0: Nah, iya kan? Lampu di dalam belek kadap bertahan. Kada ada apa-apa, kita kada ada keluhan, kada ada apa, ya Allah. Nah, ini Pak Ustaz teh. Jadi kalau selalu sama ini Pak Ustaz lah. Wah, ini kemarau. Nah, ujar ulun Pak Ustaz ulun menjawab konten Pak Ustaz teh. Wah, kemarau panas banget. Itu tugasnya.
3: Iya.
0: Iya kan? Kalau kada ada biiznillah itu kada mau terjadi.
3: Benar.
0: Banjir kayak itu juga. Nah, tinggal kita nang kayak apa karena kita ini diberi akal. Iya kan Pak Ustaz?
3: Iya.
0: Nah, jadi kalau nang kayak ini lapang Pak Ustadz teh.
3: Benar.
0: Makanya bubon setan nyahlonano tuh 3 biji tasbih aja Pak Ustadz teh, sebulan aja di sana tuh habis.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau ada bismillahnya Pak Ustadz, lamun kada dateh, tapi kita tetap bertawakal dan berusaha dengan kuat ya.
3: Ada ikhtiar lah, tetap ikhtiar lah.
0: Nah,
3: jangan jangan jua berdoa aja ya Allah.
0: Nah, ini Pak Ustadz teh, doa imanuddin ya kalau Pak Ustadz. Ya. Nah, ini Pak Ustadz teh. Jadi ulun kalau tetamu lon pian nih, kebanyakan unjuk gigi aja ulun nih kayaknya nih. Artinya unjuk gigi itu artinya nang melihat. Nah, itu kan artinya tuh ketawa kayak itu nah. Modelnya apa lucu? Jurang napa? Gerang perjalanan hidup terus ditempuh semua, Pak Ustadz teh.
3: Iya, iya.
0: Bilanya habis apa ujar orang yang tertinggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Pak Ustadz.
3: Iya.
0: Nah, karena sudah kita jalani.
3: Jadi perjalanan cuma, hidup harus dijalani ya,
0: Pak. Iya. Jadi di situ Pak Ustadz, kesabaran dan keikhlasan itu bermain.
3: Iya.
0: Nah, bujur kah kita? Iya, Allah. Nang menghadapi situasi nang kene situs itu ulahan manusia aja. Ulahan bujur ya, ulahan manusia. Kenapa? Karena aku dia aku nih. Iya kah? Kenapa aku merasakan ya kah? Biar aja orang kenapa?
3: Iya.
0: Nah, nih itu Pak Ustadz teh. Jadi koreksi diri kita Pak Ustadz teh.
3: Muasabah lah.
0: Nah, itu nang bujur Pak Ustadz teh.
3: Kenapa diuji kene nih ya Allah?
0: Nggih, ulun nih belajar juga sebenarnya cuma kalau belajar-belajar terus apabila menggunakan itu kah? Nah, din to Pak Ustadz teh. Nggih, barangkali itu aja Pak Ustadz lah.
3: Terima kasih. Gih.
0: Mudah-mudahan anu Pak Ustadz teh kita selalu dalam keadaan sehat, sehat walafiat, sehat pikiran, sehat akal Pak Ustadz teh.
3: Amin.
0: Iya kalau. Nah, sehat pikiran, sehat akalnya ada juga. Sehat pikiran tapi akalnya kada hebat.
3: Nah,
0: anu kada waras.
3: Temereng sedikit.
0: Ini Pak Ustadz teh. Jadi ulun mendoakan itu semua.
3: Amin.
0: Mudah-mudahan.
3: Amin.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Bang Sadam ya di Banjarmasin. Ya silakan, setelah Bang Sadam adakah yang ingin bergabung dengan kita di sini di Tapik Udara bersama Ustaz Johansah? Tema kita adalah fitnah akhir zaman. Tentunya ini akan banyak fitnah ya Ustaz ya.
3: Ya, dimunculkan oleh Allah menguji kita tadi, sabar.
2: Ini tanda-tanda apa banyak fitnah nih ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak
4: Pak Sahmianto di Amuntai.
2: Pak Sahmianto, silakan Bapak. Silakan Pak Sahmianto.
4: Ya, kami mohon pencerahan.
2: Ya,
4: kami mohon pencerahan.
2: Silakan.
4: Ya Allah. Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya.
3: Ya.
2: Ya, silakan Pak.
4: Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Mohon pencerahannya.
2: Ya, baik. Itu saja Bapak.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Sahmianto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sepertinya sudah dulu ya Ustaz.
3: Iya.
2: Ada Bapak, ada Bang Sadam tadi dan juga Bapak Sahmianto dari Amuntai. Silakan Ustaz.
3: Iya. Terima kasih. Dari Bang Sadam yang menang pikiran ikhlas kayak beliau ini ya, tenang aja kita. Artinya segala sesuatu yang ada ini kata beliau adalah fitnah-fitnah ini sebagai ujian, ini diizin, sudah izin Allah. Termasuk apa yang dilakukan mungkin oleh yang dua tadi ya, dua setan tadi ya, setannya tadi, artinya dua datunya fitnah itu mereka juga bergerak dengan izin Allah untuk menguji ketegaran kita, menguji kesiapan kita, kewaspadaan kita dan perjuangan kita, apakah benar kita berjuang. Karena tadi di dalam hadis tadi dijelaskan bahwa artinya kalau kita itu disuruh, diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, artinya berjuang bersama-sama untuk menyuruh orang berbuat baik, kemudian bersama-sama kita mengurai kemungkaran keburukan. Bila kamu tidak mau, kata Allah, bila kamu berdiam saja melihat keburukan itu, tidak ada usaha apa segalanya, maka akan aku turunkan azab, kata Allah tadi. Dan suatu saat doa kamu tidak diterima, summa tada'unahu fala yastajibu lakum. Nah, ini artinya ikam berdoa kayak apa aja, wali-wali berdoa kan diterima oleh Allah. Karena keburukan masa lalu ini kada dihiraukan, dibiarkan saja. Dan orang-orang baik yang berdiam daripada keburukan ataupun kebenaran diinjak-injak orang, maka itu terasalah seperti syaitanul akras, seperti setan yang apa berdiam diri, artinya melihatkan, membiarkan. Nah, makanya itu bersama-sama kita untuk mencegah itu. Nah, inilah artinya Allah mendatangkan azab ini, kamu berdoa tidak dihiraukan oleh Allah, karena ada masa-masa kita berjuang, berdakwah, mengajak kepada kebenaran, kemudian juga mengajak umat untuk tidak berbuat kemungkaran, tapi kita tidak mau, diam saja. Nah, maka doa kamu tidak akan terkabul, dan akan didatangkan nanti pemimpin-pemimpin yang ganas. Nah, yang ganas. Nah, jadi artinya terima kasih Mas Adam, bahwa mudah-mudahan kita menjadikan ikhlas ya. Kalau kita ikhlas menerima, insya Allah tenang saja. Kita berikhtiar juga tidak, artinya meskipun punya akal, kepintaran, tapi bukan itu yang kita andalkan. Yang kita andalkan adalah doa kepada Allah agar apa yang kita kerjakan ini diridai oleh Allah, agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Sahmianto di HSO. Ini doa nih ya, mohon pencerahan, ini doa beliau nih. Dan doa ini ada juga diamalkan. Sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya kepadamu ini maksudnya damirnya ya Allah, kebaikannya, dan mohon juga berlindung daripada keburukannya. Jadi apa-apa amal yang kita laksanakan, kalau ada baik kita mohon kepada Allah untuk kebaikannya. Kemudian apa amal ataupun usaha itu kita berlindung kepada Allah kalau ada hal buruknya. Nah, jadi artinya segala sesuatu kita tetap husnuzan kepada Allah. Silahkan berdoa, berikhtiar, tapi tetap mengandalkan bahwa ini mudah-mudahan diri dari Allah. Nah, artinya kita tidak melenceng, tidak semau kita. Nah, itu maksudnya daripada doa tersebut ya.
2: Baik Ustaz, ada juga yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita sapa dulu Ibu Hajah Asia, Ibunda Hajah Asia. Terima kasih Bu sudah bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana tips menghadapi fitnah akhir zaman, misalnya krisis kepercayaan kepada suami karena suami hendak babini lagi. Salahilah, mohon maaf. Terima kasih Ica, terima kasih juga buat Bunda ya. Terima kasih Bun. Silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih. Iya. Ini bagaimana tipsnya? Ini artinya fitnah ujian laki anak babini. Artinya nyaman didengar, tapi ini bahaya prakteknya ini. Nah, jadi artinya kalau laki itu bepadah, pian bersyukur. Artinya ini kada anak sembunyi-sembunyi. Masalah pian menerima atau kada ya terserah. Nah, nang hal ini sembunyi-sembunyi. Ah, sembunyi-sembunyi artinya karena takutan bepadah, bepadah disariki, akhirnya bersembunyinya. Nah, dan setelah sekian tahun baru terjadi. Nah, kenapa ini terjadi? Kita ingat juga tadi kata Pak Adam, bahwa ini semua adalah izin Allah. Suami kita itu punya niat, punya hati, bergerak semuanya kan izin Allah. Kalau dia tidak bisa bergerak apa-apa kalau tidak izin Allah. Hanya saja izin ini, apa istilahnya, akal, pikiran, tenaga yang diberikan, dititipkan oleh Allah ini dipelihara dengan baik, apakah untuk kebaikan atau bagaimana. Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, tentu saja dengan sabar dan mungkin mengkaji. Kenapa kira-kira laki kuning bakal melilik jeblai? Apakah di rumah memang jeblai? Artinya jarang dibelai. Karena sudah mungkin umur 60 tahun, 70 tahun, belakangan tarus guring. Pas kain itu turun ke warung, ada jeblai. Jeblai itu haji orangnya, tapi senyumnya menarik. Nah, itu kan ada tuh di TikTok itu. Apa? Janda bikin rindu ya. Bini kayak hantu. Nah, ini kan bisa kita ada di TikTok dikirimin ke hantu. Janda bikin ini bini kayak hantu. Apa? Karena kalau diparaki lagi bini perangutan. Nah, jadi artinya kita harus muhasabah aja nih. Berciri kenapa laki seperti ini. Maka sudah men 20 tahun berkeluarga, timbul anu sudah kai ini benar becucu, timbul anu pulang. Oh, bejambul terus pulang. Baju menggosok sorang digosokkan, karena memang si pasangan ini kada heran-heran juga. Orang nama heran nih. Nah, jadi itu kita artinya apa istilahnya koreksi diri lah. Nah, kayak apa menghadapinya? Tentu aja jangan sabar musyawarah. Kalau ini berpadah berarti baik.
2: Nah, artinya kalau misalnya istrinya sudah menjalankan kewajiban sebaliknya dari yang tadi disampaikan Ustadz, mungkin sudah ibaratnya tuh memberikan pelayanan yang baik terhadap suami, terus suami juga masih tetap ingin berpoligami, ini bagaimana Ustadz?
3: Itu kan sehubungannya, karena memang suami ini kan menggunakan dalil juga karena melihat orang. Kan di dalam Al-Qur'an itu kan sudah apa istilahnya jelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, apa istilahnya, fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa sulasa wa ruba'a. Jadi sana malah fi'il amar, fankihu, nikahilah, ma tabalakum minan nisa, daripada para wanita matna 2 wa sulasa 3 ta 4. Artinya ada perintah di sana. Meskipun pada ujungnya, artinya mudah-mudahan kamu bisa berbuat adil. Kalau kada buat adil cukup pawahidah satu saja. Nah, tapi juga nah hendak ini pulang kayak apa berbuat adil mencoba kan belum. Nah, itu masalahnya. Jadi bahkan disuruh saya kan langsung dua. Langsung dua kan disuruh itu, Masna. Ni karyawan tahu nita itu, Masna dua langsung. Ah, tiga atau empat. Itu kalau melihat dari itu, letter leg itu kan. Nah, artinya dua, tiga atau empat. Namunnya kada kawa adil, kada kawa menyanggupi bawahi dah cukup satu. Nah, jadi ujian nang balasan anak ni kayak apa aku nak berlaku adil mencoba kada dua lagi. Jadi itu mereka punya alasan dan banyak contoh. Artinya kada semua orang berpoligami itu kada baik. Meskipun ada nang kada baik, kalaunya tujuannya kesenangan dunia. Tapi kalau dia benar-benar bertanggung jawab, apalagi kepalanya nang dia kehendaki bukan apa istilahnya perawan. Artinya mungkin ada nang beranak saikung. Ada nang apa istilahnya janda sudah umur 40 tahun. Nah, ada tuh janda nang umur 50 tahun. Amun janda apa perempuan sudah menopause itu apa istilahnya kalau untuk mencari berleha-leha kan mungkin kurang sudah itu. Tapi kalau dia sudah mencari umurnya laki-laki 50 tahun, hendak bibinya nang 20 tahun, 21. Nah, ini mungkin bergebu-gebunya nafsunya itu tadi. Nah, jadi sudah dilayani dengan baik itu tadi artinya ujian. Ujian dan itu bukan hanya kita yang menerima. Nah, bukan hanya kita, orang lain banyak juga. Artinya ada kan yang ditimpakan. Sabar kada kamu? Sanggup kada menghadapi itu? Mampu kada mengizinkan atau kada? Atau pilih aku atau dia? Jangan, kaya itu ada lagunya kan. Nah, itu kan. Nah, pada anak sudah tiga, lima ikung. Dan kami menghadapi ini pernah ada keluarga. Anak tiga, sudah sidin ini nah. Umur sudah lebih 40 tahun. Artinya belum bercucu lagi. Tapi sidin handak dan sidin bepadah. Bepadah dua bini sidin bertahun-tahun mengurus akhirnya jadi juga. Nah, padahal sidin PNS. Tapi kan ada.
2: Tapi sekarang boleh ya Ustaz ya.
3: Iya, berizin juga. Harus ada izinnya juga.
2: Harus ada izin.
3: Nah, bahkan undang-undang yang baru ini ada kan kabarnya nih undang-undang ini yang baru sih. Artinya kalau orang nikah siri bisa dipidana. Ada undang-undang baru ini. Mungkin ada apakah ada diprotes orang atau judicial review artinya diuji di MK lagi kan. Artinya bila orang kalau yang sebelumnya mungkin nikah siri itu ya biasa-biasa sekarang ini kalau nikah siri bisa bahaya. Artinya ada tuntutan pidana kalau nyari yang nuntut gitu. Nah, tapi yang anehnya tuh kenapa orang kumpul kebo kada nih?
2: Itu mungkin untuk menghindari itu, selingkuh kumpul kebo seperti itu ya Ustaz ya.
3: Kumpul kebo enggak ada ditulis di situ. Kalau orang nikah siri kan itu karena asa ada saksinya dua, walinya ada, kan itu artinya sah secara agama. Nah, dulu-dulu biasa itu, tapi sekarang ada baru muncul nih. Baru ini munculkan. Nah, bahkan tidak ada disinggung di sana orang LGBT gimana? Nah, yang gay, kemudian lesbi. Nah, itu gimana itu? Nah, suatu penyimpangan akan menjadi penyakit. Bahkan ada kabarnya ada perpres. Kami baru aja pertemuan kemarin seminar tentang sehubungan dengan masalah pelecehan seksual ini. Nah, jadi artinya ternyata LGBT ini ada perpresnya peraturan presiden. Ini dianggap nanti akan membahayakan pertahanan. Nah, jadi artinya orang yang memunculkan mengempanyakan LGBT kemudian artinya orang yang memberi sarana mungkin nanti akan diproses. Dan itu saran daripada Majelis Ulama supaya kita tegas. Nah, karena kalau di Australia itu sejak kabarnya kata kawan kemarin yang kuliah S3 di Australia itu disahkan oleh pemerintahnya boleh kawin sejenis itu pada Desember 2017. Jadi mereka tokoh agama pun ada kawin sejenis. Nah, itu kalau diprotes kita dilaporkan, kita ditahan polisi. Jadi mereka berciuman di tengah orang banyak, kelakuannya telanjang di tengah orang banyak, tidak boleh diprotes. Nah, kita yang mengetawakan atau dianggapnya dia tersinggung bisa dilaporkan. Bahkan dia berhubungan badan antara lawan jenis, kalau dia berjanji kita berhubungan badan pakai kondom, dia ditegur. Tapi kalau kondomnya dilepas, dituntut sama perempuannya bisa kena pidana. Nah, itu jadi mereka kan mereka sekuler lah. Artinya tidak ada masalah agama segalanya. Nah, itu di sana. Nah, mau di Indonesia mau dilaksanakan itu. Nah, jadi tadi kalau kita dicoba dengan apa suami mau kawin lagi, itu artinya tidak hanya kita yang mendapat cobaan, itu banyak di lain. Nah, jadi artinya kita sangka baik kepada Allah. Kenapa ujian? Maka aku sudah beribadah, berlaku baik dengan suami, kok suami gini? Nah, inilah ujian namanya tadi. Jadi ujian itu artinya kalau di luar mungkin kita masih bisa ketawa-ketawa, sekarang ujian di pada diri kita. Nah itu, maka sudah tua umur 50 tahun sudah. Nininya umur 50 tahun juga, Bang. Nanti kehendaki orang tua juga pulang, bahkan ada nih kehendaki orangnya anak tiga. Nah, apakah karena istrinya apa perempuannya ini punya duit atau kayak apa? Nah, yang jelas bahwa ini adalah ujian dan mereka bergerak. Seandainya memang sembunyi juga, mereka bisa bergerak itu dengan izin Allah. Jadi artinya ada contohnya, jangan kita menilai wah, poligami itu tidak baik. Karena ada beberapa kelompok perempuan di Indonesia ini yang berusaha untuk mengoreksi kitab namanya Uqudul Lujain, itu tentang hak-hak wanita di sana, bahwa artinya poligami itu seolah-olah haram. Nah, ini sudah kemasukan paham gender ya, paham gender dianggap itu pelecehan apa segalanya, padahal itu kan kalau yang berpaham itu menyelamatkan satu wanita yang terombang-ambing mungkin, yang dia sudah janda, dia punya anak, tidak punya kerjaan, diselamatkan. Kebetulan laki-lakinya ini mungkin mampu. Mungkin mampu kan. Nah, jadi artinya nanti kalau orang mampu tidak berani poligami, mungkin akan ditanya juga, kamu kenapa Anda menyelamatkan janda yang lain, tidak mengambil istri 2, 3, 4, padahal kamu punya harta banyak? Pasti jawabannya, saya takut dengan istri. Nah, berarti tidak takut dengan Allah, bahaya juga ini. Takut dengan istri katanya. Nah, itu kan takutnya kepada Allah. Nah, jadi artinya ini ujian seperti ini kita tadi ikhlaskan, kemudian musyawarahkan. Makanya tadi ada lagu, pilih aku atau dia. Itu kan. Nah, itu jadi mau bersabar silahkan. Nah, cuma yang jelas contohnya banyak.
2: Tapi
3: saja.
2: Tapi kalau misalnya istri ini menginginkan hanya tidak ingin dipoligami, apakah halal Ustadz misalnya untuk mengajukan perpisahan, cerai begitu, karena tidak sanggup mungkin tidak dimurkai Allah?
3: Jadi begitu, apa istilahnya, bercerai itu memang artinya hal yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Yeah. Nah, kalau tidak sanggup ya silahkan itu diurus saja. Nah, tapi kalau sanggup silahkan juga. Nah, di artinya setelah dimusyawarahkan, setelah suaminya diberi arahan tidak mau juga tetap juga, ya makanya tadi kita memilih yang mana gitu kan. Nah, artinya kalau tidak sanggup kita boleh gitu kan. Itu mahal yang istilahnya bercerai ini memang dibolehkan tapi hal yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi intinya kita melihat hikmah-hikmah daripada seperti itu, apalagi sekarang mungkin jumlah wanita lebih banyak. Apalagi seperti luar negeri terjadi peperangan, banyak laki-laki yang syahid, yang mati gitu dan segalanya. Nah, apakah perlu, bahkan ada di suatu negara ya, itu yang banyak perempuannya daripada laki-lakinya, sehingga satu laki-laki itu dia mau 5, mau 4 gitu kan. Nah, itu saya baca kemarin itu, artinya bahkan perempuan harus menjujur karena kurangnya laki-laki, punya perempuan. Nah, itu jadi artinya ini kita lihatlah situasinya kenapa ini terjadi, dan jelas ini adalah ujian dari Allah. Nah, kita ikhlasnya menerima qada dan qadarnya itu. Nah, jangan kita melihat kulitnya saja, wah ini tidak baik ini, karena banyak contoh ada yang terlantar, tapi ada juga yang tidak terlantar kan. Nah, itu ya, itu aja.
2: Ya, mudah-mudahan bisa bersabar,
3: mudah-mudahan bisa bersabar,
2: mudah-mudahan bisa menjaga pandangan ya Ustaz, ya, dan ya, mudah-mudahan hatinya dikembalikan lagi, tidak
3: ya, tidak lagi ke sana gitu kan.
2: Itu harapan kita ya, Bu Hajah Asiah ya. Baik Ustaz, apa yang bisa disimpulkan Ustaz?
3: Pertama, bahwa yang namanya fitnah ini memang apa istilahnya sudah diingatkan oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim di antara kalian. Nah, jadi artinya kalau ada orang berbuat zalim, berbuat fitnah, kerusakan, cepat kita berusaha untuk meluruskannya ya, membimbingnya agar tidak terus, karena nanti kalau azab Allah turun, doa tidak dikabulkan, kita kena semua. Jadi yang baiknya, yang tidak baiknya kena semua. Nah, sementara ini kita berharap bahwa banyaknya orang yang berdoa, beramal ibadah, ada di masjid, ada di rumah, ada yang ke majelis taklim, banyak beristighfar menjelang sahur, menjelang subuh. Mudah-mudahan bala ini, fitnah ini diangkat oleh Allah ke lain, dan mudah-mudahan kita dikuatkan semuanya menghadapi ujian-ujian ini. Mudah-mudahan penyakit yang ada pada diri kita dicabut oleh Allah dengan doa seperti tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, kemudian diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Meskipun tadi mungkin jawabannya ada yang belum tuntas karena waktu kita terbatas, dan mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Haji Johansah sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita mudah-mudahan bisa terhindar selamat dari fitnah akhir zaman, merupakan bagian ketiga malam hari ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah. Sampai di sini tabligh udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Banjarmasin malam ini.
2: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone beast generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semai yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
7: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
11: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
11: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
12: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
11: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
14: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
13: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
15: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
13: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
16: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia

0: dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
1: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
3: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan...
4: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
3: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
5: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
4: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
6: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
7: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan.

0: Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
1: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michel Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
0: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda selalu di sini di Banjarmasin malam ini. Dan listrik padam berulang, Wali Kota Banjarmasin bawa jeritan warga ke PLN Pusat. Dari RRI.co.id, pendengar, gelombang pemadaman listrik bergilir yang terus melanda kota Banjarmasin memicu kemarahan masyarakat. Keluhan demi keluhan bermunculan dari berbagai penjuru kota, mulai dari aktivitas usaha yang lumpuh, pelayanan publik terganggu, hingga warga yang harus berjibaku menghadapi panas dan gelap berjam-jam. Di tengah kondisi tersebut, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memilih tidak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan jajaran pemerintah kota Banjarmasin untuk membawa persoalan itu hingga ke kantor pusat PT PLN sebagai bentuk perjuangan hak masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang layak. Yamin menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat didengar oleh pihak penyedia layanan listrik. Menurutnya, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga roda pemerintahan. Atas arahan Wali Kota, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Ikhrom Mubtazar mendatangi kantor pusat PT PLN untuk menyampaikan langsung gelombang keluhan masyarakat. Terlebih selama beberapa pekan terakhir, masyarakat harus menghadapi pemadaman listrik bergilir dengan durasi mencapai 5 hingga 6 jam. Nah, langkah tersebut menjadi bentuk tekanan sekaligus dorongan agar PLN segera mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Selain itu juga memberikan kepastian kepada masyarakat terkait berakhirnya pemadaman bergilir. Nah, Pemko Banjarmasin menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pasokan listrik benar-benar kembali normal. Pemerintah juga meminta PLN menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat agar warga tidak terus dihantui ketidakpastian jadwal pemadaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin Malang.

0: Pendengar Mimbar Agama Hindu merupakan rekaman ulang dengan topik Panca Srada oleh Viola Novitasari.
1: Para pendengar RRI Banjarmasin dimanapun siaran ini dapat didengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam Panganjali umat dari saya, Om Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam, Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Para pendengar RRI yang saya cintai dan saya banggakan, serta umat sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas Asung Kartawara nugrahanya saya dapat menyampaikan siraman rohani pada kesempatan hari ini. Umat sedharma yang berbahagia, ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Viola Novitasari, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan siraman rohani dengan tema Panca Srada. Dalam agama Hindu, ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Panca Srada. Panca artinya 5 dan Srada artinya keyakinan. Panca Srada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. 5 keyakinan tersebut yakni adalah, yang pertama ada Brahman Tatwa atau Widi Srada. Brahman Tatwa adalah kepercayaan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Agama Hindu yang berlandaskan Dharma menekankan ajarannya kepada umatnya agar meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafat Advaita, Vedanta, dan dalam kitab Weda, Tuhan diyakini hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Dalam agama Hindu, Tuhan disebut Brahman. Filsafat tersebut tidak mengakui bahwa dewa-dewi merupakan Tuhan tersendiri atau makhluk yang menyaingi derajat Tuhan. Filsafat Hindu tersebut tidak mengakui dewa-dewi sebagai Tuhan yang berdiri sendiri, karena dalam ajaran Hindu diyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa atau Brahman. Dewa-dewi dipahami sebagai manifestasi, sinar suci, atau perwujudan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, bukan Tuhan yang berbeda atau menyainginya. Hal ini didasarkan pada ajaran Weda yang menyatakan Ekam Sat Viprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan itu satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi, keberadaan dewa-dewi seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa hanyalah bentuk-bentuk kekuasaan Tuhan dalam menjalankan fungsi tertentu seperti mencipta, memelihara, dan melebur alam semesta. Karena itu, filsafat Hindu tetap bersifat monoteisme, yaitu percaya kepada satu Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dewa-dewi hanyalah perantara atau manifestasinya. Selanjutnya ada Atman Tatwa atau Atman Srada. Percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk, jiwa yang terdapat dalam makhluk hidup merupakan percikan yang berasal dari Tuhan dan disebut Atman. Jiwatma atau jiwa manusia bersifat abadi, namun karena terpengaruh oleh badan manusia yang bersifat maya, maka jika jiwatma tidak mengetahui asalnya, yang artinya karena hidup di dunia dan dipengaruhi oleh sifat maya atau hal-hal duniawi seperti nafsu, ego, dan keinginan, manusia sering lupa akan asal sejatinya sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada Karmapala Tatwa atau Karmapala Srada. Percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan, Setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil baik atau buruk. Ajaran karma pala sangat erat kaitannya dengan keyakinan tentang reinkarnasi. Karena dalam ajaran karma pala, keadaan manusia baik suka maupun duka disebabkan karena hasil perbuatan manusia itu sendiri. Baik yang ia lakukan pada saat ia menjalani hidup maupun apa yang ia lakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran tersebut, bisa dikatakan manusia menentukan nasib yang akan ia jalani, sementara Tuhan yang menentukan kapan hasilnya diberikan, baik semasa hidup maupun setelah reinkarnasi. Selanjutnya ada punarbawa tatwa. Punarbawa srada, punarbawa tatwa atau punarbawa srada. Punarbawa srada adalah percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Apabila manusia tidak dapat sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, maka mereka diberi kesempatan untuk menikmatinya pada kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, muncullah proses reinkarnasi yang bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya baik atau buruk yang belum sempat dinikmati. Proses reinkarnasi diakhiri apabila seseorang mencapai kesadaran tertinggi atau biasanya disebut dengan moksa. Yang terakhir adalah moksa tatwa atau moksa srada. Moksa srada adalah percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Moksa merupakan suatu keadaan di mana jiwa merasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya karena tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu maupun benda material. Pada saat mencapai keadaan moksa, jiwa terlepas dari siklus reinkarnasi sehingga jiwa tidak bisa lagi menikmati suka duka di dunia. Oleh karena itu, moksa menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Umat Serdharma yang saya cintai dan saya banggakan, melalui pemahaman Pancasrada sebagai dasar keyakinan umat Hindu, semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan, memperkuat srada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Serdharma yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum mengakhiri pemahaman Pancasrada, saya akan membacakan ayat Weda dalam Kitab Panaturan dengan judul Tamparan Talu Handiyai, yang artinya awal segala kejadian, pasal 1.5, yang bunyinya adalah Intu Hete Ye Nyantah Bulau Balawan Tanduk Tampa Jahen Sambil Ngantau Jai Niling Rabai Rantunan Kening Ngureng Ulang Panjang Bilai Eleh Benyem Nyalantai Buang Mirya Rei Tinai Bulau Balawan Tanduk Nilai Hilangiwa Hete Tara Tuntue Atun Ampin Paha Liar Tingang Ije Sama Kilau Iye, yang artinya adalah disanalah ia melihat sekelilingnya, memperlihatkan sekitarnya sepi, sunyi, senyap. Ia memandang ke bawah, di situ terlihat olehnya ada suatu wujud serupa ia. Selanjutnya pasal 1.6, Ranying Hatala Nuntun Pala Paha Liar Tingang Nureng Nyaba Beneng Tanduk Handung Katawae Hete Puna Palingei Biti Hayak Ye Mananggare Gangguranan Are Bagare Jata Balawang Bulau Hanaruhan Bapager Hintan Mijen Papan Melambung Bulau Marung Laut Pantan Hintan, yang artinya Ranying Hatala atau Tuhan Sang Hyang Widi memperhatikan wujud itu dengan sungguh-sungguh bahwa ia adalah bayangannya sendiri dan ia memberikan nama kepada bayangannya itu adalah Jata Balawung Bulau Kanaruhan. Pasal 1.7 Katahanan kahain kuasan ranjing hatala, tejata balawang bulau palus kalimpangan pahapang papan malambung bulau. Timbul homboh bapatan hitan, nan turun bukit bulau kangantung gandang, nyahendeng kereng rabian nunyang hapalang kalangit. Yang artinya, karena kebesaran kekuasaannya jata balawang buru bulau, menampakkan wujudnya bersama papan malambung bulau menuju bukit bulau kangantung gandang nyahendeng kereng rabian nunyang. Selanjutnya, pasal 1.8 mijen tantan bukit bulau kangantung gandang marung tahan jungang kereng rabian nunyang hapalangka langi hete jata balawang bulau mendeng nandai ranjing hatala, yang artinya di atas puncak gunung, di atas puncak bukit bulau kangantung gandang tahan jungan kereng rabian nunyang hapalangka langit jata balawang bulau berada bersama ranjing hatala. Selanjutnya pasal 1.9 yang bunyinya sana ewen sintung due has sembang bulau balawak sanduk ranjing hatala kuntang jata balawang bulau hasam bewa rabia rantunan kening mijen tantan bukit bulau kangantung gandang marung tahanjungan kereng rabia nunyang hapalang kalangit palus japa japan tatah jimat teteng ranjing hatala menjapa langit petak bulan bintang mantan andau palus kakare taluh handiai akan puate. Yang artinya, sesudah mereka bertemu di atas puncak bukit pulau kangantung gandang kereng rabia nunyang hapalangka langit, mereka membuka kuasa dan kebesarannya bersama ranjing hatala berfirman, alangkah indahnya jika aku menjadikan bumi, langit, bulan, bintang, matahari dan segala isinya. Pasal 1.10 atau yang terakhir bunyinya eleh lunggang lingkup pating sumping pulang pilih kerabia junjung hanjak rantang paha laweng kuange rindang paha teluk kalungwe nunjung kumin tingang dia lunuk ngarangka hirum tambun isen baras ngalimbang jata balawang bulau nahingang para paha riwut rawei ranjing hatala. Nah, artinya jata balang balawang bulau menyatakan kegembiraannya atas segala kehendak yang akan dijadikan ranjing hatala. Sekian penyampaian dari ayat Weda dari Kitab Panaturan. Nah, melalui pemahaman Pancasrada sebagai dasar keyakinan umat Hindu dan ayat Weda dari Kitab Panaturan, semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan, memperkuat Srada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Viola Novitasari, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian para pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya ucapkan

Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kami segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan berjaringan nasional Ruang Rindu Nasional untuk edisi malam hari ini menghadirkan bintang tamu Krisinya, sutradara video klip legendaris, dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih dia. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat
1: salam
2: malam
1: kenal
2: Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kongres atau gimana, cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Kan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Waalaikumsalam.
4: Gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi

0: Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
0: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya?
2: Boleh dong.
0: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Dasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Prosat RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
2: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
3: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
2: Betul.
3: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
2: bikin video gitu ya?
3: Lagi untuk yang kreatifnya.
2: Siap.
3: Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya terima kasih.
3: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
2: Siap.
3: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
2: Siap.
3: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
4: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
2: Iya.
4: Minum teh hangat cepetan dong.
2: Silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
4: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Kris sinyal.
1: Iya betul, kita dari Manado.
2: Oke.
1: Cuma kita Manado Kart.
2: Manado Kart itu gimana maksudnya?
4: Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
4: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
4: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
4: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan.
1: Oh, boleh, siap.
4: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
4: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila Telagu apa yang salah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
4: Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke. Okay.
4: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
4: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya, sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang sekarang, apalagi zamannya AI itu kan, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
0: Oke. Bang Juli. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya waktu, kebetulan Yuni Wajudnya Selingsi atau Yuni Sara memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dia pakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu, ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa, idenya dulu barangkali ini gimana.
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong begitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide
0: sebenarnya. Ya, oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan
0: gitu. Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu saya fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke, Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih dan Bung Benejo di mana ada malam. Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, Ica mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silakan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya aku tanya ya. Seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. di NTT. Buat Tedinda di Jajaran. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung, sementara artisnya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke.
1: Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, mereka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke.
1: Okay. Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: ini memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik. seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris. Tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong nyur melambai.
0: Nyur melambai, gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu, Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya, terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap, kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya, aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Cien pada saat itu, kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard itu dari Pak Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda Sekalbu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke,
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak denger suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Ya, gimana ya, dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk itu masuk
0: siap gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Karlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Danda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu
0: lah. Oh oke oke oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap doang, siap sih. Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Oke, siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Pak Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan? Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Iya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: kan
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor, jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih?

0: udah ada Jimmy Jim gak sih zaman dulu? Karena
1: Jimmy Jim udah ada ya.
0: Udah ya.
1: Udah ada, Bli. 90-an udah ada.
0: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
1: Iya, iya.
2: Siap.
0: Iya. Oke, salam dulu ya.
2: Silakan, silakan.
1: Silakan beli tawan.
0: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
1: Oke.
0: Oke, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
2: siap.
0: Kasih.
2: Siap.
1: Terima kasih.
2: Kita ke Batu Malang ada.
1: Batu Malang.
2: Neng Batu, Mas Faris.
3: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
2: Yo, kan sampean di Batu ta.
1: Aku di Surabaya. Iya,
3: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
2: Loh yo, ya jelas
1: ya,
2: dong.
1: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
3: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
1: Iya dong. Iya.
2: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
1: Barusan kemarin.
2: Bulan April ya.
3: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
1: Oh iya, Ruli Go.
2: Ruli so, Ruli siapa?
1: RRI Malang.
2: Oh iya ya.
3: RRI Malang dong Mas Yudi.
1: Gimana Pak Faris? Ada yang silakan. Mau disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris Sinyal.
1: Ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
3: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
2: Oke. Okay. Ya. Siap.
3: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Silakan
1: Pak Faris.
3: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
1: Siap.
2: Nggih wis.
3: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
1: iya,
2: yang
1: disampaikan
2: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
4: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
2: Eh seriusan? Oh,
1: serius?
4: Sama TVRI kan Mama Panawi.
1: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Ita Panawi juga.
2: Oh.
4: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey. Juga.
2: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Ya iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
4: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara.
2: Yunisara.
4: Tahun 89.
2: Oke oke.
4: Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
4: Ya Ani Carrera.
1: Ani Carrera.
2: Ani Carrera
1: yang
2: terbaru ya.
1: Sih,
4: kebanyakan
1: yang terbaru kemarin.
4: Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
2: gitu ya langganan
1: kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
2: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya ya maksudnya jadi ganteng.
4: Jadi ganteng. Emang dasarnya Ita kan cantik.
2: Iya. Kesel kerere. Oke. Kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
2: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Kang Ahmad Irwan.
5: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
2: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
5: Selamat malam, Mas Kris.
1: Kris
5: ya. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu kan
2: okay.
5: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap.
5: Boleh kita kirim salam dulu ya.
2: Silakan.
5: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangerang Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah

0: DM di sini.
1: Oh, oke.
0: Dan buat semua-semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Nah, boleh satu berpantun persatuan?
1: Oh, silakan.
2: Mangga. Ya.
0: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
1: Siap. Siap.
2: Cakep.
0: Makasih ya. Yuk.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu ya. Sebelum kita break ada belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang ya. Perbedaannya gimana
2: apa,
1: sih?
2: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
3: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing ya, aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
3: Gambar yang layak,
2: sudah. Mantap.
3: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh iya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya.
1: Oh oke. Okay.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jawa Daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
3: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang pakai.
2: Iya ya, apalagi kan
1: sekarang
2: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih, betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
3: Terutama dalam perizinan ya?
2: Iya, jadi
3: perizinan itu
2: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Ada 5 tahun nggak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju Mas Kris.
3: Nggak boleh di mana-mana. Gitu.
1: Siap.
3: Sedang sih pengalaman gitu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
2: Ya.
1: Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau,
2: ya.
3: Atau properti sementara. Dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Nah, siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris,
2: fleksibel
1: ya.
3: Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
1: mereka.
3: Kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
2: Iya, iya.
3: Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Chris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
3: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari yang tetap cantik sekarang.
1: Mas Kris ini tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawanya juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena kan? Udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Tah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya, Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa gak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bell.
1: Iya, oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah,
0: nggak tahu ya.
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku susun jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah aja.
1: Aduh, jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita pun nama Sarjan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen Mas Chris. Gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas. Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Ria
0: Resti Fauzi. Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11
1: kita berangkat. Oh. Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Kok jadi yang
0: menjawab? Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita sudah tahu, jadi itu tidak enak sendiri diadu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
2: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
2: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
2: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
2: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop, kita pengalaman ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karet ya berharap dengan
1: bulan. Iya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas. Jadi,
2: lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak kita dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu, dan itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
2: Begitu. Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai
1: ya,
0: jumpa Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Ruang Rindu siaran berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta yang menghadirkan bintang tamu Chris Sinyal sebagai sutradara video klip legendaris dan juga dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita kembali ke RRI Banjarmasin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan

0: Banjarmasin malam ini, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97,6 FM menemani suasana malam Anda di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan dari rri.co.id, kantor PT PLN Persero UP3 Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat kembali didatangi massa pada Rabu 29 Juli 2026. Hari ini ya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Bersatu tersebut menyuarakan keresahan atas pemadaman listrik bergilir yang meluas di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam aksinya, para demonstran memberikan batu bara secara simbolis kepada perwakilan PLN yang menemui massa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keresahan dan sindiran atas krisis kelistrikan yang terus terjadi. Selain menyerahkan batu bara, massa juga mendesak perwakilan PLN di lapangan untuk menghubungi manajer PLN UP3 Banjarmasin Yanuar via telepon. Melalui sambungan telepon tersebut, mereka menuntut PLN menunjukkan langsung kondisi pembangkit listrik yang diklaim mengalami kerusakan. Sarip di sini menegaskan, transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, dan ia juga mengingatkan konsekuensi yang telah disepakati jika komitmen tersebut diabaikan. Dan ini dikatakan oleh Koordinator Aksi Muhammad Ramadan Sarip. Nah, menanggapi aspirasi tersebut, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Banjarmasin Ahyar Rifani memastikan pihaknya akan mengakomodasi tuntutan massa. PLN berjanji memfasilitasi perwakilan warga dan awak media untuk melihat langsung fasilitas pembangkit yang bermasalah. Nah, sini menjadi kali kedua kantor PLN UP3 Banjarmasin disambangi oleh masyarakat. Sebelumnya pada Selasa 28 Juli 2026, massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Banjarmasin telah menyampaikan tuntutan serupa terkait krisis kelistrikan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
1: Banjarmasin malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Banjarmasin malam ini pendengar masih dari Banjarmasin, infonya dari RRI.co.id, ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kembali menghantui warga kota Banjarmasin seiring masuknya musim kemarau. Cuaca panas yang menyengat, debu yang semakin pekat hingga potensi kabut asap dinilai dapat memicu lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan yang setiap tahun di kota ini. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Banjarmasin pun mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi tersebut. Pasalnya ISPA bukan hanya muncul saat musim kemarau, tetapi berpotensi meningkat ketika kualitas udara memburuk. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi mengungkapkan bahwa ISPA secara konsisten masuk dalam daftar 10 penyakit terbanyak yang dilaporkan setiap tahunnya. Meskipun kewaspadaan terhadap ISPA sebenarnya tidak hanya saat kemarau, tetapi setiap hari. Informasi ini pendengar kami kutip dari RRI.co.id.

0: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi ya, bagi Anda yang saat ini sudah siap untuk melepas penat untuk tidur. Mudah-mudahan Anda mendapatkan tidur yang nyenyak tanpa gangguan sekalipun ya. Jadi biar besok Anda bisa fresh bangun pagi dengan semangat yang full ya. Oke, bagi Anda yang saat ini baru mulai aktivitas Anda karena Anda mungkin punya sip kerja di malam hari, tetap semangat ya, makan makanan yang sehat ya, jangan memakai makanan atau minuman yang untuk energi full malam hari ini, tapi dengan sesuatu yang tidak sehat ya. Oke, selamat beraktivitas, semoga tetap semangat ya, dan tentunya memberikan hasil kerja yang baik untuk malam hari ini ya. Besok pagi biasanya harus full, nanti mencharge energinya, biasanya seperti itu ya. Baik, semoga tetap semangat. Dan kami juga terus menyemangati pendengar saat ini dengan berbagai informasi dari rri.co.id. Dan kali ini pendengar, bagi Anda yang ingin menikmati suasana malam dengan sesuatu yang beda ya, bulan purnama Bak Moon akan menghiasi langit pada Rabu 29 Juli 2026. Nah, fenomena itu sekaligus memimpin parade sejumlah planet di langit musim panas. Dirangkum berbagai sumber, puncak purnama terjadi pukul sekitar 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, berarti 22, berarti itu sudah dong ya, sudah berlangsung saat ini. Dan bulan dapat mulai diamati setelah matahari terbenam. Jadi Bak Moon ini mendapat namanya karena bertepatan dengan masa tumbuhnya tanduk rusa jantan muda. Nah, saat terbit, bulan dapat terlihat lebih besar dan berwarna kekuningan atau jingga. Hal tersebut akibat efek ilusi bulan serta hamburan cahaya oleh atmosfer bumi. Nah, selain bulan, pendengar, Venus akan tampak terang di arah barat setelah matahari terbenam. Nah, sementara itu Saturnus, Mars dan Merkurius akan muncul di langit timur dan membentuk susunan seperti busur bersama bulan. Nah, pengamatan dapat dilakukan menggunakan teropong atau teleskop untuk melihat lebih jelas permukaan bulan, termasuk kawah dan jejak material yang terlontar akibat tumbukan. Nah, nama Bak Moon sendiri pendengar berasal dari tradisi di Amerika Utara ternyata ya. Jadi Bak Moon ini merujuk pada masa ketika rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk baru setiap bulan Juli. Jadi berbagai budaya juga mengenal purnama Juli dengan nama lain. Contohnya nih ada Thunder Moon ya, ada Salmon Moon, terus Raspberry Moon, Raspberry ya, ini seperti nama buah ya. Kemudian ada Herb Moon, hingga High Moon, terus juga yang lagi honeymoon gitu. Semuanya ada tentang Moon. Baik pendengar, jangan lewatkan Bak Moon pimpin parade planet di langit malam ini dari rri.co.id.

0: mana?
1: Itu jeneng foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silakan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RI di Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Anda mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin bersama saya Fadli, menemani Anda di Banjarmasin pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, syukur Alhamdulillah kita sama-sama disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sama-sama dapat mendengarkan serta nanti menyaksikan beberapa program yang kami hadirkan di pagi hari ini, yang insya Allah kita akan siarkan juga nantinya di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan di aplikasi RRI Digital yang juga bisa Anda tonton di aplikasi ataupun juga streaming tersebut. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital serta RRI News untuk Anda ingin mendapatkan beragam program menarik dari kami. Dan pagi hari ini kita akan hadirkan insya Allah nanti dalam dialog kuliah subuh, kita akan bersama dengan Ayahanda Ustadz Dr. Haji Hasninur MAG dengan topik kita sifat kasih sayang Allah kepada manusia dan kewajiban meniru sifat kasih sayang Allah, yang insya Allah akan kita hadirkan di kuliah subuh pada pagi ini. Lalu nanti kita akan hadirkan lintas benua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan dirangkai juga nanti dengan info traffic bersama dengan rekan-rekan juga nanti kita akan coba hubungi, serta nanti ada berbagai program yang akan menanti Anda di Banjarmasin pagi ini. Dan mengawali perjumpaan kita di Banjarmasin pagi ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Rahmadi, membacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 10. Dan nantinya pada pukul 5:11 waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: menyenangkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan insight.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di kesempatan hari ini. Insyaallah di hari Kamis 30 Juli 2026 atau 15 Safar 1448 Hijriah. Dan mendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita selalu pastinya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sama-sama dapat mendengarkan dan juga menyaksikan program Kuliah Subuh di pagi ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, pengikut beliau dari zaman dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat topik insyaallah sifat kasih sayang Allah kepada manusia dan kewajiban meniru sifat kasih sayang Allah, yang insya Allah pada pagi ini kita akan dibersamai dengan Akademisi Win Antasari pada kesempatan hari ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Hasninor MAG. Saya coba sapa dulu yang sudah tersambung melalui Zoom. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, kabar sehat insya Allah Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, gak ada mati lampu sekarang ini insya Allah ya.
1: Insyaallah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik, siap. Oke. Kita nantinya akan menerima juga penelpon dan pemirsa yang mungkin ingin bergabung bersama kami di kesempatan Kuliah Subuh hari ini. Yang ingin bergabung, Anda bisa ditelepon saja di 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976, ataupun bisa komen di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan di aplikasi RRI Digital. Nah, kita akan dengarkan pengantar yang disampaikan narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, Pak Ustadz Hasni. Kita akan dengarkan nantinya topik yang menarik pada pagi ini, yaitu sifat kasih sayang Allah kepada manusia dan kewajiban meniru sifat kasih sayang Allah. Kepada Ustadz Hasni kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya juala, bertemu di kuliah subuh satu hari. Alhamdulillah saya juga dimandi oleh adik Ustaz Fadli ya.
0: Iya betul Ustaz.
1: Alhamdulillah, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait dengan sifat kasih sayang dan juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, untuk meniru sifat kasih sayang. Jadi mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malik al-Quddus, Assalamul Mu'minul Hayyul Qayyum, Al-Qayyum al-Qayyum, Subhanallah Amma Yashra. Kata Nabi SAW, Arwahimun Yarhamu Umarwahna, Yarhamu Man Fil'Ardi, Yarhamu Man Bissan. Sadaqallahu Al-Azim, Sadaqallahu Al-Azim. Para pemirsa, Prausar, para pemirsa RRI Pro 1 FM yang dirahmati oleh Allah SWT. Belajar dari ayat Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, satu sahabat senang terkait dengan sifat ini. Pada saat kita membaca Al-Quran terkait dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang mulia, di awal awal ayat tersebut Allah sebutkan wallahu alladzi la ilaha illa dialah Allah yang tidak ada tuhan selain dia yang bersifat rahman dan rahim. Jadi di ayat tersebut para pemirsa kita bisa membaca, kita bisa membayangkan bagaimana sifat rahman dan rahim Allah. Allah mempunyai sifat kasih sayang pada makhluk-makhluk. Dan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi SAW, Ar-Rahimun Yarhamuhur Rahim. Kalau orang yang mempunyai sifat kasih sayang, dia akan orang-orang dia akan dikasihi oleh Allah yang bersifat mengharapkan kasih sayang. Nah, di hadis tersebut Nabi perintahkan kepada kita irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, kata Rasulullah, niscaya kau akan dikasihi oleh orang-orang yang ada di langit. Yang maksudnya termasuk malaikat dan makhluk. Nah, jadi berawal dari ayat dan hadis ini, para pemirsa sekalian, ada satu kewajiban bagi kita untuk mempunyai sifat kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah. Ini salah satu sifat Allah yang sangat mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita diminta untuk meniru ya, sifat-sifat Allah. Sifat dalam sebuah takbir itu sebetulnya. Nah, bedanya antara Ar-Rahman. Jadi kalau Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah diturahkan seluruh makhluknya. Apakah makhluknya itu beriman, tetap diberikan curahan kasih sayang Allah semuanya. Kita nanti terkait dengan sifat rahim itu semuanya akan diberikan oleh Allah waktu ya, yang kepada orang-orang yang jadi kalau Allah dengan kasih sayang dan alam semesta itu tercurah semuanya pada orang yang beriman ataupun orang-orang mereka diberikan rezeki yang melimpah, diberi nikmat dan keturunan. Apakah mereka berbuktikan atau tidak, itu semuanya diberikan kepada Allah. Nah, adapun sifat Ar-Rahim itu nanti hanya akan diberikan dalam satu hikmah. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa ini kan punya predikat kalim orang yang mampu berdialog. Dia salah satu keistimewaan Nabi Musa orang yang mampu berdialog. Nabi Musa alaihissalam ini pakai bahasa tabi. Allah, gerangan apa yang menyebabkan saya diberikan kemuliaan yang begitu besar? Langsung berdialog dengan di dalam Al-Quran dan Allah membawa takdir. Jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Taala, kenapa aku sampai mengangkat derajatmu ya, di atas manusia raja dengan predikat kalimah orang yang mampu berdialog dengan Allah subhanahu. Jawab oleh Allah Subhanahu Wataala, wahai saudaraku, wahai Nabi Musa, atau ketika pada saat engkau sedang menggembala, kan itu para nabi itu kan salah satu apa ya yang mereka lakoni ya, itu adalah menggembala. Biasanya dilatih dulu bagaimana menggembala hewan-hewan ternak. Jadi pada saat beliau sedang menggembala kambing, ada salah satu banyak kambing yang beliau gembala itu melarikan diri dari kelompok. Nah, saat itu dikejar oleh Nabi Musa sampai melewati beberapa bukit. Jadi kambingnya makin kencang dikejar, makin kencang lari. Melewati beberapa bukit, akhirnya kambingnya dapat ditangkap. Nah, pada saat ditangkap itu, sedikit pun tidak ada rasa marah lagi memukul lawan kambing tersebut. Artinya sifat kasih sayang Nabi Musa alaihissalam kepada makhluk Allah yang namanya kambing itu takkan. Nah, disitulah akhirnya Allah berikan pangkat yang sangat mulia kepada Nabi Musa alaihissalam dengan predikat kalimah orang yang mampu berdialog dengan Allah Subhanahu. Bahkan di dalam satu riwayat juga pada saat Imam Al-Ghazali sudah wafat meninggal dunia, kemudian ada salah seorang ulama itu bermimpi dengan beliau. Dalam mimpi itu beliau bertanya, wahai Imam Al-Ghazali, gerangan apa yang menyebabkan yang bisa dapat rahmat dari Allah yang ditemani itu? Ini dijawab oleh Imam Al-Ghazali, atau ketika pada saat saya sedang menulis kita ya, kalau dulu kan orang menulisnya pakai nyawet ya, ada kayu ya, jadi kemudian telah dikit kemudian diterupkan ke tinta ya. Karena itu diterupkan ke tinta dan mau menulis hingga belasan orang ya. Kalau itu dengan serta-merta meminum ya. Tinta yang ada di ujung paling mengagas di garisnya, jadi kayak lalatnya kenyang, kemudian alatnya rumah. Ini juga yang dihargai oleh Allah. Mirsa yang dirahmati Allah, kecil apapun amal ibadah, jangan itu jangan. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Akan sebaliknya, sekecil apapun kemaksiatan kita jangan keras. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita. Nah, terkait dengan peristiwa ini juga salah. Anggarkan lagi. Ada satu kejadian Tuhan, ada seorang awliya Allah. Itu pada saat beliau menyembeli setiap kota, ada anak sapi yang disembelih tersebut berada di samping induknya yang sedang itu. Ya. Bagaimanapun juga yang namanya binatang itu juga punya perasaan. Ya, perasaan yang sangat tidak nyaman. Ya. Induknya yang disembelih di samping. Gitu. Saat itu juga dalam negara kita tersebut, ratus kewalian atau orang hamba tersebut berada. Dan dia tidak punya rasa kasih sayang makhluk Allah yang lain. Dari beberapa gambaran yang sudah saya sampaikan di nah, dapat kita tahu satu kesimpulan bahwa sikap kasih yang dicontohkan oleh Allah, yang dicurahkan oleh Allah kepada seluruh ini merupakan kewajiban bagi kita untuk juga bagaimana kita meniru kita lewat hablum minan, bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar. Akan tidak hanya makhluk Allah yang manusia, akan juga dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di istri. Nah, saat ini kan kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Tentunya tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita itu memerlukan air. Jangan sampai mereka itu dibiarkan kering kerontang, mati gara-gara ketiadaan air. Pagi dan kita siang memberikan air, dan itu merupakan satu anugerah bagi mereka. Karena di dalam ayat Al-Quran itu juga disebutkan bahwa seluruh makhluk Allah itu termasuk tumbuh-tumbuhan, itu mereka saat kita memberikan kita minta Allah sesuai dengan nasib-nasib tadi, kita juga akan dikasihi oleh Allah yang bersifat rahman, dan juga makhluk Allah lainnya, termasuk para malaikat. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Petir misalnya tidak ada di seputaran kita, binatang ya, atau petir ya, yaitu kucing rumah atau kucing liar, biasanya makhluk Allah yang namanya kucing sekali aja kita beri makan, dia akan menunggu kita. Sekali aja kita berikan makanan dan atau dia akan selalu menunggu. Kita memberikan sifat kasih sayang pada seekor kucing ya, ini bisa juga membuat kita itu dikasih sayang. Dan dalam satu hikayat juga ada seorang perempuan ya, yang ahli ibadah, ahli ibadah, ketika dia memelihara kucing, kucingnya itu kemudian pada saat dia berpergian keluar kota, dia lupa memberi makan. Kucingnya tetap dikurung, tetapi tidak diberikan makan. Kucingnya sampai beberapa hari dan kucing tersebut mati. Ya herat, itu ternyata si perempuan itu untuk oleh dia masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing dan tidak memberikan makan minum terhadap. Jadi kan cuma lalai aja ya, lupa. Nah disitulah jadi tahu punya hewan piara, punya burung dalam sangkar, kucing ya, rumah dan sebagainya. Ya berilah. Kalau misalnya kita tidak sanggup memberikan makan sesuai dengan jadwal makan itu, lebih baik kita lepaskan. Burungnya dilepaskan, tidak sama. Ini juga dilepaskan, karena mereka bisa berburu, bisa mencari makan sendiri. Tetapi pada saat mereka itu diburu, ya, sampai apa kita memberikan apa dia makan. Itu hitungannya nanti, ya. Nah, mungkin sekedar pengantar seperti itu, tetapi mudah-mudahan ini nanti ada feedback ya, ada tanggapan kita dari pemirsa RRI ya, pos 1.
0: Baik.
1: Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, dan menarik apa yang disampaikan tadi, kasih sayang Allah itu luar biasa dan manusia juga wajib mencontoh. Apalagi tadi berbicara tentang hewan peliharaan juga menjadi catatan yang penting juga, ketika kita sanggup memberi makan, maka berikanlah kasih sayang tersebut kepada hewan-hewan tersebut juga Ustaz ya, jangan disiksa ataupun juga jangan dibuang begitu saja dan lain sebagainya ketika ada hewan-hewan tersebut ya. Nah ini pastinya berhubungan sekali dengan yang namanya hablum minannas tadi ya Ustaz ya, kasih sayang kepada sesama manusia, yang mudah-mudahan ini kalau kita terapkan hal ini, kayaknya Ustadznya Masya Allah ini dunia akan sangat damai sekali, sangat nyaman ya, sekali betul. Kita jalani Ustadznya, dan pastinya dunia terasa tenang, adem ayem gitu maksudnya, rukun guyub dan juga gotong royongnya akan semakin terasa. Tapi tantangan semakin tantangan dan zaman berubah pastinya Ustadz ya, ini menjadi sebuah persoalan yang kayaknya Penting sekali para akademisi, para ulama untuk selalu mengajarkan sifat kasih sayang tersebut untuk bisa meningkatkan kembali yang namanya kasih sayang kepada sesama manusia tersebut pastinya Ustadz ya. Ya, baik Ustadz, pendengar dan pemirsa, kita ajak Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa bergabung melalui telepon 0511-3251562, 0811-5111410. Kita akan sapa penelpon pertama kita di 562 sudah yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Dinda Pandi. Ada Bunda Hani di Sulawesi Tenggara, ya. Ustadz ya.
2: Apa kabar Dinda? Sehat-sehat Dinda?
0: Alhamdulillah saya sehat. Sehat
2: selalu ya bersama keluarga. Amin. Menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatanmu Dinda.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya silakan Bunda Hani.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu Pak Ustaz. Semangat terus memberikan kita ini tausiah di kuliah subuh ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, ini saya pertanyakan Pak Ustaz. Saya ini, saya kurang tahu Pak Ustaz. Kayak saya menjual kuliner. Tapi saya ini Pak Ustaz selalu dibawakan kucing. Ini kucing di dalam rumah ini ada 5 ekor. Saya tidak memelihara kucing, tapi kasihan. Saya mau apa Pak Ustaz, itu kucing saya harus pelihara. Dan kadang juga itu apabila saya jalan Pak Ustaz, dia selalu itu ada di kaki saya dan saya tidak sengaja itu Pak Ustaz menginjaknya. Bagaimana seperti itu, berdosakah saya Pak Ustaz? Saya menginjak kucing itu, tapi setelah saya injak itu mereka loncat. Saya buru mau ambil, mereka pergi. Seperti itu Pak Ustaz, berdosakah saya Pak Ustaz? Dan kedua, kadang itu Pak Ustaz saya itu dikirimkan binatang-binatang. Kadang itu kodok datang itu, kadang biawak. Yang paling saya ngerikan itu Pak Ustaz itu kecoak.
0: Oke.
2: Kadang kecoak itu berkerumun itu di kamar mandi. Saya bilang ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa ini ya Allah, sabar ampun kepada Allah. Lindungi ya, kalau memang ini barang tidak baik, bukan di sini tempatnya, dan pergilah jauh-jauh. Dan tapi saya tidak sadar Pak Ustaz, mungkin saya tidak tahu itu. Kadang saya ambil itu semprot baygon. Saya tidak tahu itu, saya bilang ya saya serahkan sama Allah kalau saya berdosa. Seperti itu Pak Ustaz, bagaimana itu Pak Ustaz? Tapi saya selalu itu kalau ada seperti binatang, saya bersikir, sabar selawat, sabar istighfar, sabar mohon pada ya Allah, kalau memang ini makhlukmu tidak baik untuk saya, apa salah saya dilakukan seperti ini, seperti Pak Ustaz, saya mohon pencerahannya buat Dinda, minta maaf Dinda apabila salah pertanyaan saya, mohon maaf. Dan buat Pak Ustaz, mudah-mudahan saya diberi petunjuk dan doa apa Pak Ustaz yang Pak Ustaz berikan sama saya untuk perlindungan di sekitar, di keluarga saya Pak Ustaz. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara sudah bergabung bersama kita. Menarik poin yang disampaikan beliau ini Ustaz, terkait dengan hewan yang tadi beliau pelihara, kucing tidak sengaja terinjak katanya ya, apakah berdosa menurut beliau tadi atau bagaimana juga. Lalu kadang dikirimkan hewan juga seperti kodok, biawak, bahkan katanya kecoa katanya nih. Lalu mengambil semprotan anti hewan tersebut. Nah, ini apakah hal tersebut juga berdosa bagi saya? Saya juga mohon doa perlindungan untuk beliau pribadi juga Ustaz ya. Kita tampung dulu Pak Ustaz, kita mau ke YouTube dulu. Ada Pak Rustam Effendi di Marabaham. Beliau bertanya, kasih sayang Allah maha luas kepada makhluknya, bagaimana dengan umat yang tidak beriman? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam Effendi dari Marabaham sudah bertanya bersama kita di sesi pertama ini. Alhamdulillah menarik semuanya pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa kita, yang Masya Allah ini mudah-mudahan kita bisa tanggapi setelah jeda berikut ini. Ustadz dan juga pendengar pemirsa, kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat

mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita,

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kita kembali lagi di kuliah subuh pagi hari ini. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Hasninur MAG, di kesempatan hari ini dengan topik sifat kasih sayang Allah kepada manusia dan kewajiban meniru sifat kasih sayang Allah tersebut. Baik, Ustadz, saya coba sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, alhamdulillah. Bisa didengar, Ustadz, tapi mohon nanti boleh didekatkan HP-nya mungkin, Ustadz, ya. Nah, ya. Enggih, supaya tak jelas ke orang sedikit. Jadi minta rela.
1: Nah, ini sudah jelas?
0: Alhamdulillah jelas sekali, Ustadz. Baik, Ustadz, ada Bunda Hani tadi dari Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya menarik juga nih, terkait dengan hewan. Tadi kata beliau tidak sengaja terinjak kucing yang ada di rumah. Apakah diri beliau berdosa? Lalu pertanyaan yang berikutnya, ada hewan-hewan yang mungkin termasuk mengganggu beliau, katanya ya, kodok, biawak, bahkan kecoa. Ini apakah berdosa juga ketika beliau menyemprot anti serangga tadi ke hewan-hewan tersebut? Dan mohon doa perlindungan juga untuk saya, ya. Terus Pak Rustam Effendi, bagaimana dengan umat yang tidak beriman, katanya Ustaz? Karena kan Allah, kasih sayang Allah maha luas kepada makhluknya. Nah, bagaimana dengan umat yang tidak beriman? Apakah Allah juga memberikan kasih sayangnya kepada umat yang tidak beriman tersebut? Silakan boleh ditanggapi, Ustaz.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz Fadli. Terima kasih pertanyaannya, Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara, ya. Jadi memang salah satu karakteristik hewan yang bernama kucing itu, pada saat mereka diberikan makan, mereka akan selalu mendekati orang yang memberi makan dia. Termasuk kata Bunda Hani tadi, ada 5 ekor kucing, ya, sebenarnya bukan piaraan tapi kucing jalanan, karena beliau ini seorang pedagang makanan, ya. Selalu saja diikuti, bahkan didekati, dan karena terbiasa diberikan itu, biasanya mereka tuh selalu jinak, ya, dekat dengan kita. Saya juga mencontohkan Bunda Hani, di sekeliling rumah ini juga ada beberapa ekor kucing jalanan yang setiap kali saya mau sholat subuh atau saya pulang kerja itu selalu mendatangi saya. Kenapa? Karena setiap kali saya datang atau setiap kali saya berangkat itu saya berikan makanan kucing itu. Nah, jadi dia ingat, ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya satu ketika kita terinjak kucing itu dengan tidak sengaja? Nah, jadi kata tidak sengaja itu di dalam hukum fikih itu tidak berdosa. Orang yang ketiduran misalnya lah, tidak mendengar sama sekali orang azan, dia boleh saja mengqadha salat itu karena tidak sengaja ketiduran, atau dia terlupa, ya, lupa. Nah, ini juga termasuk yang ma'fu, ya, termasuk pada saat kita terinjak. Nah, makanya tapi ya mudah-mudahan biasanya kan terinjak tuh ya bisa menggigit, ya. Ini salah satu pembelaan hewan yang namanya kucing, kalau dia terinjak bisa mencakar atau menggigit, ya, itu kan nama alum, ya, seperti itu. Nah, cuma kalau dari segi hukum itu, ya, kita tidak berdosa karena tidak sengaja. Nah, yang berdosa itu, Bunda Hani, pada saat kita sengaja memukul atau menginjak hewan tersebut, ya. Karena salah satu jenis hewan yang juga dikasihi oleh Nabi kita itu adalah kucing. Ada seorang sahabat Nabi, ya, yang bergelar Abu Hurairah, itu beliau itu memelihara kucing itu banyak sekali, ya, diberikan makan dan seterusnya itu. Nah, tetapi juga tentunya, ya, dari segi kesehatan kita juga harus menjaga jarak dengan hewan. Karena kalau dalam kesehatan itu kan bulunya itu ternyata juga tidak sehat, ya, kalau kita bawa tidur, ya, apalagi sampai mencium-cium kucing dan seterusnya itu. Jadi kita tetap memberikan makan, tapi ya kita memberikan jarak, ya. Bahkan di dalam hukum Islam juga bulu kucing itu, ya, termasuk salah satu najis, ya. Artinya kita beri makan, ya, tapi kita jangan sampai juga, ya, kesentuhan langsung, ya. Apalagi sampai kan ada orang yang begitu cintanya dengan kucing, dibawa tidur dan seterusnya, ujung-ujung kan bisa menimbulkan satu penyakit. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan binatang-binatang yang, mohon maaf, ya, agak jijik kita dekati, ya, meskipun ini juga makhluk Allah Ta'ala, ya. Ada kodok, ada biawak, kecoa dan seterusnya itu. Nah, memang di dalam hukum Islam itu ada beberapa jenis hewan yang boleh kita bunuh, kita mati, ya, bahasa Banjar itu, apabila binatang tersebut membahayakan kita. Contoh misalnya yang boleh di, dibunuh itu ya seperti ular, ular berbisa dan seterusnya. Atau cicak ya. Nah, cicak itu kan kadang-kadang bisa menyebabkan apa? Kotorannya itu bisa membuat najis ya. Kita lagi sholat ada kotoran cicak ya hati-hati ya. Terbawa itu ya najis seperti itu. Artinya apa? Harus kita hindari. Nah, biar bagaimanapun juga yang namanya kodok, biawak, kecoa itu adalah makhluk. Ya, selama kita bisa aja tidak membunuh mereka, sebaiknya kita hindari. Kecuali yang agak darurat nanti Bunda Ani ya. Ini kecoa bikin jijik sekali ya. Masuk ke makanan atau apa ya silakan. Tapi biasanya kan kecoa itu tidak banyak ya, tidak banyak.
2: Kecoa juga biasa
1: hidup di tempat yang lembab dan seterusnya. Ada semut juga kadang-kadang seperti itu. Oh, ini semut setiap kali ditaruh makanan selalu ada. Ada orang yang memang membunuh ya, ada juga yang tidak. Yang tidak itu ya kita hindari aja ya. Kita hindari kayak kodok, biawak dan seterusnya. Saya juga Bunda Hani di samping rumah ini kan karena rumahnya di pinggiran sungai itu sering yang namanya makhluk Allah, biawak itu sering muncul. Tapi ya mereka itu biasanya kan kalau tidak diganggu ya tidak mengganggu juga. Sama halnya seperti ular ya, mereka tidak akan menggigit pada saat tidak terinjak. Nah, jadi kalau misalnya mereka bisa kita apa? Kita takut-takuti ya, suruh berjauh dari tempat kita ya, sebaiknya itu lebih baik ya. Karena ini terkait dengan sifat kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Bahkan ya pada saat hari raya haji misalnya itu kan kita disunatkan sepadli untuk menajamkan pisau ya, supaya hewan yang kita sembelih itu juga tidak terlalu merasakan sakit yang luar biasa. Beda halnya dengan pisau yang kita gunakan itu tumpul ya, dipotongkan ke hewan itu ya cukup lama kan prosesnya itu. Nah, ini juga makanya kita disunatkan untuk itu. Nah, ini untuk Bunda Hani ya di Sulawesi Tenggara. Kemudian ini juga ada Bapak Rustam Effendi tadi. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Mungkin di awal tadi saya sudah sampaikan Pak Rustam Effendi, ini salah satu yang membedakan antara sifat Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Allah Ta'ala itu bersifat Rahman, maha kasih sayang. Kasih sayang Allah dicurahkan kepada seluruh makhluknya yang pada saat mereka hidup di dunia, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Ya, kita lihat aja orang-orang yang tidak beriman itu biasanya mereka diberikan kesehatan, ya, rezeki yang lancar, keturunan dan seterusnya. Nah, beda halnya dengan sifat Allah Rahim yang di dalam tafsir disebutkan kasih sayang Allah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Mereka, orang-orang yang tidak beriman tidak lagi dipandang oleh Allah di kehidupan berikutnya di akhirat kelak. Nah, akan tetapi sebagai seorang muslim kita wajib bismillah, wajib berbaik sangka. Berapa banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menjelang ajal menjemput justru dia beriman ya, justru dia beriman kepada Allah. Nah, disinilah letak kasih sayang Allah. Makanya kewajiban kita sebagai seorang muslim tetap kita berbaik sangka kepada siapapun ya, termasuk orang-orang yang tidak beriman ya, kita doakan aja dan mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah, bisa beriman kepada Allah. Nah, ini sama hanya juga dengan harapan Bunda Hani di Sulawesi tadi ya, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Begitu Ustaz Fadli.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz Fasni juga memberikan jawaban kepada Bunda Hani dan juga tadi ada Pak Rustam Effendi. Ini banyak yang antri Ustaz, saya coba sapa dulu yang di WA dulu nih Ustaz ya. Yang pertama ada Pak Muas di Banjarmasin, saya coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
0: Alhamdulillah, suara Pak Muas jelas terdengar Pak Ustaznya insya Allah ya.
1: Ini jelas sekali.
0: Baik, silakan Pak Muas dengan Pak Ustaz Hasni.
3: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muas.
3: Alhamdulillah bisa pada dapatan pulang nah
1: alhamdulillah.
3: Terdengar suara-suara moderator dan narasumber, alhamdulillah artinya kita dapat pulang di subuh ini nah.
0: Alhamdulillah.
3: Oke, mohon maaf kalau banyak.
0: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: mohon izin tentang kasih sayang tadi Ustaz. Mufassir menafsirkan ayat 1 surah Al-Fatihah. Di sana beliau mengangkat dua potong ayat. Yang pertama Toha ayat 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim arrahmani 'alal arsy istawa, yang artinya yang Tuhan yang maha pemurah berkuasa di atas arsy untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu meliputi memenuhi seluruh arsy yang diperuntukkan bagi semua makhluk. Sementara firman Allah dari Al-Ahzab ayat 43 di sana berbunyi wa kana bil mu'minina rahima, yang artinya dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di sini dikomentari oleh Mufassir bahwa Al-Ahzab ayat 43 mengkhususkan Ar-Rahim hanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muaz sudah bergabung bersama kita. Saya mau nyapa dulu yang di telepon seluler Ustaz ya, di 562 sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: Fadli. Baik, ada Bang Herman ya ini ya?
4: Iya.
0: Bang Herman di Banjarbaru.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Herman.
4: Terkait apa sifatnya tuh Pak?
0: Terkait dengan sifat kasih sayang Allah kepada manusia dan kewajiban meniru sifat kasih sayang Allah.
4: Oh iya. Ini tanya Ustaz. Berarti apakah sifat kasih sayang itu akan bentuknya tenakan? Uh-huh. Amin. Apa namanya tanah seperti apa kan tidak apa contohnya tanamnya cara anu caranya tuh
0: sangat. Oke, baik
4: ya. Mungkin itu aja Pak.
0: Baik, seperti apa bentuk masih, sifatnya dan contohnya ya. Baik, terima kasih Bang Herman dari Banjarbaru. Kurang lebih seperti itu Ustaz, seperti apa sih bentuk sifat kasih sayang tersebut dan seperti apa juga contohnya tadi kata beliau ya, sudah bergabung bersama kita. Baik, penelpon terakhir Ustaz, kita coba sapa di WA kembali, ini dari Pak Haji Idham Syah, boleh diterima dulu di WhatsApp kita. Baik, kita coba sapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan singkat Pak Idham Syah.
5: Mohon pencerahan Pak Ustadz mengenai sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu kaitannya dengan apa itu Al-Afu gitu lah, pemaaf. Kemudian ada juga kita mohon apa itu pencerahan tentang Quran surah sebentar Quran di anu Fadli di WA ada
0: okay, kukirin chatnya deh. Di WA Quran surah Al-A'raf ayat 56.
5: 56. Kemudian hadis Nabi irham
0: irhamu man irhamu fil ardi yarhamkum man fis sama.
5: Ya. Nah, itu kayak apa tuh kaitannya semuanya tuh.
0: Okay,
5: kemudian ada di dalam Al-Qur'an itu ada dua kata Ar-Rahman Ar-Rahim tuh yang dalam satu ayat dalam satu surah tuh dua.
0: Oke, siap, baik. Itu aja Pak Idham Syah. Ya, halo. Ya, baik. Baik, siap, terima kasih Pak Haji Idham Syah sudah bergabung. Nampaknya terputus karena faktor jaringan Pak Haji Idham Syah, tapi poin pertanyaan sudah kami dapatkan. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Idham Syah telah bergabung bersama kita ya. Baik Ustadz, ada 3 poin pertanyaan atau pernyataan juga yang disampaikan Pak Muaz tadi, menarik juga terkait dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 dan juga dalam pernyataan beliau Mufassir mengangkat dua potong ayat dalam Surah Toha ayat 5 dan juga surah Al-Ahzab ayat 43 yang rata-rata mengomentari tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, Ustaz ya. Terus yang berikutnya, Bang Herman di Banjarbaru, seperti apa sih bentuknya kasih sayang tersebut dan contohnya seperti apa juga? Lalu Pak Idham Syah, pertanyaannya terkait dengan ada mohon pencerahannya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini dengan sifat Al-Afu atau pemaaf. Nah, juga mohon pencerahannya tentang Quran Surah Al-A'raf ayat 56 serta tentang hadis Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, dan mohon tips amalan untuk melembutkan hati, katanya Ustadz. Nah, itu pertanyaannya banyak nih Ustadz ya di pagi hari ini, dan juga tadi ada sharing juga dari Pak Muas di Banjarmasin. Silakan Ustadz, boleh ditanggapi.
1: Baik, terima kasih. Tadi jadi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Yang pertama ini saya coba tanggapi dulu dari Bapak Muas ya di Banjarmasin. Beliau mengangkat ayat ya di surah Toha ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini juga dikaitkan dengan surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahim. Nah, jadi antara dua ayat ini ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tadi di awal juga sudah saya sebutkan bahwa sifat kasih sayang Allah itu tercurah kepada seluruh makhluknya ya, di alam semesta, bahkan di arasy ya, makhluk Allah yang paling besar adalah arasy ya, ini dicurahkan oleh Allah ya kepada semua makhluk, apakah mereka itu beriman atau tidak ya. Akan tetapi ketika bicara tentang Ar-Rahim ya, dalam surah Al-Ahzab 43 itu, sifat kasih sayang Allah itu hanya ditujukan nanti di akhirat kelak itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman itu yang beriman atau yang tidak beriman pun tetap diberikan rahmat oleh Allah ya, tetap diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran yang lain itu kan Allah sebutkan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang paling bagus ya. Ini juga menjawab pertanyaan kedua tadi ya, bagaimana sifat kasih sayang Allah contohnya itu. Tanpa kita minta, apapun yang ada di dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua diberikan oleh Allah. Ya, saya mencontohkan misalnya begini Ustaz Fadli, Allah ciptakan ini yang ada ya di wajah kita aja. Allah ciptakan mata ini ya. Dua ya. Ini berdampingan. Ada Allah ciptakan hidung. Mohon maaf, lubangnya ke bawah. Ini kan tanpa kita minta itu sudah diberikan oleh Allah. Pada saat kita syukuri, mungkin jarang kita ya bersyukur dengan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Misalnya mohon maaf, ada orang yang terlahir hidungnya lubangnya ke atas. Nah, ini repotnya luar biasa Ustaz Mandi. Hari hujan, mau mandi, mau nyebur ke sungai itu repot luar biasa. Kenapa? Karena beda ya. Allah ciptakan lubangnya. Ini adalah salah satu contoh kasih sayang Allah yang tanpa diminta oleh manusia itu diberikan oleh Allah. Nikmat kesehatan itu akan terasa pada saat kita sudah sakit. Ya, Bapak Ibu, pada saat kita opnam misalnya, pakai oksigen, itu kan dihitung. Ya, satu tabung oksigen itu berapa? Sementara kita 24 jam diberikan oleh Allah pada saat kita sehat, bernapas dengan leluasa tanpa dibayar sepeser pun ya. Mata lagi. Kita jarang juga bersyukur dengan nikmat kedipan mata. Dalam beberapa detik mata kita itu kan akan berkedip dengan sendiri. Ini salah satu juga sifat kasih sayang Allah. Supaya apa? Mata kita itu lembut ya, enak ya, nyaman. Coba ya, bayangkan pada saat ada salah satu saraf yang terkait dengan kedipan mata itu rusak, maka mata itu tidak akan otomatis berkedip. Kita bisa membayangkan yang banyak debu yang masuk apa ya seperti itu. Nah, ini juga. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan wafi ampusikum apala tubsiru, di dalam diri kamu kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa inta uddu ni'matallah la tusuha, Jika kalian mau menghitung hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitung saking banyaknya nikmat dan kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu baru di wajah seperti ya, telinga menghadap ke depan, itu juga ada hikmahnya. Kenapa dua-duanya menghadap ke depan? Komunikasi kita dengan lawan bicara itu mudah. Ya maaf kalau seandainya telinga juga menghadap ke belakang ya, atau tuli atau apa, pasti ya. Saya punya alis misalnya di sini ya, alis saya ini seumuran dengan umur saya ya, 50 tahun lebih. Beda dengan rambut, rambut ini kan setiap bulan harus dipotong, alis gak ikut-ikutan rambut. Coba seandainya alis itu juga ikut rambut, yang saya pengen panjang juga sama ya rambut, repot banget kita ya mencukur alis dan seterusnya itu. Nah, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kadang-kadang kita lupa mensyukurinya itu. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Herman tadi ya, bentuk kasih sayang Allah itu di dalam kehidupan kita tuh banyak ya. Seorang hamba Allah itu tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum rezekinya habis. Ya, saya yakin ya. Orang-orang yang apa istilahnya itu kan orang itu ya ada yang diberikan oleh Allah kelebihan ya, harta dia bisa makan ya. Nah, pertanyaan besok makan di mana? Tapi kalau orang yang dibatasi rezekinya itu ya besok makan apa? Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu kan Allah sebutkan ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Allah yang memberikan sakit dan Allah juga yang menyehatkan. Tapi pada saat Allah mengkayakan, lawannya tidak Allah memiskinkan, tapi Allah mencukupkan. Nah, ini bedanya ya. Artinya apa? Kita cukup ya, cukup diberikan makan oleh Allah. Makanya saya katakan tadi, kita belum lagi dimatikan oleh Allah sebelum rezeki kita habis ya. Saya melihat ada almarhum nenek ya, umurnya tuh di atas hampir 100 tahun seperti itu. Jadi menjelang beliau wafat itu tadinya kan bisa makan sedikit, minum sedikit, tapi akhirnya Pak, makan sudah tidak bisa lagi. Ya, dibawa ke dokter juga ini sudah faktor usia. Ya. Disuruh dirawat. Jadi akhirnya sampai makan tidak bisa lagi, minum lagi, itu bertahan beberapa hari. Karena manusia itu kan bisa hidup tanpa apa? Tanpa makanan itu kurang lebih 6 sampai 7 hari. Ya, makanya kan ada orang yang demo misalnya mogok makan. Karena kalau makan itu bisa sampai 6 7 hari dia bertahan, tapi enggak ada orang yang demo itu mogok minum. Kalau minum tuh maksimal 3 hari meninggal dunia ya, dehidrasi. Artinya apa? Seseorang itu tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum memang rezekinya sudah habis. Ya, tidak bisa makan lagi. Ya, orangnya kaya, tapi tidak bisa lagi makanan masak. Seperti itu. Nah, bersyukurlah. Saya juga sering sampaikan kepada mahasiswa tadi. Saya melihat misalnya sifat kasih sayang Allah. Pada saat saya masih bujangan, ya, masih kuliah, makanan apapun ya bisa kita makan tanpa ada pantangan. Ya, biasanya kalau saya bercanda dengan mahasiswa itu ya pantangan kita cuma satu, di dompet ya. Dompet dia mau beli ini terbatas gitu. Jadi makanan ya secukup apa yang kita miliki ya, di dompet. Nah, pada saat kita sudah dewasa, alhamdulillah diberikan oleh Allah rezeki yang berlebih. Nah, di sini juga sifat kasih sayang Allah. Kita dibatasi dengan kesehatan kita. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, mau makan bebek, misalnya seekor pun nggak masalah, bebek goreng. Uangnya ada. Tapi apa? Awas, kolesterol kamu sudah tinggi. Ya. Awas, gula darah kamu tinggi. Awas, hipertensi kamu tinggi. Sehingga apa? Makanan yang bisa kita beli, tapi dengan dibatasi kesehatan itu terbatas. Beda dengan orang muda. Kadang-kadang kita masih belum bekerja, ya makanan apapun tidak ada pantangan, tapi pantangannya ya, di dompet ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga ada pertanyaan dari Bapak Haji Idhamsah tadi ya, terkait dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, nah, dikaitnya dengan sifat Al-Afw, ya, pemaaf. Jadi Allah Ta'ala mempunyai sifat Rahman dan Rahim, ya kasih sayang kepada makhluk, seluruh makhluknya, dengan juga sifat pemaaf. Ini sangat relevan sekali. Pernah dalam satu hikayat ya, yang saya pernah dengar ceramah ya seperti itu, ada seorang hamba Allah itu sudah diponis, ya ditakdirkan dia masuk neraka. Ya, akhirnya apa? Malaikat Jabaniyah ini mengeret ya makhluk Allah, hamba Allah tadi ke neraka. Setiap beberapa langkah dia selalu menoleh ke belakang. Tarik lagi, ya berapa langkah menoleh lagi. Kemudian Allah sampaikan kepada malaikat, "Malaikat, coba tanya hambaku itu, kenapa dia selalu menoleh?" Jadi akhirnya si hamba tadi menjawab, "Wahai malaikat, ya, saya sudah diponis ini masuk neraka, tapi saya yakin Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Allah mempunyai sifat Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya. Nah, disampaikan kepada

0: hilangkan sifat khauf, hilangkan sifat rasa takut kita terhadap azab Allah, munculkan husnuzon kita kepada Allah tentang sifat kasih sayang Allah, tentang sifat pemaaf Allah. Kita yakin istighfar kita diterima oleh Allah. Kita yakin taubat kita diterima oleh Allah. Kita yakin ya menjelang akhir hayat kita diampuni oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan sifat raja yang mengharap rahmat dan ampunan. Nah, itu ini biasanya disampaikan kepada orang yang memang sudah berusia lanjut ya, supaya nanti menjelang ajal menjemput itu justru yang lebih banyak di dalam hati kita itu adalah husnuzon kepada Allah, bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, bahwa istighfar kita diterima oleh Allah. Makanya menjelang ajal menjemput, nah kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan senyum. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan hadis irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Apa maksudnya kata Pak Idham tadi? Nah, ini sifat kasih sayang ya yang kita tunjukkan, yang kita berikan kepada makhluk Allah, baik itu hewan, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu dilihat dari situ. Pada saat kita muncul sifat kasih sayang yang dicontohkan oleh Allah, maka makhluk Allah yang ada di langit pun juga kasih sayang kepada kita. Ya. Di antaranya bisa aja mereka memohonkan ampunan kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah yang bersifat kasih sayang ya, yang ada di permukaan bumi. Nah, yang terakhir ini juga terkait dengan tips ya, bagaimana bisa mendapatkan hati. Nah, jadi orang yang hatinya lembut itu biasanya orang yang juga meniru sifat-sifat kasih sayang, sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya ya, tidak kasar ya. Makanya kan di pertemuan sebelumnya saya sebutkan salah satu ciri kekasih Allah itu ciri kekasih Allah itu kan ada dua, pemurah dan tidak pemarah. Pemurah ini kan termasuk sifat kasih sayang ya, suka memberi dan seterusnya. Dan yang kedua adalah lembut hati dengan tidak pemarah tadi. Jadi kita mampu menahan emosi kita, meskipun kita bisa menumpahkan emosi tersebut merah pada mukanya, tapi tidak keluar kata-kata kasar dari mulutnya. Misalnya ada pimpinan yang mau marahi anak buahnya, tapi tidak ditahan ya, seperti itu ya. Di dalam ayat Al-Quran itu Pak, walqazi binal wais, orang yang mampu menahan emosi itu luar biasa. Nah, itu ya mungkin salah satu tips ya bagaimana supaya hati lembut ya. Kita contoh ya sifat-sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya, kita kasih apa-apa orang yang ada di sekitar kita, hewan, ada kucing mendekat, oh ini pasti mau minta makan, kasih ya, kalau ada ya, ada tumbuh-tumbuhan yang musim kemarau perlu siraman air, kita siram dan terus. Saya juga alhamdulillah setiap pagi itu sebelum salat subuh saya keliling rumah dulu, saya siram, karena apa, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita itu memerlukan yang namanya air ya, di saat-saat hujan agak langka sekarang ya turun kepada kita. Itu mungkin Ustaz yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, siap, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar-pendengar kita juga tadi, yang alhamdulillah ini menarik semuanya Ustaz yang sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ustaz, di menit terakhir Ustaz mungkin ada pesan ataupun juga hal yang ingin disampaikan sebagai pengingat kita bersama, pastinya introspeksi bagi diri kita pribadi bersama-sama untuk bisa yang namanya memberikan kasih sayang kepada sesama kita ataupun juga kepada seluruh makhluk hidup. Bagaimana pesannya, silakan Ustaz.
0: Oke. Terima kasih Ustaz Wandi. Jadi yang pertama ini kan terkait dengan ayat terkait Asmaul Husna itu ya. Diawali dengan Ar-Rahman wallahu ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat kasih sayang Allah contohkan kepada hamba-hambanya dengan sifat kasih sayang tersebut. Ini juga diperkuat oleh hadis Nabi, Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menebar ya sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah itu, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Insyaallah ya, kita juga akan mendapatkan sifat kasih sayang terhadap dari makhluk-makhluk Allah yang lain ya, termasuk malaikat seterusnya itu. Nah, terakhir juga seperti statement kita di Kementerian Agama itu kan diajarkan untuk bersifat altruistik ya. Saling istilahnya itu memberi toleran yang terhadap semua paham agama yang ada di negara kita.

0: ada beberapa agama resmi yang diakui di Indonesia. Kita wajib saling apa menghormati, menghargai, ya, berikan sifat kasih sayang, ya, kita hormati pada saat mereka melaksanakan ajaran mereka masing-masing. Nah, ini kan diperkuat di dalam surah Al-Kafirun itu, ya, lakum dinukum mariyatu, silakan kalian mau beribadah dengan cara ibadah kalian, kami pun beribadah dengan cara ibadah kami, saling menghormati, saling menghargai, ya, terhadap orang yang beda paham, ya, kalau dalam Islam itu yang mungkin beda mazhab, beda agama, ya, dan seterusnya. Itu mungkin untuk closing statement-nya, Ustaz Fadli. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita lakum dinukum tadi, agama apapun itu, ya udah silakan jalankan, tapi yang penting ada yang namanya kasih sayang sesama manusia itu, ya Ustaz, ya, yang perlu
0: saling
1: kita
0: hormati,
1: saling hormati,
0: iya,
1: betul, ataupun juga yang berbeda pandangan dalam agama, betul, dalam internal agama itu sendiri, pastinya mudah-mudahan, yeah, tidak ada perpecahan, ya, beda mazhab ataupun juga beda ormas, biasanya kayak gitu Ustaz, ya. Mudah-mudahan perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita sama-sama berbuat kebaikan, saling menghormati, saling menjaga. Apa yang disampaikan Ustaz ini menjadi pesan penting juga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh dunia bersatu, kita sama-sama untuk yang namanya menjaga kedamaian tersebut. Terima kasih Ustaz Pak Hasni sudah berbincang bersama kami di Kuliah Subuh. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, mudah-mudahan lancar di hari Kamis ini, insya Allah. Dan kita doakan semoga Pak Hasni selalu sehat dan juga berkah selalu untuk beliau mengajarkan kita hal-hal kebaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz, dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Kuliah Subuh. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli masih menjumpai ada di Banjarmasin pagi ini. Di edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Ada serius dengan Bandung 19 Oktober yang menemani ada di pagi hari ini pendengar. Dan ada satu informasi yang menarik, di mana pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan berdampak besar terhadap aktivitas rumah tangga pendengar. Nah, kaum ibu menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan kesulitan atas kondisi tersebut. Dalam aksi unjuk rasa atau UNRAS di kantor PLN UP3 Banjarmasin kemarin Rabu 29 Juli 2026, sejumlah perempuan menyampaikan langsung keresahan mereka. Salah seorang perwakilan massa, Alin Markani, mengungkapkan para ibu turut mengalami kerugian, terutama bagi para ibu menyusui. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan ada satu pemberitahuan untuk Anda, berita barang tercecer atau hilang dari Henry Ridwan yang beralamatkan di Jalan Geria Permata Mawar Raya nomor 78 RT 14 RW 003 Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin, Barito Kuala dan sekitarnya. Isi berita barang tercecer, telah tercecer satu buah sertifikat tanah atas nama Henry Ridwan nomor SHM 17.09.10.10.1.00480, hilangnya di rumah luas 112 meter persegi beralamat di Komplek Gria Permata Mawar Raya RT 14 RW 003 Handil Bakti Barito Kuala. Nah, barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Henry Ridwan atau menghubungi nomor telepon 0858-2855-2471. Demikian berita barang tercecer atau hilang ini disiarkan untuk dapat diketahui.

97.1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Good Time All City featuring Carly Rae Jepsen menemani Anda dipendengar di pagi hari ini. Dan masih banyak lagi informasi yang kita dapat hadirkan di pagi hari ini. Salah satunya pendengar yang menjadi perhatian penting untuk kita semuanya di tengah musim kemarau ini adalah ancaman infeksi saluran penyakit maksudnya pernapasan akut ya, atau ISPA, yang menghantui warga Kalimantan Selatan di tengah karhutla dan juga kabut asap yang saat ini ada di tengah kita. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ini mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi tersebut. Nah, pasalnya ISPA bukan hanya muncul saat musim kemarau, tetapi berpotensi meningkat ketika kualitas udara memburuk. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Ada satu lagi informasi penting untuk Anda, yaitu masyarakat Kota Banjarbaru kini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi darah dengan lebih mudah melalui kris, tetapi juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umroh. Nah, program tersebut dihadirkan pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel melalui kompetisi kris pajak dan retribusi daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 yang diluncurkan Sabtu lalu di lapangan Taman Vanderveel. Kompetisi ini berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi menggunakan kris berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram. Grand prize untuk 4 kategori peserta yakni wajib pajak PBB P2, juru parkir, merchant, dan aparatur sipil negara Pemkot Banjarbaru. Hingga hadiah utama berupa satu paket umroh eksklusif yang akan diundi secara elektronik. Nah, kompetisi ini menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, sekaligus juga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ini berkolaborasi juga antara Pemkot Banjarbaru, BI Perwakilan Kalsel, Bank Kalsel, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, aman, dan juga transparan. Ini juga menjadi bukti keberhasilan Kota Banjarbaru meraih penghargaan transformasi digital terbaik pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD Kalsel tahun 2026. Dan demikian informasi ini dipersembahkan oleh Bank Kalsel. Jangan kemana-mana, selepas ini kita hadirkan Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu penutup kita di jam 6 ini pendengar, dari Perunggu dengan judulnya Gemilang. Dan selalu lagi selamat pagi untuk Anda. Jangan lupa gosok gigi, sarapan, dan mandi. Jangan lupa ya. Pastikan untuk Anda dengarkan terus RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ini dia, Perunggu dengan judulnya Gemilang.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari di Kamis 30 Juli 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Aksi unjuk rasa kembali terjadi di kantor PLN UP3 Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bergerak mempercantik kawasan Pulau Insan. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, aksi unjuk rasa kembali terjadi di kantor PLN UP3 Banjarmasin kemarin. Dalam aksi tersebut, massa menuntut PLN untuk transparan terkait sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu menyambangi kantor PLN UP3 Banjarmasin untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka menyuarakan aspirasi atas gangguan pasokan listrik yang berdampak luas pada aktivitas masyarakat. Koordinator aksi Muhammad Ramadan Syarif menegaskan fokus utama mereka adalah mendesak keterbukaan data dan transparansi kondisi sistem kelistrikan saat ini.
3: Dan yang terakhir daripada poin tuntutan, kami meminta kepada pihak PLN untuk memberangkatkan kami ke tempat lokasi titik terjadinya permasalahan. Kalau misalnya dalam beberapa poin tuntutan itu tidak terlaksanakan dan tidak terjawabkan, pihak PLN pun tadi sudah berani berkomitmen dan bertanggung jawab atas melepas daripada jabatannya itu.
2: Menanggapi tuntutan tersebut, PLN memastikan akan mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan manajemen terkait tuntutan tersebut.
4: Kami dari manajemen PLN akan mengakomodir ya, sesuai dengan tuntutan tadi 1x24 jam. Insya Allah nanti akan kami segera kabarkan. Semoga nanti dengan adanya kunjungan dari rekan-rekan media maupun rekan-rekan dari pengunjuk rasa tadi bisa mencerahkan ya kondisi listrik kami di PLN.
2: Sementara itu, pihak PLN juga menyampaikan bahwa durasi pemadaman listrik telah dipangkas menjadi 3 hingga 4 jam per tanggal 29 Juli. Hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan teknis. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Bea Cukai Kalimantan bagian selatan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman mengandung etil alkohol hasil penindakan sepanjang semester 1 2026. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, melindungi masyarakat sekaligus mencegah potensi kerugian negara yang mencapai lebih dari 15,57 miliar. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemusnahan dilakukan di kantor DJBC Kalbaksel, Rabu 29 Juli. Barang yang dimusnahkan terdiri dari 15.683.268 batang rokok berbagai merek, 166 kg tembakau iris, serta 1.326,15 liter minuman mengandung etil alkohol dengan total nilai barang diperkirakan mencapai 23 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi mengatakan, barang-barang tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Muhtadi menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari sinergi Bea Cukai dengan berbagai instansi penegak hukum.
6: Hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan dan kantor Bea Cukai Banjarmasin. Dan dalam melaksanakan penindakan ini kami berkoordinasi dan sinergi dan kolaborasi dengan para teman-teman, yaitu para aparat penegak hukum, yaitu dari mulai dari Polres, yaitu Polda, yaitu dari teman-teman TNI bisa sampai ke Polsek juga.
5: Sementara itu, Dandem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunis menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk penindakan barang ilegal. Menurutnya, pemusnahan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat.
7: Merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan stabilitas keamanan, kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat. Karena ini tentunya akan merugikan masyarakat karena kita tidak tahu kalau itu beredar tanpa izin dari Bea Cukai, apakah itu barangnya betul atau asli atau palsu kita tidak tahu. Tapi kalau sudah dapat izin dari Bea Cukai, ini mungkin tidak dipermasalahkan. Tapi kalau nggak ada izin dari Bea Cukai, ini tidak diperbolehkan.
5: Adapun dalam prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah DJBC Kalimantan bagian selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi. Selanjutnya seluruh barang ilegal dimusnahkan di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah regional Banjarbakula agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, PT Bangun Benua Kalimantan Selatan siapkan strategi bisnis baru tingkatkan dividen daerah. Hingga Juni 2026 nilai dividen kembali naik menjadi 9,1 miliar rupiah. Berikut laporan Fitriana.
8: PT Bangun Benua Kalimantan Selatan terus menyiapkan berbagai strategi bisnis untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Langkah tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel kemarin. Direktur Utama PT Bangun Benua, Haji Afrizaldi, menyampaikan kinerja perusahaan menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut terlihat dari setoran dividen kepada pemerintah daerah yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2024, dividennya disetorkan mencapai sekitar 5 miliar rupiah dan kemudian meningkat menjadi 8,1 miliar rupiah. Hingga Juni 2026, nilai dividen kembali naik menjadi 9,1 miliar rupiah sebagai bukti peningkatan performa perusahaan. Kemudian menghadapi 2027, perusahaan telah menyiapkan sejumlah strategi bisnis baru melalui anak usaha Nusa Bangun Benua. Perusahaan tersebut akan bergerak di berbagai sektor yang dinilai mampu memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
9: Dalam hal ini perencanaan bisnis kami ke depannya. Jadi ada beberapa hal tadi yang tidak mendapatkan penekanan, yaitu fokus di mana bisnis itu bisa menjadikan PT Bangun Benua ini sebagai penyumbang PAD bagi pemerintah provinsi. Itu yang jadi fokus pembahasan kita hari ini. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Kami juga memaparkan beberapa planning bisnis kami. Di antaranya bagaimana saat ini pendapatan dividen yang kami serahkan ke pemerintah provinsi itu selalu naik. Ini per Juni hari ini tadi itu sudah naik lagi menjadi 9,1 miliar.
8: Salah satu unit usaha yang dikembangkan adalah bengkel perawatan kendaraan dinas milik Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di Kalimantan Selatan. Program ini diharapkan membuat anggaran perawatan kendaraan tetap berputar di daerah sekaligus meningkatkan dividen bagi pemerintah. Afrizaldi menambahkan bengkel tersebut menggandeng sejumlah bengkel spesialis lokal, mulai dari perbaikan mesin, AC hingga bodi kendaraan.
9: Kepada seluruh SKPD yang menggunakan mobil dinas atau transportasi milik pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan servisnya juga di perusahaan daerah. Jadi ini jangan salah paham, nantinya kan ini kalau bentuknya kewajiban itu kan kayak karenanya kan seperti undang-undang. Nah itulah, jadi alamat bengkelnya itu ada di Jalan Ayani, kilometer 28, berdekatan dengan Asrama Haji, tempatnya Asrama Ulin, Banjarbaru. Jadi nama bengkelnya Nusa Bangun Benua.
8: Selain mengembangkan bisnis bengkel, PT Bangun Benua juga melakukan evaluasi terhadap operasional Hotel Batung Batulis di kota Banjarbaru. Tingginya biaya operasional akibat kondisi bangunan yang sudah tidak lagi layak membuat operasional hotel dihentikan sementara. Kedepannya lahan hotel juga akan dimanfaatkan untuk usaha yang lebih produktif seperti fasilitas olahraga padel dan kafe dengan kebutuhan investasi sekitar 5 miliar rupiah. Perusahaan juga menargetkan ekspansi ke sektor layanan kesehatan melalui penyediaan oksigen medis dan alat kesehatan bagi rumah sakit daerah maupun BLUD di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bergerak mempercantik kawasan Pulau Insan. Revitalisasi kawasan tersebut diawali dengan perapian pepohonan dan tanaman agar menjadi ruang publik yang lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Berikut laporan Juma Muhammad.
10: Karena memang ini salah satu target dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk perapian dan bisa dimanfaatkan.
11: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bergerak mempercantik kawasan Pulau Insan. Sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, revitalisasi kawasan tersebut diawali dengan perapian pepohonan dan tanaman agar menjadi ruang publik yang lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftaisar mengatakan, langkah awal revitalisasi dimulai dalam beberapa hari ke depan dengan melibatkan sejumlah SKPD. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang taman akan melakukan penataan pohon dan tanaman di sepanjang kawasan Pulau Insan. Proses perapian ditargetkan rampung dalam 7 hingga 10 hari ke depan. Selain penataan fisik, Pemko juga mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan kawasan. Warga yang beraktivitas maupun memarkir kendaraan di kawasan Japri Jam-Jam diminta tidak membuang sampah sembarangan. Tesar mengungkapkan desain awal revitalisasi sebenarnya sudah disiapkan. Namun konsep tersebut masih terus dimatangkan dan belum mendapat persetujuan final dari wali kota.
10: Karena memang ini salah satu target dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk perapian dan bisa dimanfaatkan serta bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Dari teman-teman bidang taman DLH Kota Banjarmasin mungkin akan melakukan perapian tanaman, pohon segala macam dimulai dari sekitar 2 hari ke depan.
11: Pembenahan kawasan Pulau Insan disambut positif oleh warga, Hendri salah satunya. Kawasan yang lama terbengkalai itu menurutnya sangat berpotensi menjadi destinasi wisata baru jika dikembangkan dengan serius.
12: Sebenarnya itu bagus, pemerintah kota membenahi Pulau Insan selama ini sudah kayak tidak tertata atau terbengkalai. Karena sudah diperbaiki ini bisa menjadi destinasi masyarakat untuk kedepannya.
11: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengungkapkan ambisinya menjadikan Pulau Insan sebagai destinasi wisata baru yang menawarkan panorama matahari terbit dan terbenam terbaik di Kota Seribu Sungai. Kawasan tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai kawasan resapan dan retensi air. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait revitalisasi Pulau Insan di kawasan Japri Zamzam.
13: Saya Nana, menurut saya Pulau Insan itu memiliki potensi yang menjadi salah satu ikon rekreasi di Kota Banjarmasin. Dengan adanya penataan yang baik, kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata keluarga sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
14: Saya Rahmat, saya sangat mendukung ya revitalisasi Pulau Insan di kawasan Japri Zamzam ya. Karena selama ini di kawasan tersebut menurut saya kurang tertata ya. Harapannya setelah direvitalisasi, tempat ini menjadi ruang publik yang nyaman, aman, dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai, maupun kegiatan keluarga.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bursa Efek Indonesia menggandeng wartawan di Kalimantan Selatan melalui workshop edukasi pasar modal untuk memperkuat literasi investasi dan mendorong penyampaian informasi yang akurat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Sebenarnya teman-teman media ini adalah rekan kita yang sangat luar biasa yang bisa bantu kami untuk perpanjangan tangan.
16: Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar workshop wartawan sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi pasar modal di salah satu KP di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Clearing Pinjamin Efek Indonesia, dan Indonesia Sekuritas Investor Proteksi Fund untuk memperkuat pemahaman media terhadap ekosistem pasar modal. Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Selatan, Yuniar, mengatakan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurutnya, wartawan merupakan mitra penting yang dapat menjadi perpanjang tangan BI dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Kalimantan Selatan.
15: Sebenarnya teman-teman media ini adalah rekan kita yang sangat luar biasa yang bisa bantu kami untuk perpanjangan tangan kami untuk menginformasikan ke masyarakatnya kita, Pak. Karena kan kita memahamin kondisi pasar modal yang dinamis itu bisa muncul kekhawatiran. Tapi sebenarnya apapun kondisi di pasar modal kita itu adalah peluang. Ya, jadi apa perubahan itu juga tantangan. Semoga bisa memajukan investasi di pasar modal, investor kita lebih cermat di investasinya, dan yang ingin mempelajari tentang pasar modal lebih bersemangat dengan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang dan benar dari teman-teman wartawan semua.
16: Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai mekanisme perdagangan efek, sistem penyelesaian transaksi, perlindungan aset investor, hingga fungsi lembaga penunjang di pasar modal. Diskusi interaktif juga menjadi ruang bagi wartawan untuk mengenal informasi mengenai tantangan, peluang, serta perkembangan terkini industri pasar modal nasional. Di kesempatan yang sama, Kepala Unit Pengembangan Pasar PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, menyampaikan bahwa penguatan kepercayaan investor menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, tata kelola, serta penguatan infrastruktur pasar yang mendukung aktivitas investasi.
17: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor, domestik, retail, transparansi, kemudian governance itu kita tingkatkan. Lalu juga likuiditas dari pasarnya sendiri, luasan pelaku, sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam market kita, sehingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tersebut juga sejalan dengan upaya bersama regulator pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersama Sub-Regulator Organization yang terdiri atas BEI, KAVEI, dan KASEI. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal, memperluas literasi keuangan masyarakat, serta mendorong peningkatan aktivitas transaksi yang sehat dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Dari dunia olahraga, Pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Banjarmasin masa bakti 2026-2031 resmi dilantik jajaran NPCI Kalimantan Selatan kemarin. Pelantikan ini menjadi momentum dalam mendorong perkembangan olahraga paralimpik sekaligus pembinaan atlet dari usia dini. Berikut laporan Robi Angga.
18: Tanggal 29 bulan Juli tahun 2026 bertempat di Banjarmasin. Saya selaku Ketua NPCI Provinsi Kalimantan Selatan.
16: Pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Banjarmasin periode 2026-2031 resmi dilantik di Banjarmasin kemarin. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi NPCI Kalimantan Selatan, Supianur. Momentum pelantikan ini menjadi babak baru kepengurusan NPCI Kota Banjarmasin dalam mempertahankan prestasi sekaligus memperkuat pembinaan olahraga disabilitas. Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi NPCI Kalimantan Selatan, Supianur, melalui Sekretaris NPCI Kalimantan Selatan, Aris Pramono, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, kepengurusan yang baru ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga prestasi yang selama ini telah diraih.
19: Di mana kepengurusan ini mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan. Apalagi NPCI Kota Banjarmasin selama kegiatan Papaprov dilangsungkan, ini selama 5 kali selalu meraih juara umum. Sudah barang tentu ini kan pekerjaan yang tidak mudah bagi pengurus yang baru. Tetapi saya yakin dengan adanya kolaborasi, kerjasama dan komunikasi yang baik di antara sesama pengurus maupun komunikasi dengan pihak eksternal.
16: Sementara itu, Ketua NPCI Kota Banjarmasin terlantik, Mohusaini, mengatakan kepengurusan pada periode ini diperkuat sejumlah wajah baru untuk penyegaran organisasi sekaligus melanjutkan program pembinaan atlet disabilitas yang telah berjalan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga disabilitas, salah satunya melalui penyediaan sekretariat baru bagi NPCI Kota Banjarmasin.
19: Yang baru dilantik itu ada beberapa orang yang kita reshuffle dari kepengurusan yang terdahulu. Targetnya kita saling komunikasi, kolaborasi sesama rekan-rekan pengurus, biar nantinya ke depannya kita membicarakan masalah target, ya. Target dan juga masalah kan untuk atletnya kan banyak yang sudah tua nih. Jadi kita sama-sama bekerja lah, sama-sama sesuai dengan bidang masing-masing.
16: Dengan kepengurusan yang baru, NPCI Kota Banjarmasin optimis mampu untuk mempertahankan tradisi prestasi. Kolaborasi seluruh pengurus, pemerintah dan insan olahraga diharapkan melahirkan atlet-atlet disabilitas yang mampu berprestasi di tingkat daerah hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik Pulau Insan, peluang baru pariwisata Banjarmasin, disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
20: Selamat pagi pendengar. Harus kita akui Banjarmasin membutuhkan destinasi wisata baru. Kota ini tidak bisa terus-menerus bergantung pada ikon-ikon lama jika ingin meningkatkan daya tarik wisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Rencana menjadikan Pulau Insan sebagai kawasan wisata sunrise dan juga sunset adalah peluang yang patut dimanfaatkan. Namun, peluang itu hanya akan menjadi kenyataan jika dibangun dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang konsisten. Terlalu banyak ruang publik dibangun dengan semangat besar di awal, tetapi kehilangan daya tarik beberapa bulan setelah diresmikan. Fakta di lapangan banyak fasilitas yang mulai rusak, kebersihan yang mulai terabaikan, hingga pengunjung yang beralih ke tempat lain. Pola seperti ini tidak boleh lagi kembali terjadi. Pemerintah juga tidak boleh terpaku pada pembangunan fisik. Yang lebih penting justru adalah menciptakan pengalaman bagi para pengunjung. Akses yang mudah, keamanan yang terjamin hingga kebersihan yang terpelihara, sampai ruang yang nyaman bagi UMKM akan menjadi penentu apakah masyarakat ingin datang kembali atau justru melupakan tempat tersebut. Di sisi lain, fungsi ekologis Pulau Insan juga tidak boleh dikompromikan. Kawasan ini memiliki peran penting dalam sistem tata air kota. Pembangunan yang mengabaikan aspek konservasi hanya akan menimbulkan persoalan baru yang biayanya jauh lebih mahal daripada manfaat ekonomi yang diharapkan. Pulau Insan dapat menjadi wajah baru pariwisata Banjarmasin, namun ukuran keberhasilannya bukan ditentukan bagaimana desain yang menarik atau bagaimana peresmian yang megah nantinya. Tapi, ukurannya sederhana sebenarnya. Apakah 5 atau 10 tahun ke depan, kawasan ini tetap ramai, terawat, dan memberi ruang bagi para pelaku UMKM, sekaligus tetap menjalankan fungsi ekologisnya. Jika itu gagal diwujudkan, maka Pulau Insan hanya akan menambah daftar proyek yang besar saat diumumkan, tetapi perlahan hilang dari perhatian masyarakat. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin, edisi Kamis 30 Juli 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk dapat mengakses juga berbagai program kami serta berbagai berita yang kami hadirkan, dan Anda juga bisa mengakses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital dan RRI News. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan RRI Pro 1 Banjarmasin. Karena informasi dan juga inspirasi di pagi hari ini, kita hadirkan info traffic langsung dari ruangan RTMC Polda Kalimantan Selatan yang disampaikan jajaran di Telantas Polda Kalsel. Pagi hari ini kita akan dipandu bersama rekan saya Brigpol Resti. Selamat pagi Resti, apa kabarnya?
3: Ya, terima kasih, baik.
2: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan kami di studio. Halo, selamat pagi Sobat Las Banua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini, khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin di Simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto Dalam. Arus lalu lintas yang terjadi saat ini sudah mulai meningkat dan terlihat juga kendaraan yang berdatangan dari arah Sungai Lulut menuju Jalan Petran maupun yang akan berbelok ke kiri terpantau ramai dan lancar. Antrian kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya kembali lancar. Kemudian kita beralih ke CCTV di Simpang 4 Tugu Adipura Banjarbaru. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai dan lancar, baik dari arah Banjarmasin yang akan menuju Bundaran Besar Banjarbaru maupun sebaliknya, cukup lancar dan kondusif, di mana kendaraan saat ini masih melaju dengan kecepatan normal yakni 40 sampai dengan

0: di Suplama, halaman Jalan Taekwondo Sultan Adam, dan halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, Anda dapat menghubungi call center kami, Sipol Lantas, di 0811-5000-3110. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian saya Bri Polresti melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Bri Polresti, selamat kembali bertugas, salam presisi dan hati-hati di jalan dalam bertugas. Demikian informasi traffic pagi hari ini dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Kita akan nantikan juga info traffic lainnya yang akan kita hadirkan selama 30 menit ke depan di RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 4410.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
2: Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita akan update kondisi lalu lintas terkini di wilayah kota Banjarmasin. Kita menuju ke Jalan Ahmad Yani bersama rekan saya Fitriana Rahma. Fitri, silakan. Bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda bertugas pagi ini? Fitri, silakan.
3: Baik, terima kasih Fatri dan pendengar. Dapat sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 4 Kota Banjarmasin, dan terpantau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini menuju Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya terpantau ramai dan juga lancar. Dan untuk saat ini kendaraan memang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas di pagi hari ini karena banyak sekali masyarakat yang beraktivitas. Kali ini terlihat juga memang ini waktu untuk masyarakat untuk berangkat bekerja dan beberapa juga mengantarkan anak ke sekolah. Jadi kita harapkan bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tentunya juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga arahan dari petugas, karena juga di beberapa titik di putar balik atau di U-turn ini juga terlihat ada beberapa petugas dari kepolisian yang turut mengatur jalannya lalu lintas untuk membantu para pengendara untuk berputar balik ataupun juga menyeberang dan lain sebagainya. Kita juga ingatkan kembali bagi para pengendara yang menggunakan roda 2 selalu menggunakan helm, kemudian juga lengkapi surat-surat dalam berkendara dan tentunya berhati-hati dalam berkendara, dan kemudian juga tidak lupa untuk para pengendara roda 4. Hal ini juga kita himbau untuk selalu menggunakan seat belt saat berkendara dan tentunya berhati-hati agar nanti juga selamat sampai dengan tujuan. Mungkin itu Padli yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda dan hati-hati di jalan. Selamat sampai dengan tujuan. Pendengar, masih kita akan temani Anda dengan berbagai informasi yang kita hadirkan pagi hari ini. Di antaranya juga kita coba update kondisi traffic di beberapa titik Kota Banjarmasin seperti di kawasan Simpang Mula Warman yang pada pagi hari ini terpantau sudah mulai melengang ya, dikarenakan juga pelajar masuk kurang lebih 7.30, tapi ada memang ada beberapa anak sekolah atau orang tua juga masih menuju ke kawasan tersebut. Simpang Sultan Adam yang biasanya terpantau padat kali ini sangat padat pendengar ya, dari arah Sultan Adam menuju ke arah Pangeran Hidayatullah atau menuju Banua Anyar. Sedangkan dari Sungai Andai juga terpantau padat juga cukup mengular di traffic light Simpang 4 Sultan Adam tersebut. Di kawasan lainnya pendengar, tepatnya di kawasan Masjid Jami pada pagi hari ini terpantau Sungai Jingah ya maksudnya ya. Di pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali didominasi oleh roda 2. Di kawasan lainnya pendengar, S Parman pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali di kawasan Simpang Tarakan. Tapi sebaliknya ya, di kawasan S Parman di depan gereja GKI Ebenezer pada pagi ini terpantau cukup padat ya di kawasan tersebut, yang artinya bagi Anda yang ingin menuju ke kawasan Kayu Tangi ataupun juga ke kawasan Sultan Adam ataupun juga ke kawasan Sabilan Mutadin melewati kawasan tersebut agar berhati-hati. Batas kota seperti biasa pada pagi ini terpantau cukup padat. Jadi bagi Anda yang ingin melewati daerah batas kota Banjarmasin dan juga Kabupaten Banjar agar bisa berhati-hati, pelan-pelan saja, semoga aman-aman aja di dalam perjalanan Anda. Nah, kita coba sedikit bergeser ke Banjarbaru pada pagi hari ini. Banjarbaru cuacanya cerah dengan kondisi trafik terpantau ramai lancar terkendali di kawasan Simpang 4 Bundaran Banjarbaru. Pada pagi ini terpantau ramai lancar menuju ke arah Mister Cokrokusumo juga terpantau cukup padat. Di depan Poltekkes terpantau cukup padat juga ya di pagi hari ini. Di kawasan Bundaran Amako Banjarbaru pada pagi ini terpantau cukup lengang, tidak terpantau padat sekali di kawasan tersebut karena jam padatnya sudah terlewat ya di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya yang rata-rata sudah masuk kerja ataupun juga masuk sekolah 7.30 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan di kawasan Bundaran Palam ini yang biasanya padat didominasi oleh roda 4 karena ingin menuju ke kawasan kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, ini juga tengah dibersamai oleh petugas lalu lintas dari Polda Kalsel yang mengatur kawasan tersebut, sehingga bagi masyarakat yang ingin menuju ke kantor Gubernur Banjarbaru ini pagi ini terpantau juga diamankan oleh petugas setempat. Dan kita jelang penyampaian info perakhiran cuaca sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
4: Bu, jangan pakai di sini.
5: Alah, bentar aja aku bang.
4: Tapi bu.
5: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
4: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
5: Alamak.
0: Banjarmasin pagi ini.
6: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya disampaikan Utari Randiana. Utari, silakan dengan info perakiran cuaca hari ini. Silakan.
7: Pertama-tama berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, begitu pula di wilayah sekitar Bandar Samsudinur. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Kamis 30 Juli 2026 yaitu arah angin berkisar dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km/jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99%. Untuk wilayah Banjarmasin, Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk wilayah Balangan dan Tabalong diperkirakan berkisar cerah berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, serta Kota Baru diperkirakan di kisaran antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
6: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, masih di info traffic ya, kita hadirkan selama beberapa menit ke depan lagi. Kita hadirkan juga dari kawasan Martapura dan sekitarnya. Pada pagi ini Martapura cuaca cerah terpantau di kawasan Simpang 4 Lampu Merah Masjid Pancasila dan juga di Simpang 3 Ahmad Yani menuju Ponpes Darussalam, yang terpantau kondisi lalu lintasnya pada pagi ini ramai, lancar, terkendali dan cenderung normal di kawasan tersebut. Kawasan yang biasanya padat terjadi di Simpang 3 Polsek Martapura menuju Veteran ataupun juga menuju Menteri 4 pada pagi ini terpantau mulai melengang dibandingkan beberapa menit sebelumnya, dikarenakan juga kondisi padat ya di kawasan tersebut. Kondisi padat terjadi di kawasan Simpang 4 Pesayangan tapi berangsur lengang beberapa waktu ya di kawasan tersebut, diatur oleh Supeltas di kawasan tersebut, dikarenakan kondisi jalan sempit dan mobilisasi masyarakat menggunakan roda 2 dan juga roda 4 mendominasi di sana. Kita menuju ke kawasan Simpang 3 Haji Duan, tepatnya di kawasan sekitaran Mataraman pada pagi ini terpantau lengang dengan kondisi trafik lengang dan cuaca juga cerah. Kondisi yang padat ini terjadi di di kawasan Ahmad Yani kilometer 7 Kertak Anyar. Pada pagi ini dari arah Banjarmasin menuju ke Kertak Anyar terpantau padat banget pendengar, didominasi oleh roda 4, dan hati-hati di kawasan tersebut juga ada pasar ya yang ada di kawasan Kertak Anyar tersebut. Nah, kita bergeser sedikit ke titik lainnya pendengar, tepatnya di kawasan Hulu Sungai Selatan. Pada pagi hari ini kondisi Hulu Sungai Selatan ini kondisi cuacanya cerah, tepatnya yang kami pantau di Simpang Kompi, traffic light berfungsi normal di kawasan tersebut dengan kondisi lalu lintas yang lengang di pagi hari ini. Lalu kawasan Muara Gambah terpantau juga lengang, didominasi oleh roda 2 yang menuju ke kawasan tersebut. Nah, bagaimana di titik lainnya, kita sedikit bergeser lagi ke kawasan Tabalong. Pada pagi hari ini kawasan Tabalong, tepatnya di simpangan Polres, pada pagi ini terpantau ramai, lancar, terkendali, di mana traffic light berfungsi normal, didominasi oleh roda 2 di kawasan tersebut. Simpang 3 Barunak pada pagi ini terpantau lengang dengan masyarakat yang tidak terpantau banyak olahraga di kawasan tersebut ya. Biasanya banyak orang olahraga di sana. Lalu kawasan perbatasan Tabalong dan Hulu Sungai Utara terpantau juga cukup lengang di pagi hari ini. Kawasan Tabalong secara umumnya cerah dan juga kondisi trafik terpantau lengang di kawasan tersebut, yang mana ini berhati-hati sekali lagi untuk Anda yang di kawasan Tabalong dan sekitarnya. Demikian info traffic pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tapi jangan khawatir, habis ini kita masih hadirkan beragam program menarik, diantaranya Warta Berita Sentral sesaat lagi pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan opini publik, kita hadirkan pagi ini dengan topik yaitu terkait dengan Pulau Insan, peluang baru pariwisata Banjarmasin yang kita hadirkan. Anda bisa berkomentar dan bergabung melalui line telepon kami di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-511-1410 untuk Anda ingin bergabung di opini publik pagi hari ini. Selalu sehat untuk Anda, mudah-mudahan bahagia selalu di hari Kamis 30 Juli 2026. Tetap bersama kami di Radio Pro 1, kita akan terus hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga informasi dan inspirasi.

1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.